0: Yang keenam, saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya, Pak.
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
4: Siapa, Pak?
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayanan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan.

0: untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Kan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta.

0: serta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
1: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
0: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, sampahnya dibuang.
4: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
5: Baik, kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan pembayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
6: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik.
7: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik kembali hadir menyapa Anda di hari ini 16 September 2026 bertepatan di hari Rabu. Tentu kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di kebersamaan kita dalam Opini Publik di interaktif 0717-94301 atau juga melalui WA di 0811-7179-111. Dan di pagi hari ini pendengar, satu tema menarik yang akan kita bahas terkait dengan kasus korupsi di Indonesia yang mana tentu di tahun 2026 ini cukup banyak kasus korupsi yang terungkap. Salah satunya ini yang baru saja diungkap oleh KPK, yaitu terkait dengan adanya korupsi di lingkungan ataupun juga terkait dengan OTT, dugaan korupsi pengurusan HGB yang terjadi di pusat ya. Tentunya ini terjadi di Jabodetabek ya, di mana OTT ini dilakukan tepatnya di wilayah Kabupaten Bogor, yang mana tentunya 8 tersangka ini sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengurusan hak guna bangunan Sumarekon, yaitu di antara 8 orang itu adalah kepala kantor pertanahan yaitu Kabupaten Bogor, yaitu Sontang Choin Manurung, lalu politisi atau swasta Pah DL Paus, presiden direktur PT Sumarekon Agung TBK Adrianto Pitojo Adi, mantan Wakil Bupati Kebumen Arif Sugianto, Muhammad Fakhri, Erwin Rizal Pahlevi, dan Direktur Jenderal atau Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR BPN Lampri. Nah, kedelapan tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Silakan Anda ingin berkomentar terkait dengan maraknya terungkap kasus korupsi di tahun 2026 ini. Salah satu yang terbaru yaitu KPK berhasil melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terkait dengan maraknya terungkap kasus korupsi di tahun 2026 ini. Salah satu yang terbaru yaitu KPK berhasil melakukan OTT atau operasi tangkap tangan dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon. Kemudian juga banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan ataupun terungkap oleh KPK yang tentunya ini menjadi suatu pencapaian yang sangat luar biasa juga dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin dikit ya, ataupun malah banyak orang yang ataupun banyak oknum-oknum yang sadar bahwa saat ini KPK terus bergerak untuk melakukan tindakan hukuman ya, terutama bagi para pelaku korupsi. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan Polda Bangka Belitung yang mengatensikan penuh terkait dengan antrian panjang yang terjadi di beberapa SPBU di wilayah Provinsi Bangka Belitung dengan tentunya melakukan tindak tegas terhadap kendaraan-kendaraan dengan tangki modifikasi, kemudian kendaraan-kendaraan yang mengisi BBM secara berulang. Ada dua bahasan yang kita bahas di pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di pagi hari ini melalui line interaktif kita di 0717943001, atau masih banyak juga bahasan-bahasan yang mungkin kita bisa angkat juga di opini publik, silakan saja. Namun tentu kita di pagi hari ini hanya bisa bersama ataupun opini publik dapat hadir di ruang dengar Anda hanya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, pukul 8 nanti kami akan hadirkan siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema Jangan Tunggu Bencana Datang dengan narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Bapak Abdul

hari. Nah, kemudian juga kami akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini melalui portal kami, yaitu portal rri.co.id, terkait dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung menertibkan antrian panjang BBM bersubsidi di SPBU. Kendaraan dengan tangki modifikasi yang kedapatan antre ini langsung ditindak tegas. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sehombing memastikan pihaknya terus melakukan penindakan di lapangan. Polda juga akan memanggil pengelola SPBU terkait celah pengawasan barcode. Victor menyebut antrean dipicu besarnya disparitas harga dan nilai ekonomis BBM subsidi. Kemudian juga terkait dengan antrean BBM di Belitung, ini Bupati Belitung ini meninjau SPBU memastikan kesepakatan penanganan antri BBM. Bupati Belitung Timur Komarudin Munten bersama jajaran Perkopimda meninjau SPBU di Desa Padang, Kecamatan Manggar pada Senin 14 September 2026 untuk memastikan 6 poin kesepakatan penanganan antrian panjang BBM yang ada di Belitung sudah diterapkan. Bupati Komarudin mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kesepakatan yang telah dibuat tidak hanya berhenti pada hasil rapat tetapi benar-benar dijalankan di lapangan. Pengelola SPBU Desa Padang Jumhari mengatakan antrean masih dipengaruhi banyaknya kendaraan yang datang berulang kali untuk melakukan pengisian BBM. Menurutnya kendaraan yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar tetapi juga dari berbagai daerah, dan ia berharap pengawasan terhadap penjualan BBM dapat diperketat sehingga BBM yang dibeli benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Jumhari juga memastikan kuota BBM yang diterima SPBU dalam kondisi normal dan tidak mengalami pengurangan. Nah, jadi itu terkait dengan tema kita juga, yaitu antrean BBM di wilayah Provinsi Bangka Belitung dan juga di wilayah atau di dua pulau, Pulau Belitung dan juga Pulau Bangka, ya. Di mana tentu pihak-pihak terkait, Forkopimda dan kepolisian ini terus melakukan upaya-upaya agar BBM ataupun antrian BBM ini tidak panjang lagi, begitu ya pendengar ya. Dan tentu ini menjadi perhatian khusus juga bagi para Forkopimda dan juga bagi kepolisian. Kemudian terkait dengan air bersih pendengar, di mana beberapa wilayah di Provinsi Bangka Belitung ini sudah mulai kesulitan untuk air bersih. Maka dari itu beberapa Forkopimda, beberapa pemangku kepentingan juga sudah mulai melakukan pendistribusian air bersih. Di antaranya dalam program Halo RRI kemarin ada beberapa masyarakat yang menanyakan terkait dengan bantuan air bersih di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan sudah dijawab oleh Humas BWS Bangka Belitung, yaitu dengan BWS datang langsung ke desa masing-masing untuk menyalurkan air bersih. Dan juga beberapa informasi kami langsung dapatkan melalui WA ya. Ada beberapa wilayah seperti di Kelurahan Lubuk Kelik yang hari ini informasinya akan membagikan air bersih ya, yang tentu ini diperuntukkan untuk masyarakat yang sudah memulai mengalami kekeringan atau kesulitan mendapatkan air bersih. Ini diinformasikan ya kepada seluruh Kaling dan RT untuk distribusi air bersih Kelurahan Lubuk Kelik dari Kecamatan Sungai Liat ya, pada hari ini Rabu 16 September 2026 dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentu penyaluran ini untuk menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau keluhan dari masyarakat terutama di wilayah-wilayah seperti di Lubuk Kelik yang mulai kekurangan air bersih ya. Mudah-mudahan dengan adanya penyaluran ini akan memberikan kemudahan juga bagi masyarakat yang mulai kekurangan air bersih ya. Ya, ini pertanyaan dari Bung Dian Riling Panjang kemarin yang ada pada tanggal 14 September dan juga sudah dijawab oleh Pak Subhan
dari DPRD Bangka, di mana tentu pihak desa bisa mendata masyarakat yang butuh air, kemudian mungkin bisa dilaporkan ke PDAM dan akan didampingi oleh DPRD Bangka untuk mendapatkan air bersih, ya. Nah, jadi mudah-mudahan keluhan apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat cepat ditanggapi begitu oleh pemerintah agar tidak terjadi masalah berkelanjutan, begitu ya pendengar ya. Kita juga nanti akan mencoba terhubung dengan mungkin kaling dari salah satu kaling dari kelurahan Lubuk Kelik ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana proses penyaluran air bersih yang dilakukan oleh pihak kecamatan, apakah berjalan lancar atau seperti apa. Namun tentu kami akan kembali lagi menemani Anda pada pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat, karena pukul 8 nanti, tepat pukul 8 nanti, kami akan hadirkan dulu di ruang dengar Anda, yaitu siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema Jangan Tunggu Bencana Datang, dengan narasumber Kepala Pusat dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, yaitu Bapak Abdul Muhari. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Lir Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
0: Okay.
1: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Okay.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu. Yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak. Tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke.

0: Per 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi, sangat

0: besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah.
0: Bahkan bertambah gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya.
0: Semuanya.
1: Tapi
0: ya?
1: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP, BCP ya, business continuity planning. Hmm. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi.
0: Okay.
1: Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services.
0: Yeah.
1: Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
0: Yeah, yeah.
1: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
0: Mm.
1: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Okay.
1: Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
0: Mm-hmm.
1: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran.
0: Hmm.
1: Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
0: Mm-hmm.
1: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
1: untuk pergi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm. banjirnya surut, lumpurnya
0: masih
1: dibersihkan,
0: masih ya?
1: Bisa. Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada.
0: Okay.
1: Tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu.
0: Hmm.
1: Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm. tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
0: Okay.
1: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000.
0: Mm-hmm.
1: Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman begitu,
1: masih
0: ya
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi dan masih di Opini Publik. Baru saja kita sudah mengikuti siaran Tunda LKBN Antara. Kami kembali undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811 717911.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Dan tentu kami masih ada Anda untuk bergabung bersama kami. Kita sapa, ada Pak Ahmad Irwan ya. Pak Irwan di Air Kantung, kita sapa. Halo, selamat pagi Opini Publik, Pak Irwan.
1: Pagi Bang Budi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar baik Pak Irwan ya?
1: Baik-baik Bang. Apa nih temanya, mau bahas apa nih?
0: Tema kita yaitu terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi dan juga banyaknya kasus korupsi yang terungkap di tahun 2026 ini. Mana yang ingin dikomentari Pak Irwan?
1: Iya, mungkin sedikit tentang BBM aja ya.
0: Baik.
1: Saya beberapa hari ini kan ada keluar sungai liat lah, maksudnya jalan-jalan. Antri ini kan dominasinya kan di sungai liat ya, katakanlah. Kota Sungai Liat dengan jumlah beberapa SPBU ya, beberapa SPBU. Nah, itu semuanya itu antriannya itu sudah mencapai kilometer ya. Itu setiap hari ya. Okay. Baik pagi, siang, sampai jam 7 malam kadang-kadang masih ada. Sehingga kadang kita antri itu 2-3 jam di ujungnya nggak dapet gitu kan. BBM-nya nggak dapet gitu. Akhirnya kan saya juga kan sambil ngobrol ya, sambil antri sambil ngobrol gitu ya. Nah ternyata itu di situ di dalam antri itu bukan pemakai gitu ya. Sebagian itu bukan pemakai. Kalau pemakai itu nggak paling seminggu dua kali deh isi Bang Dundi ya.
0: Iya.
1: Nah tetapi di sini kan masa sih pagi-pagi subuh-subuh sudah antri sampai ke sore nggak ada penyelesaian ya. Sehingga kita harus membelinya itu harus misalnya ke Pangkal Pinang dulu gitu. Pas ke Pangkal Pinang kita isi gitu. Nah ternyata di Pangkal Pinang itu nggak banyak Bang, paling lama kita setengah jam itu kita sudah dapat isi full gitu ya kan. Artinya keperluan kita terpenuhi. Nah bingungnya di sini Bang, Sungai Liat nih sebenarnya gimana sih kabupaten ya, sementara Pangkal Pinang memang banyak SPBU tapi dia Kota Madia. Tetapi kayaknya normal di Pangkal Pinang itu untuk pengisian ya. Baik di kecamatan lain itu antrinya enggak panjang, cuma dominasinya di Sungai Liat ini, Bang. Ya. Nah, saya dapat informasi, Bang, bagaimana mengatasi antri panjang ini. Sistem antri itu dipakai kalau di Ujung Pandang ya atau di Makassar itu dengan katakanlah plat genap ganjil gitu. Genap ganjil misalnya hari ini genap, besok ganjil dan seterusnya gitu. Artinya paling tidak setengah dari antri panjang tadi berkurang. Gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, tetapi di sini kan petugas harus jeli juga ya. Terutama yang paling parah ini kan barcode yang double ya. Barcode double itu dia bisa 2-3 kali Bang. Ternyata pengerit ini 2-3 kali. Ya itu urusan mereka lah ya. Kita cuma pemakai. Tetapi kan di sini sangat mengganggu Bang. Masa sih antri 3 jam. Ya kadang gak dapet, celakanya saya 2 hari lalu sudah antri, sudah masuk pomnya, habis bubar semua.
0: Baik.
1: Jadi kan ada kekecewaan juga gitu ya. Nah bagaimana ini? Tapi saya cuma menilai begini, kayak di Parit Padang ya. Parit Padang itu walaupun antrinya panjang, tetapi pengisiannya cepat Bang. Cepat ya. Nah yang paling lama itu mungkin ya di Makam Pahlawan ini. Di situ saya lihat petugasnya Bang, isi mobil, isi motor bolak-balik ya. Sehingga antri itu memakan waktu yang lama gitu. Nah intinya begini, harusnya SPBU itu menyediakan untuk mobil-mobil gitu, untuk motor-motor tidak diganggu gitu.
0: Iya
1: kan? Artinya
0: seperti kota-kota besar begitu ya Pak Irwan ya. Ada kota-kota besar kan ada yang sudah motor-motor, mobil-mobil gitu ya.
1: Iya. Artinya pengisian itu pembeli itu cepat gitu Bang, walaupun antrinya panjang ya. Nah harapannya apa? Nah SPBU-SPBU yang seperti ini, isi motor, isi mobil, akhirnya merugikan konsumen juga. Nah paling tidak ditambah lah ya satu orang lagi, motor-motor, mobil-mobil, sehingga cepat mengatasi antri yang panjang. Itu aja mungkin dari saya untuk BBM ya Bang ya.
0: Baik, baik, baik.
1: Ya,
0: berikutnya masih mau berkomentar terkait korupsi atau enggak?
1: Ah, enggak lah, saya enggak tahu itu.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Irwan ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Dudi juga. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, tentu ini menjadi keluh kesah juga di tengah-tengah masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah kabupaten dan kota, ya seperti di Kota Sungai Liat atau di Kabupaten Bangka dan juga mungkin di Kota Pangkal Pinang ya, karena beberapa SPBU memang antriannya cukup panjang ya, dan tentu permasalahan ini harus menjadi atensi juga bagi pihak terkait ya, terutama bagi pemerintah kabupaten atau juga pemerintah provinsi, serta mungkin bagi pihak keamanan juga, agar mungkin bisa menertibkan begitu bagi oknum-oknum nakal yang masih memanfaatkan BBM bersubsidi untuk tentunya apa ya istilahnya, untuk digunakan pada usaha-usaha begitu ya. Karena tentu peruntukan BBM bersubsidi adalah diuntukkan atau diperuntukkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan ya. Mungkin pendapat Pak Irwan tadi bisa juga kita jadikan acuan, di mana kalau misalnya memang untuk kendaraan saja biasanya seminggu dua kali begitu antrinya ya, tidak sampai setiap hari. Tapi tentu ini kita akan coba nanti untuk menggali informasinya seperti apa. Namun tentu di bulan kemarin juga kita sempat menghubungi dari pihak Pertamina, dan Pertamina sudah mengkonfirmasi bahwa akan menindak tegas ya bagi SPBU-SPBU yang kedapatan masih memberikan celah bagi para oknum yang oknum pengerit ya. Tapi tentu kita akan nantikan juga hasilnya seperti apa dari tindak tegas yang dilakukan. Apakah sudah dilakukan, memang benar dilakukan penindakan atau seperti apa ya. Baik, terima kasih Pak Irwan di Air Kantung ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi juga, menjadi catatan juga bagi pihak terkait. Kemudian juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, selain tadi kita membahas terkait dengan tema kita yaitu penyaluran BBM bersubsidi yang sampai saat ini mungkin masih menjadi keluhan dari masyarakat terkait dengan bagaimana penyalurannya. Mudah-mudahan kita juga masih bisa memberikan informasi lainnya terkait dengan BBM bersubsidi. Oh baik, kita langsung ajak pendengar kita yang ingin bergabung. Selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman di Tanggamus Lampung.
2: Iya,
0: baik, apa kabar Bung Leman?
2: Sehat, alhamdulillah. Semoga Bang Dudi juga sehat walafiat selalu Bang Dudi.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Amin, amin, alamin.
0: Baik, sebelum ke tema kita mau tanya dulu nih, kalau kondisi di Lampung seperti apa nih, kalau penyaluran BBM bersubsidi?
2: Ya, maksudnya di Tanggamus Lampung ini Bang Dudi, Kota Agung, yang namanya BBM itu sangat sulit Bang Dudi. Jadi maksudnya itu bukan sulit amat ya, bukan langka gitu. Jadi mendapatkannya itu sangat sulit, menunggu waktu apa namanya antri panjang Bang Dudi gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Itu baik itu Pertalit maupun solar Bang Dudi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya mobil panjang sekali menunggu pengisian itu, mobil angkutan Bang Dudi yang apa namanya yang angkut kelapa sawit, angkutan umum, bis dan sebagainya Bang Dudi.
0: Baik, baik.
2: Jadi kalau saya menilai Bang Dudi,
0: mm-hmm,
2: ini stok sedikit, permintaan banyak Bang Dudi.
0: Gitu. Mm-hmm.
2: Jadi yang namanya BBM itu apa namanya ada sedikit, tapi yang beli itu banyak. Jadi menunggu lama, walaupun itu tidak ada kenaikan Bang Dudi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kalau bisa ya ditambah gitu Bang Dudi, kuotanya Bang Dudi gitu ya, kepada pemerintah itu untuk di SPBU itu ditambah gitu kuota BBM-nya. Jadi jangan melayani yang apa namanya yang untuk dijual lagi gitu, hanya untuk konsumen angkutan saja Bang Judi.
0: Baik, artinya gitu. Walaupun antri, kalau stoknya banyak ya tetap mendapatkan semua begitu ya?
2: Iya Bang Dudi, betul Bang Dudi. Baik. Dan juga kalau saya lihat juga di SPBU itu ada pedagang kaki lima, juga pedagang di pinggir jalan juga ada Bang Dudi gitu. Ya mau tak mau kalau dia mau cepat jadi kaki lima gitu Bang Dudi. Iya.
0: Tapi kalau Pak Leman sendiri di warungnya jual bensin juga nggak?
2: Enggak Bang Dudi, saya nggak jual Bang Dudi. Saya hanya untuk konsumen saja, untuk hanya pemakai saja Bang Dudi. Gitu. Kadang-kadang saya mengisi di SPBU itu saya menunggu sampai 1 jam, bahkan sejam setengah jam Bang Dudi, saking panjangnya gitu Bang Dudi.
0: Baik.
2: Di sini tuh agak petalit itu hanya 10.000 Bang Dudi di SPBU.
0: Baik.
2: Tapi kalau di ngisi di pangkalan Bang Dudi, di pinggir jalan itu kadang-kadang ngisi sekali dua kali, hanya 3 kali 2 kali jalan, bolak balik habis Bang Dudi gitu. Saya full satu, kadang-kadang 35 ataupun mau 40.000 Bang Dudi satu full tank itu Bang Dudi.
0: Tapi kalau untuk harga eceran sekarang di Lampung berapa nih?
2: Macam-macam Bang Dudi gitu, ada yang 14, 13 itu Bang Dudi satu tanya aja. Ada yang hanya 10.000 gitu Bang Dudi gitu. Jadi ya kebanyakan menunggu mau tidak mau di SPBU Bang Dudi gitu. Kebanyakan angkot-angkot, ojek-ojek Bang Dudi gitu. Walaupun dia apa namanya beli sekian, yang penting dia mendapatkan banyak Bang Dudi gitu. Bisa ya namanya tidak beli lagi, datang lagi langsung full gitu Bang Dudi. Pakalan ojek itu Bang Dudi, konsumennya Bang Dudi.
0: Baik, artinya kalau dari Bung Leman sendiri harapannya mudah-mudahan stoknya itu banyak, walaupun antri panjang tapi dapat gitu ya, jangan sampai nggak dapat gitu ya.
2: Apalagi kalau dia disediakan tepat-tepat apa dua lokasi atau dua apa gitu kan, di cepat-cepat gitu, jadi dia menunggu lama kepanasan Bang Dudi.
0: Iya. Senada mungkin dengan Pak Irwan tadi.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada mungkin dengan Pak Irwan tadi, harapannya yang antri motor ditambah lagi antriannya begitu ya, maksudnya untuk tempat pengisiannya begitu ya. Ya, kalau di kota besar memang beberapa kendaraan sudah dipisah, kendaraan motor dan kendaraan mobil, tapi mungkin ditambah lagi, mungkin untuk kendaraan motor 2 pompa, kendaraan mobil 2 pompa ya, agar memaksimalkan agar antriannya juga tidak begitu panjang begitu ya. Tapi tentu senada juga dengan Pak Leman tadi yang berharap bahwa meskipun ada antrian, tetapi bensin ataupun BBM bersubsidi ini banyak stoknya gitu ya, agar walaupun sudah antri berjam-jam dapat gitu kan. Baik. Terima kasih Pak Irwan dan juga Bung Leman di Tanggamus Lampung. Kami undang kembali, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001 terkait dengan tema kita di hari ini tentang bagaimana penyaluran BBM bersubsidi. Tapi tentu kita juga menunggu komitmen dari pihak keamanan juga, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia yang juga dalam hal ini Polda Bangka Belitung berkomitmen untuk menertibkan antrian panjang agar kendaraan dengan terutama tangki modifikasi, kemudian barcode berulang, pengisian berulang, agar ditindak tegas juga begitu ya. Terima kasih juga tadi untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Baik, kita akan segera menjelang Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentu untuk Anda yang ingin mengadukan terkait permasalahan publik, silakan bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Kita juga akan mencoba mereview beberapa aduan dari masyarakat di tanggal 14 kemarin. Di antaranya ini dari Bung Dian ya, di Riding Panjang. Terima kasih Bung Dian yang selalu aktif memberikan informasi dan juga bertanya terkait dengan hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kebutuhan air bersih ya. Ini ya Bung Dian menanyakan hal itu. Tapi tentu untuk kebutuhan air bersih ini juga sudah disigap diakomodir oleh Kemenpu, di mana untuk hotline kekeringan ini juga sudah ada Satgas Kekeringan BBS Bangka Belitung bersama untuk memberikan bantuan air bersih ya, dengan memberikan nomor aduan hotline Satgas Kekeringan di 0812-3233-8332 ya. Baik, kita segera jelang Halo RRI, di siang hari ini, namun sebelumnya kami hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda.

Pendengar radiogram atau berita panggilan kedua dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh satu Husnul Khotimah alias Husnul Khotimah binti Sudaryip Utomo, tempat dan tanggal lahir Pringsewu 9 Agustus 1980. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jalan Paying RT 011 RW 003 Dusun Air Ketimbai Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dengan domisili elektronik email husnulkhotimah8@gmail.com sebagai penggugat. Warsito bin Muljiono, tempat dan tanggal lahir Boyolali 22 Agustus 1976. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di RT 11, Dusun 3 Air Ketimbai Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI. Halo RRI. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di edisi hari ini 16 September 2026, tepat di hari Rabu, bersama saya Dudi R. Pramana. Dalam program Halo RRI, kami tentu mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 07 1794301, atau juga melalui WA di 08 1171791111. Halo RRI, suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk Anda tentu di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Halo RRI, kami juga akan mengupdate kembali beberapa informasi yang tentu sudah disampaikan oleh pendengar melalui Halo RRI di minggu-minggu sebelumnya, ya, di bulan September juga, di tanggal 4, 9 dan juga 14 September beberapa informasi atau aduan sudah disampaikan oleh para pendengar kita, ya, dalam program kita Halo RRI, yaitu terkait dengan desil, ya, yang disampaikan oleh Bung Tian dan juga Pak Udin. Permasalahan desil kemarin juga sudah langsung, ya, ditanggapi ataupun juga sudah diinformasikan melalui player prosedur perubahan desil, ya. Kemudian Pak Sofyan di Balon Ijek yang menyampaikan terkait dengan harga Pertalite di tingkat pengecer yang saat ini di angka 14.000. Kemudian Pak Zadin di Simpang Katis yang menanyakan tujuan sensus ekonomi, dan sudah dijawab langsung oleh Korlap Sensus Ekonomi BPS Bangka, Pak ataupun Ibu Berlian. Kemudian Pak, informasi terkait kebakaran, ya, Pak Irwan, ya, di Jalan Air Bulin. Kemudian juga terkait dengan waspada campaknya, agar ketika ada anak yang sudah terjangkit segera dilaporkan, ya, ke pihak medis, ya. Kemudian Pak Surya, ya, Pak Surya ini tanggal 9 kemarin menyampaikan terkait desil 3 yang tidak mendapatkan PKH. Baik, coba kita konfirmasi mungkin ke Pak Mo, ya, terkait pertanyaan dari Pak Surya ini, ya. Pak Surya, kalau ingin masuk kembali, boleh kita ajak kembali bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Boleh saja bergabung lagi. Kita coba juga untuk bergabung bersama dengan Pak Mo. Oh, ini sudah dijawab ternyata, ya, oleh Pak Mo, dan juga sudah memberikan informasi juga terkait desil tersebut, ya. Baik, kita ke Pak Irwan kembali, ya, ingin bergabung bersama kita. Pak Irwan di Air Kantung, ya. Selamat pagi Pak Irwan, Halo RRI.
1: Iya, pagi Bang Dudi. Saya mau konfirmasi aja.
0: Baik.
1: Barangkali sebulan lalu kan saya pernah nelpon Halo RRI, Bang Dudi juga, ya, masalah aksesnya adalah ke BLH, ya.
0: Iya, iya. Pak Boy, ya.
1: Iya, Pak Boy waktu itu katanya mau action tuh. Tentang pohon atau pohon-pohon yang rindang yang nanti suatu saat itu akan
0: menimpa
1: menjadi petaka, petaka juga gitu kan. Nah, sampai sekarang ini belum ada action Bang Dudi.
0: Baik, wah, kita coba lagi konfirmasi berarti, ya.
1: Iya, itu Jalan Yosudarso Darso sepanjang itu kan banyak yang rindang itu. Posisi sekarang mana angin kencang kan bisa saja kadang-kadang patah ranting dan sebagainya. Kemudian mobil lewat atau motor lewat itu bisa aja suatu saat kena dahan-dahan itu yang sudah turun gitu, udah rendah sekali dari aspal gitu. Itu aja mungkin, jadi belum ada action Bang Dudi ya.
0: Baik, baik, baik. Kita informasikan ya. Kembali berarti baik. Bersama dengan
1: ya, itu aja.
0: Pak Boy ya. Terima kasih Pak Irwan. Selamat pagi.
1: Iya, sama-sama.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Air Kantung. Terima kasih Pak Irwan ya. Kita coba lagi konfirmasi ke Pak Boyandra seperti apa? Apakah masih dalam proses antrian atau seperti apa ya? Pak Boy mungkin kalau monitor kami boleh ditanggapi langsung terkait dengan aduan, ya itu sudah sebulan yang lalu kalau tidak salah Pak Irwan ya, terkait dengan kondisi pohon yang ada di sekitar Jalan Yosudarso yang masih rindang dan sudah menjuntai ke bawah begitu ya Pak Irwan ya, ya mudah-mudahan cepat dieksekusi juga, ditakutkan membahayakan bagi orang-orang yang melintas di situ, tidak hanya pengguna kendaraan tapi juga orang-orang yang jalan kaki mungkin ya, karena kondisi sekarang kondisi angin cukup kencang di musim El Nino ini ya, mudah-mudahan cepat ditanggapi juga oleh Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Baik, kita juga akan mencoba ke Pak Mo, tapi sepertinya masalah desil ini sudah dijawab langsung oleh Pak Mo ini ya, terkait dengan permasalahan desil 3 yang tidak mendapatkan PKH, mudah-mudahan terjadi.

0: 2027, awal tahun 2027. Tapi untuk kemarau diinformasikan bahwa kemarin terakhir informasi dari Pak Slamet Supriyadi bahwa untuk kemarau akan berakhir di akhir September dan di awal November itu akan segera terjadi hujan, meskipun memang tidak langsung merata di seluruh provinsi Bangka Belitung ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi angin segar untuk kita semua, mungkin yang sudah mulai merasa airnya kurang begitu ya. Tapi tentu kita harus mitigasi dengan menghemat penggunaan air, hal-hal yang memang tidak begitu penting untuk penggunaan air juga kita bisa menghematnya, utamakan kebutuhan-kebutuhan pokok ya pendengar ya, agar air juga bisa tercukupi begitu ya. Baik, kita coba hadirkan juga informasi terkait dengan Polda Bangka Belitung ini yang sudah mulai juga melakukan bantuan air bersih, di antaranya ini di Desa Kemuja ya, di mana disampaikan oleh masyarakat Desa Kemuja Hidayah bahwa masyarakat merasa lega dan senang begitu dengan adanya bantuan air yang disalurkan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung yang menyalurkan kurang lebih sebanyak 12.000 liter air bersih kepada warga Kemuja. Air diangkut menggunakan 2 unit mobil Armored Water Cannon atau AWC milik Satbrimob Polda Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing mengatakan penyaluran ini untuk menjawab aspirasi masyarakat, dan menurut Victor bantuan ini wujud kepedulian sosial untuk mengurangi beban warga. Nah ya, kita juga tentu akan menyampaikan ketika ada aduan dari masyarakat yang merasa bahwa di wilayahnya atau di sekitarnya sudah mulai merasa kekeringan begitu ya. Baik, berikutnya kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Di kali ini informasi Radio Krab.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Radio Grab atau berita panggilan kedua dari juru sita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Sri Marzuni binti Haji Marjuki. Tempat dan tanggal lahir terap 24 Juni 1988. Agama Islam, pekerjaan usaha sendiri, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Terap RT 004 Desa Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, dengan domisili elektronik srimarzuni21@gmail.com sebagai penggugat. Yang kedua, Mukti Haryanto bin Sapi'i, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu di Jalan Ayani, Gang Seroja 2, RT 001, RW 003, Kelurahan Rawabangun, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Dan sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pendengar radiogram atau berita panggilan kedua dari jurusita pengganti agama ataupun pengganti-penggantilan agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh Wiwi binti Kili. Tempat dan tanggal lahir Pergam 10 September 1999, agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Raya RT 013, Desa Pergam, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dengan domisili elektronik pada email wiwipgk99@gmail.com, selanjutnya disebut penggugat. Ilham bin Sahonol, tempat dan tanggal lahir Pergam 26 Juni 2000, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Dusun Pergam, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI, pendengar. Berikutnya kami masih undang Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Silahkan ya di telepon 0717-94301. Kami juga masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda dalam program kita Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, kita menuju ke pendengar kita yang ingin bergabung di pagi ini. Ada siapa? Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, pagi juga Bang Budi.
0: Ya, selamat pagi Pak Azadin ya, di Bangka Tengah. Apa kabar Pak Azadin?
2: Alhamdulillah, semoga kita semuanya baik-baik saja.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Azadin. Sehat selalu semuanya ya. Baik, Pak Azadin, apa yang ingin disampaikan atau diadukan ini? Silakan.
2: Sebenarnya saya ini ada ini masalah pajak nih, Mudi.
0: Masalah pajak, baik.
2: Ya, gini kan ada kebijaksanaan gubernur itu. Kan, yang misalnya orang yang lewat ada pemutihan kan, misalnya kan.
0: Ya, ya.
2: Kalau punya lewat 4-5 tahun kan lebih 1 tahun. Ini sesuatu yang bagus. Cuman begini, saya saran kepada kepala daerah itu, masuk bupati, baru gubernur. Kita kan begini, biar adil lah ya. Artinya begini, yang biar pajak ini memang punya yang enggak. Bukan hanya orang kecil nggak kendaraan, yang punya perusahaan juga banyak yang nggak bayar pajak ini, kata saya lihat kan. Artinya begini Bang Niti, mereka ini punya perusahaan. Contoh aja ya, waktu saya kerja itu kan, petrol bukan tani kan punya, ini kan nggak satu lahan kan, ada di lain, nggak satu kelompok sifat. Jadi ada itu sekitar mungkin, sekitar 20 hektar mungkin yang di Namang itu. Itu padahal bagian petrol bukan tani, tapi kenyataan mereka bilang itu bukan, itu kebun kelompok, bukan petrol bukan tani. Padahal gaji THR semuanya melecer lapangan mereka dari sana kan bukan. Jadi artinya begini, pada pihak gubernur, kepala daerah, tolonglah itu ditindaklanjuti lapor masalah ini kan. Karena kalau kita kecil dan kerugian negara, karena kalau saya cuma 200.000 kan nggak bayar pajak. Memang saya nggak bayar pajak, karena saya bukan memangkang, karena banyak pengusaha-pengusaha yang nggak, maka saya ikut-ikutan kan. Kerugian negara kalau kita kecil, tapi kalau kumpul satu yang udah ngasih tanah dari bandar ratusan hektar, itu berapa kerugian negara? Karena itu mereka penggantarnya kan sumber itu bahasanya kan, nggak bisa diambil alih aja orang lain, karena mereka udah beli dengan harga murah dulunya kan. Nah jadi tolong ditelisiri, diselidiki, kemudian ditindaklanjuti, harus bayar pajak itu. Karena kembali ke mereka itu kan, yang di nama perma itu kan nggak terdaftar di Disnaker. Kepada masyarakatnya itu kan, artinya karena jelas mereka nggak bayar pajak kan. Cuman yang putra pengatani yang dibelit memang bayar pajak. Nah, misalnya itu di ayahnya ada juga putra pengatani cabai. Nah, bisa jadi nggak bayar pajak juga kan. Nah, kemudian adiknya yang di, adik dokter yang di, putra, adiknya putra pengatani kan punya bos. Itu kan bos kan punya adik, adiknya punya di celua ini. Itu namanya Hans Buana. Mereka di sekarang mandi kan, sekarang mandi itu punya juga, mungkin juga enggak bayar pajak di kakaknya itu juga kan. Itu perlu Pak Gubernur ya, agar adil kan.
0: Baik.
2: Agar pembangunan merata kan, enggak ada yang istilah pajak itu wajib kan bagi semua. Kalau yang kecil-kecil tahan misalnya enggak tahan kan enggak adil kan.
0: Baik.
2: Itu masukan aja Pak Didi.
0: Baik, ada beberapa perusahaan tadi Pak Azadin, boleh kita catat perusahaan apa saja tadi agar kita bisa menerus.
2: Putra Bangka Tani.
0: Putra Bangka Tani, baik.
2: Ya, kemudian Hans Buana.
0: Hans Buana ya.
2: Yang lain saya nggak tahu, soalnya waktu ketemu yang di Desnakar itu yang disebutkan pangkawan gitu kan.
0: Baik, ini artinya laporan ini memang disampaikan oleh masyarakat begitu ya Pak Azadin ya.
2: Ya karena kita sering mengalami kan, jadi kita pernah kerja di situ kan. Ketika kita minta hak kita, mereka tolak. Mereka bilang ini bukan petani tani, tapi kebun kelompok. Namanya nama permohonan kita ganti gitu kan.
0: Baik.
2: Itu kan nggak masuk akal itu kan. Itu cara mereka itu menghindar bayar pajak tuh. Kemudian lagi masalah bencana alam kan itu ya. Gunung meletus, apa gempa bumi di NTT segala macam kan. Gunung apa? Gunung Krakatau di Palau gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita mengambil bencana alam ini, kita ambil semuanya. Kita menilainya dari segi dua segi. satu segi agama, dua dari segi pengaruh alam kan. Kalau pengaruh alam, kalau gempa bumi itu terjadi memang betul kena geser lempeng di bawah tanah kan. Itu memang oke, cuman itu kalau pandangan saya pribadi itu teguran dari Allah SWT, karena dunia itu kan sudah kotor, banyak maksiat. Maksiat itu banyak bunyi, bukan cuma judi, miras, pelacuran, enggak. Merusak alam ya, sobat penyogok, korupsi itu sama judi kan.
0: Baik. Nah,
2: itulah cara Tuhan menegur manusia agar sadar diri, tahu diri kan. Jadi dua sisi itu gitu, jangan kita hanya menilai segi ibn kotawan. Agama harus diutamakan. Itu pandangan saya pribadi, Bang Yudi ya.
0: Baik, baik,
2: makanya,
0: baik.
2: Makanya kita sebagai manusia itu, cobalah. Jangan merusak alam, kalau terpaksa diperbaiki, penghijauan segala macam. Jangan cuma harus tanpa ini, tanpa beban yang merusak. Itu aja masalahnya negeri saya. Makanya tegur itu sudah langsung Allah berikan, kan begitu kan.
0: Baik,
2: itu
0: baik.
2: Itu aja menurut diri.
0: Baik, Pak Zadin, tapi sebelum kita akhiri, PT Bangka Putra Tani tadi ya?
2: Putra Bangka Tani. Kalau begini Bang, kalau ada pihak mereka misalnya.
0: Celuak, itu di Celuak ya?
2: Kalau ya, kalau mereka ingin misalnya menolak, saya siap untuk beri kesaksian, itu aja.
0: Ini yang Hans Buana tadi di?
2: Di Celuak.
0: Di Celuak semua berarti dua-duanya?
2: Enggak, yang di Pedalaman Tani yang mereka ganti jadi nama Perma itu di Namang, di sebelah timur Eksimakorem kan?
0: Baik, di Namang ya.
2: Yang Hans Buana ini yang pusatnya di Celuak, cuman cabang mereka ini kalau masih di Melabun,
0: tapi aslinya di Celuak gitu ya?
2: Iya, yang pusatnya itu
0: di Celuak. Yang tadi Putra Bangka Tani ganti nama menjadi
2: kebun kelompok Namang Permai.
0: Oh, kebun kelompok Namang Permai.
2: Itu yang mereka klaim kan?
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kalau pihak mereka misalnya nanti bersurat dengan negara, kalau mereka misalnya cari tahu siapa orang lapor, saya siap bersedia untuk dipanggil, begitu aja kan?
0: Baik, kita coba teruskan dulu Pak Zadin informasinya ke dinas terkait ya. Mudah-mudahan ada tanggapan nanti ya.
2: Ya, terima kasih Bang Dudi.
0: Baik, sama-sama Pak Zadin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Zadin ya, informasi ataupun juga laporan terkait dengan ada perusahaan yang tidak membayar pajak, begitu ya Pak Zadin ya, yaitu PT Putra Bangka Tani atau sekarang menjadi kebun. Informasi ataupun juga laporan terkait dengan ada perusahaan yang tidak membayar pajak, begitu ya Pak Azadin ya, yaitu PT Putra Bangka Tani atau sekarang menjadi kebun kelompok Namang Permai di desa atau di wilayah Namang, kemudian Hans Buana di daerah Celuak. Kita akan coba ya sampaikan apa yang sudah diinformasikan oleh Pak Zadin ya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi juga oleh pihak terkait. Tentu untuk Anda, kami juga akan hadirkan terlebih dahulu beberapa pilihan informasi di ruang dengan Anda.
3: Operasi Katara Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
4: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katara Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
5: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
4: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
2: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
3: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.

0: Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Baik, berikutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup ya Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzima. Irwan.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Ilya, saat ini saya melaporkan langsung dari ruang pertemuan Geraha Maras kantor Bupati Bangka. Dan pendengar, baru saja Wakil Bupati Bangka Bapak Syahbudin membuka workshop pembuatan ekoenzim yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Dan tadi Pak Bapak Wakil Bupati Bangka Bapak Syahbudin mengatakan bahwa workshop ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan masyarakat untuk memulai peduli pada lingkungan mulai dari pembuatan ekoenzim. Dan ekoenzim ini adalah cairan pupuk yang nantinya dapat bermanfaat dan juga berdampak sangat baik bagi tanaman dan juga bagi lingkungan. Dan pendengar, untuk ekoenzim sendiri ini workshop ini diikuti oleh puluhan siswa yang ada di Kabupaten Bangka, baik itu siswa SMP, terus juga ada dari pondok pesantren dan juga lainnya. Dan tadi juga Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Bapak Boyandra mengatakan ekoenzim merupakan salah satu bentuk upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan sampah organik, khususnya sisa buah dan sayuran. Melalui proses pengolahan yang tepat, bahan-bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki berbagai kegunaan. Namun demikian, pendengar, hal yang paling penting dari kegiatan ini bukan semata-mata menghasilkan ekoenzim, lebih dari itu kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun pola pikir dan kebiasaan baru, yaitu bagaimana kita dapat mengurangi sampah sejak dari sumbernya, serta lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan diharapkan para peserta yang ikut dalam workshop ini nantinya akan menularkan kemampuannya atau membuat ekoenzim mulai dari rumah, lingkungan masyarakat dan juga di sekolah agar nanti masyarakat juga tergerak untuk mengolah sampah, sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran yang untuk diolah menjadi ekoenzim. Dan nanti juga diharapkan para peserta menjadi pelopor lingkungan dan juga ilmu yang diperoleh dari workshop ini nanti diharapkan bisa juga dikembangkan dan juga bisa menjadi semangat untuk terus mencintai lingkungan. Dan juga kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pembinaan Saka Kalpataru dengan program Adiwiyata. Demikian laporan saya dari kegiatan workshop Ekoenzim dari ruang pertemuan Pare Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio rekan Budi.
3: Baik, terima kasih rekan Irwan Aulia Rahman atas informasi yang sudah dihadirkan untuk kita terkait dengan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup yang mana menggelar workshop pembuatan ekoenzim. Dan berdengar, kami masih akan hadirkan pilihan informasi dan juga masih mengundang Anda dalam kebersamaan kita di Halo RRI.

0: Baik pendengar, berikutnya kita simak informasi kembali di ruang dengar Anda yang kami hadirkan dari rekan kita Devi Nirwandi. Kali ini terkait dengan lahan plasma kerap terkendala DPKP Bangka Belitung, tekankan skema FKP MS dan minta warga jaga kondusivitas. Devi.
1: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar dapat saya sampaikan dimanapun berada, di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung atau DPKP Babel menyatakan pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20% oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan hal yang mengikat sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Kepala DPKP Babel Kurniawan menyebutkan keberadaan plasma bertujuan untuk membina serta melibatkan masyarakat di sekitar agar merasakan manfaat langsung dari investasi perkebunan di daerah mereka. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, ketersediaan lahan seringkali menjadi kendala utama. Misalnya seperti yang baru-baru ini, ketersediaan lahan di area PTGS BL, warga mengkonfirmasi bahwa sudah tidak ada lagi lahan yang tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, DPKP Babel menyatakan regulasi penyediaan opsi solusi lain jika ketersediaan lahan sudah habis salah satunya melalui skema fasilitasi pembangunan kebun masyarakat terafiliasi atau FKPMS atau kemitraan alternatif yang disepakati secara bersama. DPKP Babel mendukung langkah DPRD Babel untuk menuntaskan permasalahan ini secara bertahap, diawali dengan tahapan penyelesaian skema plasma pada PT GML terlebih dahulu yang memang sebelumnya sudah masuk di pembahasan oleh DPRD maupun eksekutif pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Seperti sebelumnya, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Seri Gusjaya menyoroti dampak yang sangat signifikan jika kewajiban plasma ini berhasil diwujudkan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Misalnya di PT GSBL Bangka Barat ini, jika satu desa saja, misalnya desa Air Belo mendapatkan alokasi sekitar 400 hektar plasma, maka perputaran uang yang dihasilkan bisa mencapai 1,2 miliar per bulan untuk kesejahteraan warga pendengar. Sementara itu di sisi lain, aparat penegak hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung siap mengawal dan memediasi konflik masalah agraria khususnya terkait hak guna usaha atau HGU perkebunan kelapa sawit di wilayah Bangka Belitung ini yang sering terjadi, di mana langkah ini dilakukan guna mencegah potensi konflik sosial dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Mengenai upaya pendampingan dari kepolisian, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing mengatakan permasalahan agraria sejatinya merupakan persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang perlu diselesaikan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Meski demikian, Victor mengingatkan agar proses pemenuhan hak plasma bagi masyarakat tetap memperhatikan keberlanjutan operasional perusahaan. Ia menegaskan kepolisian akan terus mendorong perusahaan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku demi wujudkan kesejahteraan masyarakat di area sekitar perkebunan sawit sehingga itu impact-nya tidak terjadi gangguan Kamtibmas pendengar. Demikian rekan Dudi, informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Berikut radiogram atau berita panggilan kedua dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Laila Fitria binti Haji Mistan. Tepat di tanggal lahir Sempan 18 Juli 1982, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Supardi Ramin, RT 005, Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dengan domisili elektronik pada email lailafitria@gmail.com selanjutnya disebut penggugat. Eri Indiawan bin Rashidi Sudun, tempat dan tanggal lahir mentok, 12 April 1975, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman dahulu di Jalan Supardi Ramin, RT 005, Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa, 8 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar radiogram atau berita panggilan kedua, juru sita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Tati Lismirah binti Rosian. Tempat dan tanggal lahir lirik 8 Juli 1979, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Gang Lubuk Pabrik, Dusun 4 RT 014, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dengan domisili elektronik pada email tatitati11212223@gmail.com. Selanjutnya disebut penggugat. M. Yusuf bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir lirik 2 Mei 1975, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Gang Lubuk Pabrik, Dusun 4, RT 014, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Dan sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa, 12 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik pendengar, pukul 9.58 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya akhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi hari ini 16 September 2026. Setelah ini akan ada rekan saya, Abdurrahman Haris, menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog sanksi untuk edisi hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di dialog sanksi kali ini, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Rio Armando Agustian, SAMH, CPM, CPRRB, CIRP, CPLA, dan CLA. Ini selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, pendengar, di mana di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan jangan mudah percaya, kenali modus penipuan online. Sudah tersambung bersama kita, bersama dengan Pak Dr. Rio Armando Agustian. Selamat siang, Pak Rio.
2: Selamat siang, Bang Haris.
0: Iya, salam sehat selalu nih untuk Pak Rio.
2: Iya, oke, alhamdulillah, siap.
0: Baik, nah Pak Rio, di perbincangan kita kali ini kita akan berbincang terkait jangan mudah percaya kenali modus penipuan online, di mana kita ketahui ya Pak Rio bahwa zaman sekarang kan zaman serba digital dan masih banyak bahkan masyarakat kita yang tertipu begitu dengan modus-modus penipuan online. Nah, kalau berbicara regulasi yang ada saat ini, sebenarnya sejauh mana jerat hukum atau sanksi dalam UU ITE serta KUHP efektif memberikan efek jera kepada pelaku penipuan online? Ya, mengingat mayoritas pelaku ini menggunakan identitas palsu atau biasanya itu beroperasi secara anonim begitu, Pak Rio.
2: Jadi sebelum kita mengarah ke aturan hukum ya. Jadi sedikit saya mau menyampaikan dulu terkait dengan penipuan ya. Jadi ada yang namanya penipuan biasa ya, ada yang namanya penipuan online. Nah, jadi biar masyarakat kita ini mengetahui apa sih yang membedakan terkait dengan penipuan biasa dan penipuan online seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu terkait kalau seandainya penipuan biasa ini mengandalkan terkait dengan interaksi fisik ya, atau tatap muka secara langsung. Terus juga terkait dengan penipuan online, namanya juga online, ada media online-nya, dan tentunya memanfaatkan internet, rekayasa sosial digital, dan celah teknologi biasanya untuk menjebak korban. Nah, ini memang banyak yang terjadi karena kenapa? Ini terkait dengan IT ya. Semakin maju teknologi, tentunya kejahatan itu juga bisa cukup tinggi juga atau maju juga. Oke, seperti itu. Apalagi sekarang ini sudah ada aplikasi chatting, media sosial ya, email, bahkan mudah sekali membuat media sosial seperti IG, Facebook, web, dan sebagainya seperti itu. Termasuk tadi sudah sampaikan Bang Haris terkait dengan data-data anonim. Ini sangat mudah sekali. Bisa menggunakan nick orang lain, terus identitas orang lain, ya. Atau misalnya akun-akun palsu sekarang ini ya. Nah, inilah yang akhirnya memudahkan para pelaku untuk menjerat korbannya. Kayak seperti itu. Nah, tadi ditanya terkait dengan regulasi. Nah, kita sudah saat ini sudah menggunakan KUHP yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, yang sudah berlaku 2 Januari 2023 2026 ini ya. Dan juga ini kaitannya dengan Undang-Undang ITE juga, dengan perubahan yang kedua ya, terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 2024 perubahan keduanya. Nah, kalau di KUHP yang lama ini pasalnya 378 ya, kalau yang terbaru ini 492, yang di mana pidana penjaranya ini 4 tahun ya. Dan denda paling banyaknya ini sekarang ada kategori ya, masuk ke dalam kategori 5 di mana maksimalnya 500 juta. Nah, sedangkan kalau terkait dengan Undang-Undang ITE ya, ini pasal 28 ayat 1 ya, di juga ditambah ya terkait dengan 45A ya, ini sampai dengan dendanya 1 miliar dan penjaranya sampai 6 tahun. Ini dikembalikan ke pihak kepolisian, kejaksaan terkait dengan alternatif daripada Undang-Undang 1 2023 ini dengan Undang-Undang ITE-nya. Kira-kira seperti itu ya.
0: Baik, baik. Jadi seperti itu ya. Tapi Pak Rio, misalkan ketika seseorang itu secara tidak sengaja tergiur atau menjadi bagian dari skema penipuan online. Misalnya itu rekeningnya dipinjam atau dijadikan penampung dana atau rekening penampung. Ini seperti apa mekanisme perlindungan hukum dan penentuan status hukum bagi korban tersebut begitu, Pak Aryo?
2: Ya, makanya ini menjadi penting ya, di saat seseorang ada data pribadi ya. Ini harus dilindungi data pribadinya, seperti nomor NIK ya, terus juga terkait dengan nomor KK dan sebagainya. Karena kenapa? Inilah terkait dengan yang harus diwaspadai para pelaku penipuan online ini ya. Dia menggunakan hal-hal terkait dengan akun-akun palsu tadi untuk menjerat daripada pelaku. Nah, seperti kita contoh misalnya, ada undangan terkait dengan apa namanya yang ya, harus kita klik. Terus juga ada juga terkait dengan apa namanya pengiriman-pengiriman ya, tanpa kita sadari ya, modus-modus APK dan sebagainya. Akhirnya kenapa? Bukan hanya uang kita yang terkuras, tetapi data-data kita di dalamnya itu masuk diambil terlebih dahulu juga oleh para pelaku. Sehingga apa? Yang awalnya kita tidak mengetahui, tidak sengaja ya, tetapi itu menjadi dasar bagi para pelaku untuk menggunakan data-data yang kita punya. Nah, inilah yang menjadi problem bagi masyarakat kita, ketidaktahuannya, termasuk juga rasa ingin tahu. Dan kenapa kita selalu ada kiriman-kiriman orang yang terpercaya misalnya.

0: Tapi ini kan berarti kita harus hati-hati juga ya ketika ya. Memang menyerahkan data-data pribadi yang diaplikasikan banyak nih sekarang, Pak Rio, pinjaman ya. Online dan lain. Tapi biasanya kalau orang nggak udah pas tidak lama menggunakan aplikasi untuk pinjaman itu banyak sekali nomor telepon yang masuk begitu kadang-kadang.
1: Iya.
0: Iya, ya. Apakah betul. Ini celah juga begitu yang dimanfaatkan ya. Oleh pelaku penipuan?
1: Oke, betul. Nah, karena kenapa? Sekarang ini kan di saat kita, makanya ada beberapa provider-provider ya. Kita kan harus isi NIK ya, terus juga nomor KK dan sebagainya. Salah satunya itu kalau seandainya providernya bagus misalnya, dia bisa melihat terkait dengan oh ini datanya benar. Kenapa? NIK itulah adalah data untuk melihat data seseorang terkait dengan pribadi, terkait dengan hal-hal yang dia berhubungan dengan publik misalnya, terkait dengan data-data keseharian dan sebagainya. Orang cukup melihat itu. Kalau misal PNS kan bisa lihat NIP-NIP-nya yeah. kan gitu. Nah, terus juga ini apalagi sudah biasanya pihak bank atau orang lain misalnya provider dan sebagainya, dia tidak akan meminta terlalu detail, apalagi misalnya PIN, password dan sebagainya kan. Nah,
0: OTP, artinya apa?
1: Ya, nah apalagi OTP yeah, ya. Yeah. Nah, padahal data-data itu yang adalah data kita pribadi yang tidak seharusnya kita berikan kepada orang lain. Namanya saya sampaikan tadi, semakin majunya teknologi, para pelaku ini, white collar crime, kejahatan orang-orang berdasi, orang pintar ini sangat luar biasa untuk menjerat daripada korbannya, kayak seperti itu.
0: Nah. Apakah ada celah hukum gitu yang sering dimanfaatkan pelaku penipuan digital saat ini? Dan bagaimana akademisi hukum melihat upaya pembaruan hukum untuk mengejar modus penipuan yang semakin canggih ini, Pak Rio?
1: Oke, okay. Nah kalau kita kembali ke awal lagi ya, artinya rasa tidak peduli kita misalnya, rasa skeptis kita misalnya kan, itu salah satu sebetulnya adalah pencegahan sebetulnya. Misalnya, oh ini kita tidak harus apa, kalau sekarang anak sekarang ini mau tahu, mau kepo, sebagainya kan. Nah, itu artinya kan kita bisa lihat itu. Nah, oh ini harus kita telusuri kembali. Oh ini datanya, oh ini investasi bodong misalnya. Oh ini APK palsu misalnya. Oh ini misalnya toko-toko online palsu misalnya. Termasuk iming-iming hadiah atau undian gratis yang tidak sesuai. Ya, misalnya. Anda cukup menyetor 10 juta misalnya, tapi bulan depan Anda dapat misalnya 3 kali lipat. Itu kan tidak rasional, kayak seperti itu. Nah, terus juga kita ini sering ya dengan misalnya WA, ya WA, Facebook dan sebagainya kan ada banyak hal tawaran-tawaran terkait dengan hal-hal yang menjanjikan kayak gitu. Nah, termasuk kita disuruh menyerahkan misalnya PIN berapa, password dan sebagainya, dibantu juga oleh misal admin Pak dari kita, ya. Artinya Pak, fitur-fitur keamanan itu harus ada, harus cukup penting terkait dengan data-data pribadi. Nah, terkait dengan hukum juga misalnya, ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum juga bahwa saat ini penipuan online ini sudah sangat luar biasa. Tidak hanya dari orang yang cerdas, orang yang pintar, tetapi sampai dengan masyarakat kita yang mohon maaf malas membaca misalnya. Misal literasinya kurang ya. Tinggal dikirim, tinggal klik dan sebagainya. Padahal itulah awal proses masuknya data-data kita yang terbuka kayak seperti itu, dan dimanfaatkan oleh para pelaku kayak seperti itu.
0: Wow, jadi semakin kompleks begitu ya. Nah, kalau berbicara langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh korban penipuan begitu Pak Rio, penipuan online, agar alat bukti digital seperti mungkin tangkapan layar chat, bukti transfer yang sah dan kuat secara hukum saat melapor ke pihak kepolisian. Ini apa saja sebenarnya yang harus dilakukan oleh para korban?
1: Oke, jadi kalau yang namanya korban, artinya kan yang bersangkutan dirugikan. Yeah. Yang pertama, data-data pribadinya, kan gitu. Terus yang terkait dengan faktor ekonominya, transfer duit dan sebagainya, kayak seperti itu. Nah, yang pertama, korban dalam hal ini kalau seandainya kan sudah banyak nih pengalaman pengalaman dari dengan cerita orang dan sebagainya, ini berhubungan dengan media online, jadi orangnya kan tidak jelas nih, orang pelakunya kan tidak jelas kan gitu, tetapi perbuatannya jelas. Gitu, seperti itu. Nah, yang pertama itu jangan jangan asal-asal klik lah ya, jangan klik. Kita kan hobi tangan kita ini agak apa yang apa pengen tahu nih.

0: cadangan dan sebagainya. Jadi apakah itu APK, PDF, firewood dan sebagainya yang dikirim via WhatsApp, biasanya via WhatsApp itu. Nah, karena kenapa grup-grup ini kan satu grup itu kan bisa puluhan orang, ratusan orang kan kayak seperti itu. Anggap saja misalnya satu WA itu ada 50 orang misalnya. Setengahnya saja berarti sudah 5 5 akun yang sudah bisa mereka masuk data pribadinya, apalagi lebih dari itu. Nah, artinya apa? Yang pertama jangan asal klik terkait data yang dikirimkan, apalagi terkait dengan undangan, apalagi terkait dengan yang namanya apa tadi, pengiriman-pengiriman atau misalnya dari kurir-kurir dan sebagainya kan. Nah, terus yang paling penting juga kode OTP, PIN, password dan sebagainya itu yang menjadi ranah kita pribadi terkait dengan ATM ya. Terus juga data-data penting, sistem dan sebagainya tidak mudah kita memberikannya kepada orang lain. Bahkan pihak bank pun misalnya itu sangat menjaga sekali. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk juga kita harus menjaga ya, memperhatikan, memfilter terkait dengan berbau-bau online misalnya. Apalagi sekarang ini kan banyak belanja-belanja online, terus juga live-live online dan sebagainya. Kita harus cek dulu terkait dengan reputasi tempat kita belanja itu. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, ini ada satu WhatsApp yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini. Untuk pendengar yang bergabung juga kita persilakan ya di line telepon kita 0717-94301 dan 0811-717-9111. Ada, assalamualaikum, selamat pagi Bung Aris dan narasumber, dari Bung Dian di Sungai Liat. Yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sebenarnya peluang pemulihan aset atau pengembalian uang korban yang telah ditransfer ke rekening penipu melalui jalur hukum atau pemblokiran perbankan? Karena selama ini jarang kerugian korban itu kembali karena kesalahan pribadi korban mengklik yang dikirim oleh penipu. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Jadi terkait dengan hal tersebut ya, ini kita sedikit hubungkan dengan penegakan hukum terkait dengan di ruang digitalnya. Nah, jadi harapan kita sebetulnya penegakan hukum itu harusnya memberikan rasa keadilan bagi korban, apalagi penipuan online seperti ini, apalagi sudah tertransfer dalam jumlah yang banyak dan sebagainya, kena tipu dan sebagainya. Nah, ini memang menjadi prioritas daripada penegak hukum. Kalau di Polsek, di Polres, di Polda, di Mabes Polri, harusnya seyogianya ada yang namanya ngurus terkait dengan cyber, kira-kira seperti itu. Nah, cuma terkadang memang ini kan ranahnya ada di Mabes Polri atau di Polda dan sebagainya. Nah, harapan kita memang sampai ke Polsek kira-kira seperti itu. Nah, memang hal tersebut, apalagi berbau online ini kan proses cukup cepat. Nah, tadi di awal saya sampaikan, kalau seandainya IT itu maju, ya IT itu maju, artinya penjahat juga akan mempelajari, oh ini proses-proses yang harus dipelajari secara kriminologi dan sebagainya terkait dengan semakin majunya teknologi, ya proses daripada penjahatnya juga ini cukup pintar juga, apalagi terkait dengan hal-hal berbau online kayak seperti itu. Nah, tadi terkait dengan anggaran atau korban atau dana yang sudah ditransfer dan sebagainya. Ini tadi saya sampaikan juga. Nah, penipu online ini bekerjanya cukup cepat ya, berbeda dengan penipuan biasa. Saya sampaikan, kalau penipuan biasa kan dia kan orangnya jelas tuh, tetap bukan sebagainya. Artinya penggunaan uangnya masih relatif di bersangkutan, di pelaku. Tetapi kalau penipu online ini bekerjanya sangat cepat. Nah, begitu korban mentransfer ya, artinya apa, uang itu sudah dipecah-pecah, uang itu sudah ditransfer ke rekening-rekening yang lain, bahkan menggunakan rekening-rekening orang lain, padahal kita tahu itu. Nah, kita sudah cek ke bank misalnya, oh ini rekeningnya Bang Haris, tetapi rekeningnya dipinjam, rekening Bang Haris hanya mendapat 50.000 di situ. Nah, banyak pelaku menggunakan itu. Nah, terus juga untuk melacak dana yang terkait sudah ditransfer itu ya cukup sulit.
1: Oh, sulit juga ya, Pak?
0: Cukup sulit. Prosedurnya kan misalnya terkait dengan bank, kan harus ada izin-izin bank juga, kan gitu. Nah, jadi misalnya di saat kita melapor ke bank, Mbak, tolong Mbak, ini Mbak dicek sebagainya, ternyata itu adalah nomor rekening orang lain. Nah, kalau kita mau masuk ke rekening orang lain, orang bank juga kan harus ada izin. Nah, apalagi orang lain kayak seperti itu. Nah, ini juga untuk melacak terkait dengan data-data nasabah juga harus proses prosedur birokrasi juga harus cukup panjang yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Makanya banyak kasus-kasus cyber ini hilang dengan sendirinya, prosesnya cukup panjang ya, terus juga izinnya cukup lumayan ya, apalagi ini menggunakan data akun-akun atau rekening orang lain, artinya melibatkan orang lain juga. Apalagi sekarang kita lihat itu banyak penipuan-penipuan online ini, misalnya di kota-kota besar ya. Korbannya di Bangka Belitung misalnya, tapi pelakunya ada di Kamboja, di Thailand, kayak gitu kan. Artinya apa? Di saat itu kita sudah terbentur yang namanya yuridiksi negara lain, tentunya prosesnya cukup panjang. Kalau di kita ini kan ada Komdigi ya, Komdigi yang terkait dengan seandainya online itu ranahnya ada di mereka, dan terkait juga apa hukum adalah polisi-polisi terkait dengan cyber kira-kira seperti itu sih ya.
1: Luar biasa, makin canggih, artinya memang harus ada tim khusus lah yang disampaikan Pak Rio tadi, ada cyber crime.
0: Minimal meminimalisir lah ya terkait dengan polisi kita, aparat penegak hukum kita, apalagi ini penipuan online ini biasanya terorganisir terkait dengan money laundering misalnya, pencucian uang ya, terus biasanya juga terkait dengan APK-APK palsu dan sebagainya. Tentu orang yang membuat pelakunya adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, dia tahu celahnya sebagainya. Di saat kita klik, sudah itu. Ya, artinya data-data kita sudah bisa diambil oleh orang lain, khususnya data-data pribadi. Apalagi ATM misalnya. Yeah. Kebanyakan orang menggunakan kan nama lahir ya, tanggal lahir dan sebagainya ya. Yang harusnya itu menjadi perpaduan angka, huruf ya, dan sebagainya. Kayak seperti itu. Ya.
1: Wow, jadi luar biasa penipu ini lebih pintar juga ya mempelajari perkembangan teknologi ya Pak Rio ya.
0: Betul. Semakin majunya teknologi, semakin pintar juga para pelaku. Kira-kira seperti itu.
1: Luar biasa. Ya. Nah, Pak Rio, selain mungkin tadi masyarakat juga harus waspada dan lain sebagainya, mungkin mengingat juga ya modus penipuan kan makin beragam ya, mulai dari rekayasa sosial, phishing hingga pemanfaatan sekarang teknologi AI. Suara itu mirip banget sama suara keluarga kita dan lain sebagainya. Ini bagaimana strategi paling efektif untuk mengedukasi masyarakat kita agar tidak hanya sekedar paham teori, tapi juga ini memiliki kewaspadaan kritis gitu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ini Pak Rio yang mungkin masyarakat di pedesaan, mungkin yang di pelosok dan lain sebagainya kurang paham begitu soal-soal ini Pak Rio.
0: Oke. Jadi yang paling penting itu sebetulnya adalah keluarga ya. Jadi keluarga ini kan adalah salah satu tempat bagaimana bertemu 24 jam kayak seperti itu, dan menjadi benteng pertahanan sebetulnya dalam melindungi terkait dengan apa-apa yang menjadi aktivitas. Nah, kita kan tahu nih aktivitas sehari-hari misalnya anak kita pagi ini sekolah, pulangnya jam berapa, kan gitu. Istri kita bekerja, pulangnya jam berapa, kan gitu. Terus juga menggunakan apa, terus naik apa, dan sebagainya. Nah, terus juga kesehariannya bagaimana, dan sebagainya. Nah, inilah yang paling penting sebetulnya terkait dengan bagaimana kita meminimalisir. Nah, kenapa? Ya, banyak masyarakat kita ini terkait dengan hal-hal yang baru, dia pengen rasa tahu, kira-kira seperti itu. Misalnya ada sekarang ini apa namanya kripto, ya. Ada misalnya sekarang ini arisan online, ya, arisan yang dapat 10 juta, apa, satu bulan 100 juta, dan sebagainya, tertarik, dan sebagainya. Padahal orangnya tidak jelas, kira-kira seperti itu. Ya, bisa juga dijanjikan di awal mendapatkan biaya yang cukup besar. Tapi di awalnya, tapi makin kesini, kan itu akan memberikan hal-hal yang tidak wajar, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya kita sudah menemukan yang seperti itu, ya, misal anak kita terklik atau istri kita dan sebagainya, tentu ya jangan kita salahkan, terus juga jangan kita apa namanya marahi, tetapi kita harus bagaimana memanage ya kesalahan itu kembali ke awal kembali. Ya, artinya apa? Dengan menanggapinya dengan tenang, dengan rasa yang tenang, dan tentunya mengambil tindakan penyelamatan kayak seperti itu, seperti memblokir rekening, terus mengamankan akun kita dan sebagainya. Kan sering tuh handphone kita kena hack, terus Facebook kita kena hack dan sebagainya. Kita harus bertanya kepada orang yang ahli di situ, khususnya cyber, apalagi terkait dengan hal-hal yang sudah kita dirugikan kira-kira seperti itu. Dan jangan mudah percaya terkait dengan hal-hal yang janji-janji yang sifatnya di luar kewajaran kayak seperti keuntungan yang
1: besar,
0: cukup besar yang tidak mungkin apalagi dengan ekonomi yang seperti ini kan. Arisa sekarang banyak tuh di laporan-laporan terkait dengan arisan online kan, belanja online dan sebagainya. Ya memang di awalnya janji-janji manis, tetapi akhirnya ada penipuan di situ dengan menggunakan media sosial. Makanya dia dikatakan sebagai penipuan online kayak seperti itu. Nah tentunya juga ya kita harus pada juga jangan percaya kepada orang-orang aja, orang-orang asing ya, terkait dengan misalnya di saat kita di ATM misalnya, atau kita misalnya bertanya terkait dengan apa WA dan sebagainya, ya kalau ada yang sok-sok akrab misalnya kan, atau menawarkan bantuan ya, menawarkan bawang merah, barang mewah dengan harga yang murah misalnya, ya kita harus mengantisipasi ya, artinya apa? Pelaku akan melihat itu sebagai peluang. Karena kenapa? Masyarakat kita ini pengen rasa tahunya cukup tinggi sehingga data-data akunnya pribadinya bisa diambil oleh orang lain kayak seperti itu.
1: Iya, iya. Nah, ini mungkin hal lain yang perlu diwaspadai begitu Pak Rio. Mungkin dalam banyak kasus penipuan saat ini selain online gitu ya. Biasanya pelaku ini lebih banyak mengeksploitasi psikologis korban begitu Pak Rio. Saya juga mungkin pernah ya ditelepon karena kita sedang apa dalam tahu gitu kan ini penipuan, tapi bagi mereka yang tidak tahu ini menjadi panik. Misalkan anak Anda kami tahan, kan sering tuh karena ada narkoba dan lain sebagainya. Kemudian ada yang juga yang menipu, ada sedang kecelakaan, meminta dana dan lain sebagainya. Ini karena panik sehingga tertipu begitu Pak Rio. Mengapa banyak juga metode kejahatan yang menggunakan bagaimana mempengaruhi psikologis korban begitu Pak Rio?
0: Ya. Oke, betul ya. Jadi memang para pelaku ini salah satunya mempsikologis korban ya, terkait dengan misalnya contoh satu, kita sering mendengar, ya mungkin kita juga pernah merasakan itu ya, terkait dengan Pak anak Bapak kecelakaan Pak, atau Pak anak Bapak tertangkap narkoba, Pak anak Bapak ini Pak membantu apa namanya geng motor atau sebagainya. Oke, nah tentunya menciptakan kepanikan inilah di saat seseorang itu sulit untuk berpikir dia secara tenang. Nah, karena benar, kenapa? Benar. Nah, dengan panik tadi seseorang itu dalam fase pola pikir dia agak sulit untuk berpikir secara jernih. Nah, akhirnya kenapa? Itu adalah peluang, modus-modus yang digunakan oleh pelaku ya, sehingga apa? Kita selaku orang tua atau misalnya orang terdekat dan sebagainya, bagaimana itu tidak terjadi, misalnya diminta sejumlah uang kita transfer terus juga dan sebagainya, apalagi terkait dengan apa perkara-perkara narkoba ini kan kita kan berpikirnya kan oh ini bahaya ini, oh ini bisa hukumannya cukup tinggi dan sebagainya, atau mungkin ditembak polisi dan sebagainya pada waktu dia sebagai kurir atau sebagai pemakai dan sebagainya kayak seperti itu. Nah, salah satu fase yang digunakan oleh para pelaku itu memberikan kepanikan. Dan kenapa? Korban di saat dia panik ya, dia tidak berpikir jernih dan situ ada peluang daripada pelaku untuk masuk dan melakukan yang namanya penipuan dan meyakinkan korban bahwa untuk menyetor atau mentransfer dan sebagainya biar urusannya cepat beres gitu beres. Seperti itu. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat kita dan ini harus diwaspadai oleh masyarakat kita bahwa terkait dengan hal tersebut kita tidak usah terlalu panik, terus juga atau mungkin kita melihat atau berpikir ulang terkait dengan anak kita ini tadi pagi kemana seperti itu, atau misalnya bertanya kepada orang yang berhubungan, misalnya kalau pagi kan biasanya sekolah, mungkin datang ke pihak sekolah atau menelpon guru dan sebagainya, minimal ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk di awalnya kayak seperti itu, jangan sampai nanti langsung untuk mentransfer biar urusannya jelas sebagai padahal kita tidak tahu apakah itu betul aparat penegak hukum atau tidak kira-kira seperti itu. Nah, karena kenapa penipuan yang dilakukan oleh pelaku melalui online ini sangat sulit untuk ditelusuri, apalagi kalau sudah ditransfer, saya sampaikan tadi uangnya langsung dibagi-bagi ke rekening yang lain dan di situ sangat sulit untuk dilakukan upaya hukum baik itu oleh aparat maupun oleh korban. Apalagi apa? Kelemahan-kelemahan psikologi ya, emosional manusia ya, tentunya ini menjadi target empuk bagi para pelaku terkait dengan beroperasinya penipuan online ini, kayak seperti itu.
1: Wah, ini kalau masalah bank tadi Pak Aryo, misalkan data perbankan kita, ya ini kan mungkin bocor, keamanannya kurang, sehingga konsumen dirugikan. Ini bagaimana? Ada regulasi khusus kah atau kalau misalkan kesalahan dari perbankan dan lain sebagainya?
0: Ya tetap menjadi perhatian ya, apalagi di saat kita ini kan dengan pihak perbankan. Perbankan itu tentunya mereka punya ada prinsip kehati-hatian, salah satunya keamanan ya, keamanan terus mementingkan terkait dengan data-data perlindungan pribadi ya. Tentunya mereka memproteskan hal tersebut, kira-kira seperti itu. Terkait dengan kalau seandainya bocor terus atau misalnya ada unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan, tentu terkait dengan hal-hal peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, biasanya kalau terkait dengan data-data yang bocor, ya mereka biasa bekerja sama dengan unit cyber. Kalau tergantung di tingkat wilayah hukumnya, kalau di Polres ya di kabupaten kota di Polres biasanya. Kalau seandainya tingkat provinsi dia di Polda. Kalau di tingkat biasanya bisa langsung ke Mabes Polri. Nah, karena kenapa? Undang-undang ITE ini harus mengakomodir terkait dengan data-data. Apalagi sekarang kan sudah ada nih perlindungan data pribadi, tidak mudah harus diserahkan kepada orang lain. Karena kenapa? Di saat apalagi perbankan. Nah, makanya kita tidak harus mudah untuk tanda tangan, menyerahkan data-data pribadi kita, seperti NIK misalnya, seperti nomor-nomor yang terkait berhubungan dengan publik kita misalnya. Karena kenapa? Kalau misal bank, pihak bank yang kita sudah percaya saja bocor, tentunya ini menjadi tantangannya juga, seperti bagaimana safety, kenyamanan, keamanan dari perbankan itu sendiri. Padahal perbankan ini kan dia mempunyai security data yang sifatnya keamanannya tingkat tinggi, seperti itu.
1: Baik. Pak Aryo, sebagai penutup juga di perbincangan kita dalam siang hari ini, mungkin dengan hadirnya teknologi artificial intelligence atau AI seperti voice cloning ya, atau juga deepfake video, ini penipuan juga makin sulit ya dibedakan dari interaksi asli. Nah, apakah regulasi perlindungan data pribadi dan hukum ITE kita ini sudah siap mengantisipasi kejahatan berbasis AI ini, Pak Aryo?
0: AI ini kan salah satunya teknologi ya, memudahkan sebetulnya. Makanya saya sampai tadi di awal, semakin majunya teknologi, teknologi itu akan dipelajari terus kelemahan-kelemahannya. Nah, salah satunya AI tadi, artificial intelligence ya. Suara orang bisa dirubah, foto orang bisa dirubah, atau foto orang bisa ditambah dan sebagainya. Termasuk 99% ya, itu terkait dengan data apapun itu bisa diakomodir oleh AI. Nah, inilah di satu sisi hal yang baik dibuat menjadi hal yang buruk. Saya sampaikan contoh tadi, kemajuan teknologi ya, di satu sisi ada plus minusnya. Plusnya seandainya kita bisa mengetahui banyak hal, tetapi negatifnya, minusnya itu bisa digunakan untuk mempercepat atau namanya tindak pidana dilakukan oleh para pelaku, kayak seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nah, AI ini kalau digunakan dengan yang tidak baik itu akan menjadi hal yang tidak masuk akal yang digunakan oleh para pelaku ya, untuk sebagai dasar mereka untuk membantu melakukan yang namanya tindak pidana. Nah, AI ini seyogianya dipergunakan untuk hal-hal yang baik ya, tentunya juga untuk hal-hal yang terkait dengan keilmuan misalnya, artinya memudahkan sebetulnya, bukan untuk hal-hal yang negatif. Nah, dan undang-undang ITE saya sampaikan tadi, polisi, aparat penegak hukum kita harus bisa melihat itu bahwa semakin majunya teknologi ya, maka para pelaku tindak pidana ini, para penjahat ini dia akan mempelajari ya, terkait dengan ada contoh tadi file APK ya, QRIS palsu misalnya kan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI ini, sehingga apa, banyak kasus-kasus penipuan online salah satunya disebabkan oleh hal-hal terkait dengan file APK, QRIS palsu dan termasuk AI tadi, kira-kira seperti itu.
1: Baik, Pak Aryo, terima kasih Pak Aryo sudah berbincang di kesempatan siang hari ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aryo, selamat siang.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Baik, mendengar demikian kita sudah berbincang bersama dengan Pak Aryo Armanda Agustian terkait dengan topik kita tadi di sanksi kali ini. Dan pendengar, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Idiat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan selepas ini kita akan dengarkan juga laporan langsung dari reporter kita yang akan melaporkan informasi terkini di lapangan.

0: Ya, pendengar, kali ini kita akan dengarkan juga informasi yang akan dilaporkan oleh reporter kita Ratna Gusari. Kali ini akan melaporkan informasi berkenaan dengan pemerintah Kabupaten Bangka. Ini kedatangan Mabes TNI dalam penanganan karhutla. Ya, kita ketahui karhutla di Bangka Belitung tiap hari hampir terjadi, pendengar, sehingga ini harus segera ditangani ya. Nah, jangan sampai nanti juga menimbulkan kabut asap begitu ya, pendengar ya. Nah, seperti apa laporannya nanti kita masih mencoba kembali untuk tersambung bersama dengan reporter kita di lapangan pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan dengarkan laporan langsung bersama dengan reporter Ratna Gusari. Nah, untuk pendengar juga selamat siang yang masih setia dan baru juga bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Nanti pada pukul 11 kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, selanjutnya pukul 11 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool. But you

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil. Ya,
3: sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir credit point-nya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Show, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, bergerak selanjutnya kita akan dengarkan laporan dari reporter Ratna Agusari yang akan melaporkan informasi pemerintah Kabupaten Bangka kedatangan Mabes TNI dalam penanganan karhutlah. Sari, laporan Anda.
2: Ya, baik, berangkat di Merdeka berada, di mana saat ini sedang berlangsung untuk kegiatan pertemuan pemerintah Kabupaten Bangka bersama Mabes TNI, berdengar, yang bukan dalam menyikapi penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dan juga kedatangan Mabes TNI ini merupakan arahan atau juga perintah Presiden Prabowo langsung untuk menyasar ke jumlah wilayah yang memang rawan terdampak karhutlah. Dan di mana pendengar disampaikan tadi oleh Pak Sabas selaku dari tim Mabes TNI bahwa mereka diturunkan ke sejumlah daerah di Indonesia dan termasuk juga di Sumatera Selatan ini ada terdapat 100 angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara perwira yang dikirimkan tersebar untuk di Sumatera termasuk juga di Kabupaten Bangka ini dan mereka nanti akan berakhir menjalankan tugasnya untuk memantau kejadian kebakaran hutan dan lahan selama 1 bulan dan nanti akan berakhir hingga 22 September. Dan sejauh ini mereka sudah melakukan pemantauan jumlah daerah termasuk juga membentuk tim Satgas dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan penanganan dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Kabupaten Bangka. Dan juga tadi disampaikan juga oleh dari pemerintah Kabupaten Bangka, PJ Sekda diwakili oleh Dian Firnandi, pendengar, bahwa menyebutkan kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka memang cukup tinggi, bahkan sampai saat ini masih terus terjadi dan tercatat sudah sekitar kurang lebih 600 hektar lebih lahan yang terbakar dengan ada kejadian 345 titik tersebar di Kabupaten Bangka. Dan juga tidak hanya menjadi korban yaitu hutan dan lahan tetapi juga ada beberapa rumah warga yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Dan juga pendengar demikian untuk informasinya diharapkan dari pertemuan ini para perangkat pemerintah Kabupaten dan juga instansi terkait ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan deteksi dini mitigasi bencana karhutlah di Kabupaten Bangka. Demikian pendengar saya melaporkan kembali ke area studio.
1: Pendengar demikian laporan Ratna Agusari. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
4: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
5: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
4: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita dengarkan laporan langsung dari Ratna Gusari di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya pendengar, nanti saat lagi pada pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur yang untuk wilayah kota Sungai Lihat dan sekitarnya. Namun sebelumnya satu informasi akan kami hadirkan, yaitu terkait dengan informasi yang kami kutip di rri.co.id, di mana dari ungkapan ya salah satu warga, dimana sudah satu bulan ini susah air bersih, jadi mereka kemarin tuh alhamdulillah terbantu adanya bantuan air bersih dari Pak Kapolda. Nah, ungkapan rasa lega itu disampaikan Hidayah, warga desa Kemuja, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, yang desanya dilanda kekeringan akibat kemarau panjang. Hidayah mengaku senang mendapatkan bantuan air bersih dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang mengakui bantuan itu memenuhi kebutuhan warga terdampak. Polda Babel menyalurkan sebanyak 12.000 liter air bersih kepada warga Kemuja. Air diangkut menggunakan 2 unit mobil Amulet Water Cannon milik Satbrimob Polda Babel. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Tesiombing mengatakan penyaluran ini untuk menjawab aspirasi masyarakat, di mana menurut Victor bantuan ini wujud kepedulian sosial untuk mengurangi beban warga. Demikian juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Dan selepas ini kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Lihat dan sekitarnya. Kali ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda pendengar, dari miliknya Bryan Adams. I can't stop love.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Pendengar, selepas tadi kita dengarkan untuk Anda dengan musik-musik instrumentalia di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan dengan warta berita daerah sesaat lagi. Pastinya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Diat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan peneman santap siang Anda di hari ini. Kali ini pendengar, kami hadirkan lagu dari pop Indonesia. Kali ini dari miliknya, ya, kali ini ada Tiar Andini untuk pendengar.

0: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Seprati bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Seprati bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan segera hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: Indonesia Barat.
1: Kemari antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Oleh sebab itu, ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan APH.
2: Memang kewajiban dari PKS ya, perusahaan kelapa sawit yang akan berinvestasi di Indonesia itu mewajibkan ada plasma itu 20%.

Radio Republik Indonesia, Sungai Lia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan kewajiban plasma 20% oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah hal mengikat. Inilah warta berita daerah selengkapnya di si Rabu 16 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Septri Ningsih melaporkan.
1: Itu rata-rata sudah berapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas.
2: Ya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum, akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang, untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemarin antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH, kita sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya. Tapi demi untuk mengurai SPBU ini, Taman Manggar dan sekitarnya, supaya mereka nih nggak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi, bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memang kewajiban dari PKS ya, perusahaan kelapa sawit yang akan berinvestasi di...
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20% oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan hal yang mengikat sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Kepala DPKP Babel Kurniawan menjelaskan keberadaan plasma bertujuan untuk membina serta melibatkan masyarakat sekitar agar merasakan manfaat langsung dari investasi perkebunan di daerah mereka. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ketersediaan lahan seringkali menjadi kendala utama. Sementara itu, DPKP Babel juga mendukung langkah DPRD untuk menuntaskan permasalahan secara bertahap diawali dari penyelesaian skema plasma pada PT GML terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan teknis PT GSBL.
0: Memang kewajiban dari PKS ya, perusahaan kelapa sawit yang akan berinvestasi di Indonesia itu mewajibkan ada plasma itu 20%. Nah, plasma 20% ini wajib dan itu memang mengikat di perusahaan untuk membina masyarakat agar juga turut andil dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit di daerah sekitar. Sepanjang secara aturan, sepanjang memang masih ada lahan, itu bisa kita ikut plasma.
1: Sebelumnya DPRD Provinsi Bangka Belitung menyoroti dampak ekonomi yang signifikan jika kewajiban plasma ini berhasil diwujudkan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya ketika menerima perwakilan masyarakat dari 4 desa di Kabupaten Bangka Barat, yakni Desa Air Belo, Belo Laut, dan Mayang. Didit mencontohkan misalnya jika satu desa seperti Air Belo mendapatkan alokasi sekitar 400 hektar plasma, maka perputaran uang yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 1,2 miliar per bulan untuk kesejahteraan warga.
2: Ya, harapan kedepannya saya berharap baik itu pemerintah daerah kabupaten yang punya perusahaan sawit dan pemerintah daerah provinsi, mari sama-sama kita berjuang mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Maksudnya kita sudah diberi ruang oleh pemerintah pusat untuk memperjuangkan mewujudkan bahwa setiap perusahaan perkebunan sawit wajib memberikan plasma kepada masyarakat.
1: Selain memperjuangkan hak plasma, DPRD Babel juga menyuarakan kegelisahan petani terkait kenaikan harga pupuk yang dinilai kian meroket dan membebani masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka menggelar workshop ekoenzim yang diikuti puluhan pelajar. Irwan Oleh Rahman melaporkan.
4: Akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka menggelar workshop pembuatan ekoenzim yang diikuti oleh puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia muda. Dalam pelatihan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan materi teori tentang pentingnya mengurangi sampah organik, tetapi juga diajak untuk mempraktikkan secara langsung proses pembuatan ekoenzim. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molase serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multimanfaat. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra menyampaikan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu ditanamkan kepada generasi muda.
4: Ya, dari ini adalah suatu program atau kegiatan yang mana tujuannya yang pasti akan mengurangkan sampah di akhir yang pasti. Barang-barang yang kita anggap tidak perlu, kemudian ada misalnya pisang busuk dan segala macam, itu bisa kita olah dengan menggunakan metode ekoenzim. Ya, salah satu alatnya adalah alat campurannya gula kabung yang pastinya. Ya, contohnya pisang selama macam busuk itu dibuat alat gula kabung difermentasi, insya Allah nanti dibisakan buat pupuk nantinya. Ini adalah salah satu upaya yang harus kita coba dan kita lakukan oleh masyarakat. Ya, inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat terutama di keluarganya yang pasti, baru kayak orang lain.
5: Melalui workshop ini, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah organik baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing. Para peserta juga tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatannya. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja, ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irono Lia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Bangka Yus Rizal meminta Pemka Bangka serius menangani permasalahan lampu penerangan jalan. Masyarakat di seluruh kecamatan diungkapnya sering menyampaikan keluhan terkait masih banyaknya titik-titik lampu jalan yang padam atau rusak, namun tidak ditangani segera. Pemkab Bangka disebutnya harus segera menindaklanjuti hal tersebut, apalagi masyarakat sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak penerangan jalan yang dibayarkan setiap mengisi token listrik. Yus Rizal yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan salah satu tugas pokok anggota DPRD adalah mewakili masyarakat untuk mengawasi seluruh program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Seluruh aspirasi masyarakat harus diperhatikan karena sangat menentukan arah pembangunan, bukan sebagai pelengkap administrasi.
1: Lampu penerangan. Kita harus melihat kembali Permendagri nomor 86/2017 bahwa aspirasi masyarakat ini merupakan pondasi awal pembangunan. Aspirasi masyarakat ini benar-benar menentukan arah kebijakan pembangunan, bukan pelengkap administrasi.
0: Yus Rizal lebih jauh menegaskan akan segera mengkomunikasikan kepada pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka agar segera menyelesaikan permasalahan lampu penerangan jalan ini. Pemerintah Kabupaten Bangka rakor bersama Mabes TNI fokus memperkuat pencegahan dan deteksi dini karhutlah. Berikut kita dengarkan laporan Ratna Gusari.
2: Jadi di setiap desa kelurahan itu kita memiliki satu orang tenaga pekerja sosial masyarakat.
3: Seluruh desa kelurahan di Kabupaten Bangka memiliki pekerja sosial masyarakat PSM. Demikian disampaikan kepada...
4: dapat segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi bersama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI di Rumah Dinas Bupati Bangka. Rakor tersebut membahas penguatan sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla di wilayah Kabupaten Bangka. Staf Ahli Bupati Bangka, Dian Fernandi, mengatakan kehadiran Mabes TNI memberikan penguatan yang sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla yang dinilai sebagai persoalan lintas sektor. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius. Hingga awal September, luas lahan yang terdampak kebakaran di Kabupaten Bangka telah mencapai ratusan hektar dengan ratusan titik kejadian yang tersebar di sejumlah wilayah.
4: Kondisi kemarau, lahan kering, semak belukar, serta aktivitas masyarakat di kawasan rawan kebakaran menjadi faktor yang harus kita antisipasi bersama.
5: Dian menegaskan data tersebut tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama atas kejadian kebakaran yang terjadi sepanjang Agustus hingga memasuki September. PMK Bangka juga mendorong agar sosialisasi pencegahan karhutla dapat menjangkau masyarakat yang beraktivitas di kawasan rawan kebakaran. Penanganan karhutla menurutnya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dunia usaha, hingga pemerintah desa. Sementara Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas menjelaskan bahwa kehadiran personil TNI di sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu pencegahan dan penanganan karhutla. Dirinya menyebut terdapat sekitar 1.000 perwira yang dikirim ke berbagai wilayah dengan sekitar 100 personil di wilayah ditugaskan di Sumatera Selatan yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Bersama kolonel lainnya telah berada di Pulau Bangka selama sekitar 3 minggu selama bertugas. Mereka melakukan pemantauan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat dan pemegang hak pengelolaan lahan di wilayah rawan karhutla.
6: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD. Ya. Jadi sampai kemarin data karhutla di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Data terakhir kemarin. Lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya.
5: Sosialisasi yang dilakukan oleh TNI menyebar ke sejumlah kabupaten, kota di Pulau Bangka. Dari Sungai Ratna Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Bangka Tengah menyasar 1023 keluarga risiko stunting. Hingga saat ini capaian pelaksanaan genting di Kabupaten Bangka Tengah adalah bantuan dari mitra Pentahelix telah menjangkau 222 keluarga berisiko stunting melalui bantuan nutrisi, 6 bantuan jamban sehat, 1 unit rumah layak huni, serta 420 penerima bantuan edukasi. Demikian dikatakan Wakil Bupati Bangka Tengah Frianda dalam keterangan yang diterima RRI. Bantuan tersebut diungkap Berlianda Ervanda berasal dari berbagai orang tua asuh, diantaranya Basnas, Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian bantuan nutrisi untuk keluarga nelayan berisiko stunting di Desa Kurau, perbankan, perangkat daerah, serta perusahaan swasta. Sementara warga Kobak Rusmila merasa bersyukur bahwa perhatian Pemkab Bangka Tengah begitu besar bagi masyarakat. Dengar sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Baik pendengar, selanjutnya pukul 13:35 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Pro Persada.
2: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada 100%

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Persada siang hari ini. Kita undang untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Persada. Silakan ya. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo. Embera, oke Embera. Sehat Embera? Gimana?
1: Lagi
0: sakit terus ya, luar biasa. Embera, kapan terakhir pergi berlibur keluar daerah?
1: Benar lah.
0: Oh, udah pernah keluar daerah? Oh?
1: Udah.
0: Ngapa Embera?
1: Males.
0: Jadi kalau liburan banyak di dalam daerah bayi berarti, yo?
1: Tau.
0: Ngapa? Nggak di hobi keluar, yo?
1: Nggak. Ya,
0: Bukan cerah
1: main.
0: Oh, iya. Jadi macam itu lah, yo? Lagu apa, Embera?
1: Lagu, ya. Lagu... Tagendong lah.
0: Tagendong, ya? Tagendong, Embera, ya?
1: Tagendong, ya.
0: Salam untuk siapa nih?
1: Salam buat ya, buat Kori Omolek di sini salam buat Kasiwan buat Prof buat Jial buat Ramit Udil buat Mata buat Mohim buat Adin, selamatkan buat Ramadan, Bang Dul, Ibu Nalabu, buat buat Ayu Rindu, Boy, Nampi, Kusutan, buat Adin, buat Radhi, buat Ria, buat Malia. Buat Radit, buat Ispan Ulin, buat Ayu, buat Agi, buat Niko, Mamran, Mayan, buat Bumeru, buat Matemi, buat Mamran.
0: Buat Mak Ibu, kabarin nanti pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera di Sungai Liat yang sudah bergabung bersama kami di Pro Persada. Silakan belakangnya kembali pendengar di 0717943301 dan juga di 0811717911. Halo Pro Persada.
2: Halo juga Pro Persada 100% Indonesia. Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bang Ramadan. Bang Ramadan ya. Lagi apa Bang Ramadan?
2: Hari lagi nonton televisi nih.
0: Oh, lagi nonton televisi ya.
2: Lagi lihat-lihat apa gunung-gunung yang Merapi yang ada di Pulau Jawa. Kalau totalnya itu ada 40 berapa itu. Kalau seandainya 49, itu kalau dia meletus serentak, maka Jawa kiamat. Ya. Maka tidak ada Pulau Jawa lagi.
0: Okay.
2: Yang paling banyak di Jawa Barat, baru Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir sama lah Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu 40-an loh. Kalau dia sekaligus meletus, kiamatlah Jawa, nggak ada lagi.
0: Ngeri.
2: Selesai. Okay. Iya, ngeri. Ada yang sangat aktif, ada yang dalam model istirahat, ada yang memang 1-2 saja yang tidak aktif.
0: Gitu. Tapi
2: saya lagi nonton.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin liburan keluar daerah, kapan terakhir kali ini, Bang?
2: Terakhir Ramadan? Kali keluar daerah maksudnya untuk wisata saja atau kunjungan keluarga? Ya. wisata atau kunjungan keluarga yang dimaksud yang mana? Halo.
0: Ya, silakan.
2: Ya, maksudnya yang Bang Haris maksud keluar daerah, misalnya saya di
0: Sorong. Ya, misal sekarang, keluar sekarang, daerah Sorong.
2: Itu yang dimaksud adalah ya, kunjungan keluarga atau kunjungan wisata? Kunjungan
0: wisata, wisata.
2: Oh, wisata. Hmm. Kalau wisata terakhir itu ke Gunung Bromo, ke Tangkuban Perahu, keliling Jawa Barat, Jawa Timur itu 2023, 3 tahun yang lalu.
0: Oh, 3 tahun yang lalu. Kemana waktu itu truk Bromo ya?
2: Ke Bromo, terus ke apa itu, ke Batu Malang, kemudian ke Yogyakarta, terus ke Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Terus ada lagi di, pokoknya beberapa wisata di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah.
0: Berarti ya, Bang Ramadan termasuk orang yang sering juga liburan, diagendakan?
2: Lumayan, sering juga, sering. Hmm. Kalau untuk jalan-jalan saja udah sering sih, kalau cuma untuk pergi ke keluarga di Jakarta itu udah sering. Tapi kalau pergi wisata yang terakhir ya 2023, 3 tahun lalu.
0: 2023 ya.
2: Iya.
0: Waduh, seru juga ya. Maulah gua apa nih? Ya,
2: Hah?
0: Ya, silakan.
2: Lagu kah?
0: Iya, lagu apa nih?
2: Oh, lagunya tuh coba mungkin apa namanya? Dari
0: siapa nih?
2: Ini, dari siapa nih? Audi kah?
0: Audi ya.
2: Atau Audi yang janji di atas ingkar, ada nggak?
0: Oh, janji di atas ingkar.
2: Iya.
0: Saya cari dulu ya.
2: Iya, atau tidak.
0: Audi, temunya. Ada.
2: Ada,
0: ada.
2: Oke, itu aja deh.
0: Salamnya
2: aja,
0: untuk Audi siapa aja ini?
2: Salam tadi Embera ya. Embera, barusan. Terus siapa yang udah masuk ya?
0: Embera, barusan. Soal Embera. Baru buka.
2: Oh, Embera. Baru buka. Ya. Oh, baru buka usaha ya.
0: Iya.
2: Perusahaannya baru buka. Oke, nomor satu Embera, number one, luar biasa. Ya, terus Ibu Kori, Bang Alek, Bang Niko, Ahmad Irwan, Pak Bang Irwan, Bude Sultan ya, Bude Sumiati, Sumi ya. Bude Sumila di mana itu Parit Larang ya. Nah, Julia, Yulin, juga Putra Banten, Putra Sambas ya.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian Ria, Tanjung Bandan, Maria, Tuatuno ya.
0: Mm-hmm.
2: Lydia, Endera tadi sudah. Mbak Triyono, Bang Romulang, Pak Buana juga, Bang Zulfaisa sama Bang Panji, Bang Leman ya.
0: Mm-hmm.
2: Bang Jante, Menjahit, terus ada Yaslami, Pesabihis, Pak Sadin. Terus Bang siapa lagi? Bang Reza ya, Johan Arif, Bang Rido, dan Kakek Takamura juga. Atau Beltim atau Sahlan. Lalu ada yang rindu ya di
0: Kampung,
2: di IB.
0: IB ya, IB.
2: Nur Hadi juga. Sama Wardi, Terjo Yanis. Kemudian Pak Rustam, Pak Bang Lara juga. Kak Judin di Gorontalo ya, Ayu di Maluku Tengah, Pak Ibrahim ya, Berlin di Pangkal Pinang juga, dan Pak Yota, Bang Yota dan Pak Odo, Pak siapa lagi, Rambe Kelana ya, Bang Rambe Kelana. Kemudian ada siapa lagi tuh, wah lupa lagi. Ya udah semua aja, Bang Haris, Hasan BZ, harapan sehat walafiat, salam silaturahmi sepanjang masa ya.
0: Yo, makasih nih Bang Ramadan.
2: Makasih banyak Bang Hari, selamat tugas ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramadan yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang ini. Belakangnya Bang Ramadan. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dek Subi.
3: 100% Indonesia.
0: Mantap Bu Deku.
3: Apa kabar sayangku?
0: Oh, mantap, sehat selalu.
3: Amin, seperti sehat ya sayangku.
0: Iya Bu Deku. Lagi apa nih Bu Dek?
3: Apa tema kita?
0: Temanya kapan terakhir berwisata keluar daerah, liburan gitu.
3: Kalau aku sih 2013 Bang Arif.
0: Udah lama banget Bude ya.
3: Udah lama banget ke Bandar Lampung waktu itu.
0: Oh ke Lampung ngapain ya, waktu itu Bude? Di mana?
3: Anak kakak nikah di Lampung, di Bandar Lampung.
0: Hmm.
3: Di perumahan Bukit Kemiling itu nah.
0: Hmm.
3: Oh, nah jalan-jalannya ke rumah keluarga lah ke Lampung Timur ya.
0: Iya.
3: Ah ke Teluk main-main lah cuma main selama 8 hari enggak.
0: Teluk oh Teluk ya.
3: Iya.
0: Saya lama juga di Teluk waktu itu.
3: Ramai Bang Arif, airnya bening banget, ikannya keliat di berenang di lautnya tuh.
0: Buh mantap. Luar biasa Bude. Jadi itu terakhir kalinya ya?
3: Iya, terakhir dan yang pertama lah Suriken.
0: Oh yang pertama juga.
3: Karena aku nggak pernah jalan-jalan kemana-mana kecuali Pakar Pinang, Mentok, Lampur, Sungai Liat, Blinyu, Jebus kan?
0: Iya iya.
3: Tobuali, nah itu kan bakal Belitung Pita ya enggak? Kalau keluar daerahnya itu cuma sekali itu.
0: Yeah,
3: mau
0: yeah.
3: Pergi tahun kemarin itu besan ke Bandung nggak jadi, nggak dikasih anak takut mabuk.
0: Oke. Mau lagu apa Bu Deku?
3: Aku mau lagunya apa ya siang hari ini? Kalau aku mau lagunya dari Wali boleh?
0: Boleh Bu Deku. Yang mana?
3: Sayang lahir batin aja lah.
0: Mantap.
3: Sayang lahir batin semua buat semua teman-teman kita di Persatu Sungai Liat ya.
0: Sayang lahir ya. Batin ya. Salam untuk ya. Siapa nih?
3: Bang Ramadan tadi ya. Semoga selalu bersama keluarga. Ambera ya barusan.
0: Ya, iya.
3: Buat Ambera juga semoga cepat sehat ya Ambera. Buat Ibu Kori dan Bang Alex semoga selalu. Buat Julia dan Putra Samba semoga bahagia selalu ya. Buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur semoga saya selalu di sana lagi main ngajak ke rumah teman. Bang Jais ya di Riau, Ayu di Maluku ya. Ada Bang Zulfaiza di Sengir, ya suami di Puput ya. Ada Pak Ibrahim 86 di Ermas ya. Buat Bang Panji, Bang Reza juga di ini Bang John Arif ya di Pasinang. Buat siapa lagi? Buat di Tanggamus kita ada Bang Leman ya, di Bangka Barat ada Bang Yokta atau apa nih atau Dahlan ya, ada Bang atau juga ada Pak Ajadi dia gambar dipanggil Ato, ada Pak Ajadi ada Mbak Triono ya, Mbak apa lagi Bang Roman di Muntaba ya, buat Rabe Kelana, buat Putra Jambi, Putra Madura juga ya, Putra Banten ya, buat siapa ya, ini lagi? Bukannya buat semua semua lah? Oh Bang Irwan di air kantung ya, lupa yeah. Nanti aku. Buat semua semua lah dari A sampai Z, harap belum terlupa faktor usia ya. Buat Pak An, selamat bertugas, selamat cuap-cuap ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
3: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Mantap Bu Deku.
3: Awas nyeleweng kemana-mana, nanti dianu dikejar anu anjing. Salam sayang selalu buat anak dan istrimu di rumah ya.
0: Okay.
3: Semoga mereka sehat lahir batin.
0: Amin.
3: Salam juga Pak Bang Jente di Belitung Timur, Bang Sopan Rediro di Belitung Timur ya juga ya. Ada Maria di Pakal Pinang, lupa Maria. Oke deh kalau gitu. Ada lagunya ya?
0: Ada Bu Deku.
3: Oke lah. Ku tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
3: Bok Desumi dari Paret Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Arnya yang ganteng dan santun. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Oke, siap Bu Deku. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu De Sumi yang sudah bergabung. Belakangnya Bu Desumi, kita lanjut ya. Yang mau gabung lagi di 0717 943 01 dan 0811 717 9111. Halo Pro Persada.
4: Halo Persada, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Putra Banten di Musi Banyasin.
0: Putra Banten, luar biasa. Sehat Putra Banten.
4: Alhamdulillah, untuk hari ini kok Bangka Belitung masuk ke diriku ini.
0: Asik, mantap.
4: Iya, biasanya siang gak ada. Ini alhamdulillah tembus hari ini ya.
0: Wah, keren.
4: Iya, berarti panjang sekali jalur Bangka Belitung ini.
0: Rezeki Bang Putra Banten.
4: Iya, mungkin ya bisa bergabung siang hari ya. Iya, Bang Ari sehat?
0: Sehat dong. Bang, kalau bahasa Banten itu gimana Bang? Bahasa daerahnya Bang?
4: Kumaha maneh, jadi sama baik sama orang Bandung.
0: Sama kayak Bandung bang ya?
4: Iya, sama aja. Cuman kalau Banten aslinya emang kasar, Bang. Nggak, maaf ngomong kan, kalau kamu kan sia, nah itu bahasa kasarnya, Bang.
0: Iya.
4: Sia, aing, mane. Nah,
0: sama kayak
4: Bang. Tapi kalau bahasa Bandung kan, kalau kamu kan anjen, gitu kan. Santun sekali, Bang, lemes.
0: Oh iya, kayak Bandung jadi ya. Tapi kalau Bang,
4: ya?
0: Benar ya, benar ya, kayak Bandung ya.
4: Iya, kayak Bandung, sama aja orang Jawa Barat kan. Cuman bahasa Baduynya yang emang kasar, emang sudah bawaan dari dulu mungkin kan.
0: Iya, iya.
4: Aku juga agak-agak lemesnya sih, campur orang Bandung, orang Ciamis, bahasanya juga ke sana arahnya gitu.
0: Iya. Tapi kalau Bang Putra Banten ngomongin liburan keluar daerah, kapan terakhirnya?
4: Liburan ke daerah waktu ke Jawa kemarin tuh bulan 6 tanggal 2, Bang.
0: Oh, baru ya?
4: Baru.
0: Kemana?
4: Itu kan kalau aku dari Merak itu arah ke rumah itu lewat pinggir aja terus, lewat laut, lewat pantai.
0: Oh, lewat jalur laut?
4: Enggak jalur laut, lewat itu, pinggir laut, maksudnya jalannya jalan darat.
0: Oh, jalan darat, pinggir laut. Oh, tinggal lurus aja ya?
4: Ya, terus, pokoknya pinggir pantai terus kan? Cuman waktu ada gempa tektonik dulu nggak kena, Bang. Sebab di situ ada tanjungan.
0: Oh, ada tanjung.
4: Ya, ada tanjungan kan. Nah, kalau Tanjung Lesung itu kena, Bang. Sebab dari dampak dari sana kan tembus langsung.
0: Iya.
4: Iya, belah sana Tanjung. Iya, kalau belah sini enggak. Dia tuh arusnya ke Pasauran Cerita itu kena, Bang. Kalau gempa tektonik kemarin, Kang. Gempa vulkanik. Waktu pertama dulu tuh.
0: Vulkanik ya?
4: Iya.
0: Oke,
4: deh. Alhamdulillah, tempat aku emang udah ngungsi semua, Bang. Tapi alhamdulillah, air enggak nyampe ke atas kok.
0: Baik. Mau lagu apa nih, Bang Putra Banten?
4: Nah, kalau lagu kenangan terindah aja, Bang. Cariin, Bang. Dari siapa itu, Bang?
0: Ada dong. Ada kenangan ya?
4: Oh, ada dong. Sama sang mantan pacar nih yang dari sambil di sampingku. Iya, kan mantan pacar dia udah jadi istri tuh.
0: Salamnya untuk siapa nih?
4: Ini tadi Budi Sumi yang paling masih ceria meriah ya, walaupun udah usianya udah tadi tuh. Tapi tetap ceria deh.
0: Iya.
4: Mbak Embera, Mbak Jentera, Mbak ya, Bang Jante ya, Bang Anbar Irwan, Jang Irwan. Untuk juga Yulia ya. Oh, untuk semuanya deh, Bang. Kayak tuh kurang-kurang itu, Bang. Malum lah, kesini kan jarang itu, Bang. Nggak kena, jadi monitornya kurang gimana gitu. Bang Leman juga ya. Kemudian yang masuk di otak aja, Bang.
0: Oke, makasih nih.
4: Iya, untuk Bang Ari.
5: Ceria dong, Bang.
0: Gimana?
5: Belok ceria dong.
4: Iya, dia nempel aja, Bang. Pengen denger, Bang.
0: Ini siapa ini?
4: Bang Ari, saat saya pulang. Sampai tugas sampai tuntas ya.
0: Yo, makasih nih.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Banten ya. Di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Halo.
6: Halo, Popersada Sarat Subsada Indonesia Putra Sunda ini ya.
0: Wes, Putra Sunda. Sering saya lihat di Bangka banyak tuh nasi goreng Putra Sunda.
6: Iya, di sini juga banyak martabak Bangka.
0: Ada juga nasi goreng Putra Cirebon.
6: Ada orang Bangka dapetin orang istrinya orang sini, Bang Haris.
0: Ngobrol
6: nah, itu jualan. Iya, jualan martabak Bangka di sini. Sekarang kan dulu kan 25.000, sekarang jadi 30.000. 5.000.
0: Iya. Apa-apa naik gitu ya.
6: Iya.
0: Tapi kalau
6: barusan Putra Banten, tapi ya di Sumatera Selatan ya, berarti orang Banten.
0: Merantau.
6: Ya, Banten sekarang kan udah berpisah dengan Jawa Barat kan, jadi punya gubernur sendiri. Selat Sunda mah nggak dirubah, nggak Selat Banten, tapi tetapnya Selat Sunda ya.
0: Sunda ya.
6: Iya, yang perbatasan dengan Provinsi Bandar Lampung.
0: Tetap disebut Selat Sunda.
6: Iya. karena Banten itu adalah provinsi termuda ya, pecahan dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Andrasoni.
0: Oh iya, Andrasoni. Iya. Hafal sekali ya.
6: Tuhan dihafalin aja.
0: Tapi kalau ngomongin liburan kapan nih? Terakhir
6: kemarin aja
0: liburan habis. Keluar daerah gitu.
6: Kalau saya kemarin aja waktu habis Idul Fitri ke Pantai Santolo di Garut Selatan. Jauh dari tempat saya, 110 km.
0: Waduh.
6: Jauh. Iya kan ya, yang punya pantai penyangga, iya penyangga Bandung kan kalau ke barat Cianjur punya pantai itu Sinang Barang. Kalau ke timur Garut punya pantai itu Pesantolo dan Trancabuaya. Bandung makan enggak punya pantai gitu aja.
0: Oh, Bandung iya ya.
6: Ya enggak, Bandung enggak punya pantai. Punya juga ini kalau Bandung barat mungkin Tangkuban Perahu. Okay. Bener, Bandung mah enggak punya pantai.
0: Enggak punya pantai, tapi sungai banyak.
6: Jadi sungai mah banyak, sungai Citarum,
0: yeah, Ciliwung.
6: Ada
0: Ciamplas.
6: Kalau Ciliwung mah kan ke tengah-tengah kota, airnya gua udah ngeri, penuh dengan polusi gitu. Belimbah
0: gitu kan. Belimbah.
6: Waduh, bahaya. Iya, malah sungai kan lewat jalur kota kalau Ciliwung, kalau itu mah kan ke pinggir asuk kita rumah nggak terlalu banyak limbah itu kan aja.
0: Ngeri juga ya. Mau lagu apa nih Kang?
6: Saya minta lagu ini ya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selusah dengan dosa-dosa kan, atau enggan bersahabat dengan dia, coba kita bentanya pada rumput yang bergoyang.
0: Asik. Salam tuh siapa nih?
6: Ya barusan Putra Banten ya. Ada juga buat Bude Sumi tadi udah kedengeran masuk, buat Bu Yulia, Bu Kori, ada juga Baria, Nenek Galau udah lama nggak ada masuk tuh, buat Pak Ramadan, buat Bang Leman, ada juga Bang Irwan, Embera, Bang Panji, ada Bang Niko, ada Bang Alek juga, terus buat Bang Jo Faijar, ada juga Bang Jante, Bang Romlan, Pak Ajadin, ada juga buat siapa? Pak Reja. Kemudian yang pendengar waktu siapa lagi lah.
0: Banyak.
6: Kemudian Pak Rambeklana. Aduh, saya malu sama Pak Rambeklana sebutkan buat senior saya, senior di bidang apanya cingnya. Justru Pak Rambeklana dah menjadi senior saya kebalik.
0: Kebalik.
6: Di bidang apanya Pak Rambe, saya mah ngembas saya di senior. Jadi malu gitu kan. Ya buat Bang Irwan jadi senior saya, di bidang apanya, justru semua penonton adalah senior saya, termasuk Pak Rambeklana adalah merupakan senior saya juga kan aja ya. Buat Putra Sambas ya, tak lupa juga buat buat Kang Deddy Mulyadi, tak lupa juga buat Bupati saya Bapak Dadang Supriyatna. Ya begitu aja lah Bang Aris ya.
0: Makasih.
6: Kecuali nih. Semuanya aja. Mudah-mudahan di situasi sekarang ini adalah tetap selamat ya. Tetap selamat. Mudah-mudahan karena ini terjadi macam timbul permasalahan, mudah-mudahan rakyat kita dalam keadaan sehat dan selamat ya.
0: Amin.
6: Kasih ya Bang Aris. Yo, ya.
0: Makasih nih Bang ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Irwan di Bandung Timur ya. Belakang kita lanjut lagi nih. Ada siapa? Ada Pak Yota. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Tidak pernah wisata keluar daerahnya. Request judulnya Soulmate dari Kaitna. Salam buat Embera, Niko, Pak Irwan, Julia, Romla, Tok Dahlan, Bude Sumi, Bang Jante, Nondia, Maria, Panji, Rus, Reza, Arif, Pak Zadin, Bang Alek, Bu Kori, Bang Ramadan, Bang Leman, Kang Ahmad, Bang Sambas, Bang Harisnya sehat selalu, amin. Soulmate ya lagunya ya. Makasih nih Pak Yota di Bangka Barat. Belakangnya Pak Yota. Silakan pendengar. Kita lanjut lagi ya di 0717943001 dan juga di 0811717911. Ya, selamat siang juga yang baru gabung bareng kita di hari ini ya. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mendengar, kita sudah terima tadi ada 6 pendengar kita. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita puterin dulu nih lagu-lagu yang udah di request di Bangka Belitung Siang Pro Persada kali ini.
7: What this is, you are follow me.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar kita terima kembali penelpon. Halo, selamat siang Bung Panji Pasgar. Panji ya. Halo.
1: Assalamualaikum Pak Ari.
0: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bung Panji?
1: Panas bedegang nih.
0: Bedengkang, Pangkal Pinang.
1: Panas Pak Ari.
0: Pangkal Pinang ya?
1: Panas Bang. Banyak orang beli air Bang.
0: Oh, udah beli air juga berarti Bang Panji ya.
1: Kawan Bang.
0: Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Panji ini kapan terakhir liburan keluar daerah ya? Kalau ngomongin liburan.
1: Tahun kemarin Bang.
0: Oh, kemana waktu itu?
1: Ke Belitung lah Bang.
0: Oh, dekat-dekat lah Bang. Mantap. Ke pantai Jawa, ini ya, Tanjung Pendam ya.
1: Benar. Keliling-keliling lah, putar-putar.
0: Waduh, asik-asik. Keren nih Bang Panji udah jalan-jalan keluar.
1: Kalau Abang terakhir kali sepilih Bang?
0: Saya terakhir kali itu udah lama banget. Gak inget lagi karena betah di Bangka soalnya.
1: Banget sekali yo.
0: Iya. Betah di Bangka di rumah gitu.
1: Oke.
0: Keren foto profil Bang Panji nih. Cewek cantik foto profilnya.
1: Yang mana?
0: Di WhatsApp nih.
1: Oh. Agak muda tuh Bang, kok agak muda tuh Bang.
0: Mantap, Bo. Alapun dah. Nak lagu apa nih?
1: Lagu apa Bang? Leodra lah Bang.
0: Leodra yang mana yo?
1: Nah, pesan terakhir.
0: Bus, pesan terakhir. Salam untuk siapa nih?
1: Sampai masuk Bang, lah masuk Bang.
0: Yang lah masuk banyak nih, ada Bu Kori tadi tidak terangkat, ada Embera, Bung Ramadan, Bu Desumi, Putra Banten, Ahmad Irwan, Bayota.
1: Salam semua semalam Bang, yang udah masuk, yang belum, Abang sehat selalu. Makasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Abang kemarin kemana ya? Aku cari-cari tidak ketemu.
0: Kapan?
1: Waktu malam tuh.
0: Oh, di gawe gua malam tuh.
1: Gawe. Wow. Apa gawe? Nuage pun.
0: Au, nganter anu anak bini ade anu.
1: Alhamdulillah. Bang Irwan deh, Bang Irwan. Lama masuk belum?
0: Lah, Bang Irwan Laude, Ahmad Irwan.
1: Oh, alhamdulillah. Salam semua lah, Bang.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Panji, silakan. Tadi ada Bunda Kori ya yang mau gabung. Silakan Bunda Kori ya. Di telepon WhatsApp-nya. Tadi barusan ada Bung Panji yang gabung, jadi enggak bisa terangkat ya. Kita terima dulu deh kalau gitu yang ada di telepon kita, di Bunda Kori ya di siang hari ini. Halo, selamat siang Bunda Kori.
2: Halo, selamat siang Perpesada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
2: Hari, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda,
2: sehat ya.
0: Bunda Kori lagi di mana nih?
2: Lagi di rumah, masa lagi di jalan, nelpon 3 orang.
0: Udah kirain lagi di Pangkal Pinang atau lagi di
2: mana? Oh enggak.
0: Tapi kalau Bunda Kori kapan terakhir liburan keluar daerah nih?

0: Saya sering sih keluar daerah, terutama ke rumah anak saya ya. Pertama saya sering ke Jakarta gitu kan.
1: Oh, udah sering banget.
0: Ke rumah ya. Anak juga, sering ke Surabaya juga, ke rumah anak juga. Kadang-kadang ke Palembang ada anak juga. Pokoknya kalau keluar itu tetap ke rumah anak, enggak pernah ke rumah lain.
1: Jadi Bunda Kori ini udah mencar ya anak-anaknya ya, udah kemana-mana.
0: Iya, hanya satu yang ada di Bangka yang masih bujangan.
1: Nah, itu yang di luar laki semua atau apa dong?
0: Enggak, dua perempuan, dua laki-laki.
1: Oh, berarti ngikut ini
0: dua pasang ya.
1: Dua pasang ya. Waduh.
0: Ya, berat. Dua pasang rusa.
1: Berat rusa. Juga. Ya. Hah? Berat juga jauh dari anak ya, Bun ya.
0: Pasti dong, kita kesepian banget nih kadang-kadangnya, kadang-kadang nyari teman-teman lah untuk bercerita gitu kan.
1: Untung ada saat masih
0: saking
1: ada.
0: Saking kesepiannya.
1: Oke lah pun, mudah-mudahan Bunda sehat selalu, anak-anaknya juga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Mau lagu,
0: juga Aris ya.
1: Mau lagu apa, Bun?
0: Lagunya Benci Tapi Rindu dari Sarwenda ada enggak?
1: Ada dong, Sarwenda.
0: Yang hujan turun lagi.
1: Wih, nah itu. Lagi bagus suara ini.
0: Ah, pasti dong. Salam. Di bawah apa ya?
1: Di bawah mana
0: ya? Salamnya ya buat Bung Panji tadi ya, sehat selalu. Juga buat Bung Jota ya, juga buat siapa lagi yang pertama tadi ya?
1: Ada
0: Kang Ahmad Irwan, juga Bude Sumi yang selalu ceria, buat Yulia juga Putra Sambas ya.
1: Putra Banten
0: juga. Juga buat siapa yang pertama? Bung Embera ya.
1: Iya, ada Putra Banten juga tadi gabung.
0: Ya. Ah, Putra Banten salam kenal ya, juga buat Zulfaizar ya, juga buat Embera udah ya. Buat Ria di Belitung, Bang Jante juga. Di Belitung ya, juga spesial buat Bang Alek ya, sehat selalu. Juga buat ini ya, buat siapa lagi ya? Buat Jopezer udah ya, Maria ya.
1: Maria
0: di Belitung, Jante di Belitung, Pak Irwan Air Kantung ya, gale-gale lah.
1: Oke.
0: Buat ini buat harusnya semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Makasih. Amin. Yo, makasih. Ditunggu lagunya ya.
1: Yo, makasih Bun.
0: Yo. Buat Putra Sambas juga ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Kori ya di belakang kita. Di belakangnya silakan lanjut. Kita terima lagi nih. Halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Atok Zahlan.
1: Atok Zahlan, apa kabar Atok Zahlan?
2: Alhamdulillah sehat Bang Aris.
1: Luar biasa Atok kita ini. Agi
2: di lagi di pemandian Bang Aris.
1: Pemandian mana Tok?
2: Pemandian ya di Kepon lah, lagi berendam Bang Aris, cuaca panas begini.
1: Nua Tok, berarti lah kering Tok?
2: Enggak, badannya yang kering. Ini kan dipasak-pasakan di daerah pemandian, daerah sungai ini Bang Aris.
1: Aman Tok?
2: Aman, alhamdulillah masih ada juga air.
1: Oke, jadi aman lah pokok untuk apa namanya itu air, walaupun kering di rumah tapi pagi baca sumber air lain toh.
2: Lagi baca lagi ya, mandi di sungai nih.
1: Oke lah pun.
2: Apa tema kita Bang Ari?
1: Kapan atau terakhir kali berlibur?
2: Liburan masuk ke liburan keluar kota. Oh.
1: Nah, keluar daerah toh. Kalau Atok nih kapan, Tok?
2: Mengingat Atok nih belum pernah Bang Ari.
1: Oh, betah di Bangka sama berarti gitu toh.
2: Belum pernah kalau ngelihat udara, belum pernah minta selaut, belum pernah. Jadi enggak apa di seputaran Bangka nih lah, cuma anak-anak mampir ke pantai ya.
1: Benar lah, berarti same gitu toh. Hobi di apa di daerah
2: lokal.
1: Oh, daerah lokal. Udah hobi keluar atau nih?
2: Bukan ano Bang Aris, bukan hobinya keluar. Apa nama? Untuk dicapai ke tempat itu enggak ada tujuan maksudnya, enggak ada untuk dituju maksudnya.
1: Oh, benar. Alapun itu, nak lagu apa itu?
2: Lagu dari Syahrini yuk.
1: Syahrini yang mana itu?
2: Kau Yang Utama.
1: Asik, Kau Asik. Yang Utama.
2: Iya.
1: Salam untuk siapa itu?
2: Salam buat yang lah masuk tadi yuk. Sepertinya sehat selalu yuk.
1: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya Bang Aris.
1: Makasih Atok Zahlan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia Atok Zahlan yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Belakang kita lanjutkan untuk pendengar yang mau gabung lagi ya, kita puterin dulu deh kalau gitu ya lagu-lagunya dari Ebit Gade.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Dengan berakhir lagu dari Sarwenda tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bangka Belitung sore ini.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9 Bangka Belitung sore. Tentunya juga saya Raisa menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Investasi saat ini bukan lagi sesuatu yang cuma bisa dilakukan di kalangan tertentu ya, karena perkembangan teknologi digital juga ini membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi, bahkan mengenal berbagai instrumen investasi hingga melakukan transaksi yang mungkin hanya melalui perangkat yang ada di genggaman saja. Bahkan pendengar, dengan kemudahan yang ada ya, namun kita juga harus diiringi dengan yang namanya pemahaman yang baik. Bagaimana sih memilih investasi yang baik, terus juga sesuai dengan kebutuhannya, terus apa aja sih yang harus diperhatikan ya, baik itu dari keamanannya, kebijakannya ya, terus prinsip yang harus diyakini. Nah, di kesempatan sore hari ini juga pendengar ya, saya gak sendirian, saya sudah bersama narasumber kami. Dan tentunya juga di kesempatan sore hari ini di hadapan saya nih pendengar ya, udah ada Bapak Dwi Vilentario selaku dari Brand Manager BSI KCP Sungai Leat Town Square. Kita sapa dulu, selamat sore Pak Dwi.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kanan saya, masih di hadapan saya juga ini ada Bu Zeti juga ya, dan beliau juga ini adalah Funding Area Manager-nya. Selamat sore Bu Zeti.
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya, dan akhirnya kita bertemu ya di sore hari ini. Iya, dan pendengar, kita akan berbincang-bincang tentang investasi emas digital untuk masa depan seperti apa, terlebih lagi mungkin untuk Anda yang memang ada wacana nih pengen investasi emas tapi masih bingung, takut, terus juga nanti ke depannya seperti apa. Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0811-7179-1111 ataupun di 94301 dengan kode area 0717. Nah, mungkin kita ke Pak Dwi dulu deh ya. Pak, ini mungkin sedikit ya, kata pengantarnya dulu nih untuk investasi. Mas, silakan Pak.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu ya, para pendengar semuanya, untuk investasi emas ini sebetulnya memang untuk masa depan. Jadi kalau judulnya ini kan investasi emas berbasis digital bagi masa depan, itu sudah cocok banget. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa emas ini bukanlah investasi jangka pendek, tapi jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi kalau jangka menengah itu Mbak Ica, itu dari mulai 3 tahun sampai 5 tahun lah ya. Nah, kemudian emas juga termasuk yang safe haven ya. Safe haven itu adalah alat lindung gitu ya, alat lindung nilai, kalau bahasa akuntansinya itu hedging. Jadi kalau, dan juga mempertahankan kekayaan kita. Jadi salah satu kenapa nenek kita dulu kalau misalkan nabung itu bukan ke uang ya, tapinya ke emas Mbak ya. Kalau dulu kan gak ada logam mulia, jarang ya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak logam mulia dan juga berbagai macam merek begitu. Nah, jadi saran saya memang betul kata Mbak Ica tadi, untuk investasi itu harus pilih-pilih. Nah, salah satunya yang memang tidak cukup beresiko itu memang ke emas. Memang banyak ya investasi yang lain ya, bisa reksadana, bisa Bitcoin, bisa yang lain-lain. Tetapi kami dari PT Bank Syariah Indonesia TBK juga sudah meluncurkan produk ini sudah sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Walaupun memang ada juga produk lain terkait dengan emas, yaitu pembelian emas dengan cicilan. Nah, gitu. Kalau yang kita bahas ini adalah digitalnya Mbak ya. Nah, karena digital ini memang lebih lekatnya dengan anak-anak muda Mbak. Iya, karena lebih simpel, kemudian dalam waktu 24 jam 7 hari kerja itu bisa jual beli di aplikasi gitu. Nah, itu kalau yang berbasis digital. Oke, mungkin sampai situ dulu Mbak Ica.
0: Mungkin mau ditambahkan dari Bu Zeti, silakan.
2: Iya, jadi izinnya Mbak Ica ya, di BSI itu kita ada berbagai macam produk khususnya untuk investasi emas. Jadi kita ada tabungan emas. Tabungan emas ini kita lewat mobile banking ya Mbak ya. Jadi kita, mobile banking kita yang terbaru adalah Beyond by BSI. Jadi nanti para nasabah kalau pengen investasi emas bisa buka tabungan emasnya di Beyond tersebut gitu, baik itu via digital seperti seperti itu. Jadi kalau untuk pembukaan tabungan awalnya itu cukup minimalis ataupun cukup sangat apa ya, sangat murah sekali. Jadi cuma Rp50.000 itu sudah ada tabungan emasnya, dan itu akan langsung terkonversi ke saldo emasnya seperti itu. Nah, di kemudian harinya apabila misalnya nasabah pengen nabung seperti itu minimal 0,02 gram itu udah bisa nabung. Jadi 0,02 gram itu kalau kita konversikan hanya sekitar Rp52.000 seperti itu. Nah, jadi udah bisa kayak gitu. Kalau dulu mungkin kan kalau kita mau beli emas harus dengan uang yang jutaan ya, kalau kita ke toko emas ya Mbak Ica ya. Nah, kalau sekarang cukup dalam satu genggaman aja lewat Bion itu, kalau kita punya uang 100.000 kita udah bisa nabung emas gitu. Dan itu akan konversi langsung ke tabungan emasnya seperti itu. Nah, kemudian begitu juga saat jual. Kalau mau jual pun lewat Bion BBS itu juga. Jadi digital aja tanpa harus kita pegang fisiknya. Karena sekarang kalau resiko kehilangan ya Mbak ya, itu pasti sangat besar sekali, kececer dan sebagainya, apalagi kalau yang kecil-kecil kan ya, kayak gitu. Nah, bagaimana BSI menangkap pasar keinginan orang-orang masyarakat ya Mbak Jaya, salah satunya makanya diciptakanlah atau dilaunchinglah yang namanya tabungan emas seperti itu. Jadi kapan ada uang bisa beli, kapan lagi butuh uang bisa dijual seperti itu. Iya, dan jual pun minimal 0,05 gram itu udah bisa Mbak gitu, sekitar 128.000 gitu udah bisa dijual kembali.
3: Enggak mesti semuanya ya, butuhnya cuma berapa.
2: Betul, betul Mbak Ica. Jadi sesuai kebutuhan kita aja gitu, seperti itu. Kemudian kita juga ada yang namanya cicil emas Mbak. Nah, satu laginya kita ada gadai emas seperti itu. Itu untuk produk-produk yang BSI.
3: Ya, baik. Nah, ini ternyata menarik banget ya, dan ini sebenarnya salah satu memang membaca pasar gitu ya. Yang dalam artian mungkin orang biasanya beli emas nih harus segini segini, kalau ini enggak ya. 52.000 aja, 52.000-an ya gitu ya, udah dapat nih ya, dan udah bisa membuka yang namanya untuk pembukaan rekening emas tadi
2: betul,
3: ya yang
2: disebutnya betul, ya. Tabungan emasnya.
3: Nah, kalau ngelihat nih, ini kalau untuk tabungan emas sendiri di BSI sendiri, generasi mudanya seperti apa nih? Apakah memang dominan ini yang investasi emas digital ini banyaknya anak muda?
1: Silahkan, ya, Pak. Kalau berdasarkan nasabah kami memang yang lebih mengena itu memang dari anak-anak muda ya Mbak ya. Karena memang dia untuk pembelian melalui tabungan emas ini ya melalui Bion itu gitu kan. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga yang bapak-bapak yang senior gitu ya juga sudah paham juga terkait dengan masalah ini gitu ya. Karena memang kalau tabungan emas itu kan lebih praktis ya. Tadi yang seperti sampaikan Mbak Zeti tadi bahwa memang mulai 50.000. Kalau dari toko emas kan mungkin barangkali 50.000 dapat serpihan kali ya, debu kali ya. Gak kelihatan emasnya berapa gitu. Nah, jadi memang kami lebih mendekatkan kepada segmen-segmen itu, tapi juga memang ke segmen lain juga tetap kita akan rangkul, Mbak.
3: Gitu, Mbak Ica. Oke. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Siti, mungkin melihat dari angka dari anak muda nih banyaknya apa, mungkin khususnya Sungai Liat gimana umur rank berapa nih yang mulai banyak investasi digital? Silakan.
2: Rank-ranknya itu mulai dari mahasiswa itu udah banyak, mahasiswa, Mbak. Ya? Jadi setiap kita pun sudah mulai mengedukasikan dan memang anak muda sekarang udah melek sekali ya yang namanya dengan investasi kayak gitu, Mbak. Kalau di kota besar udah jangan ditanya lagi ya Mbak ya. Memang rata-rata mereka sudah yang namanya investasi emas dan lain-lainnya itu mereka. Nah, kita di sini juga sama, udah mulai nih kayak gitu. Mereka kalau pada saat mereka datang ke bank itu mereka udah nanya-nanya nih Mbak, investasi emas ini seperti apa sih. Jadi mulai mahasiswa itu udah banyak Mbak. Dan sama juga, jadi nasabah-nasabah yang apa namanya usia-usia dewasa juga sekarang setiap mereka datang ke bank sudah mulai kita edukasikan seperti itu gitu.
3: Oke, baik, kita ke WhatsApp dulu nih ya. Sudah ada yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita bacain dulu di sini. Mana tadi? 0822 6941 sekian-sekian. Nah, selamat sore Mbak. Ini Bang Abdul di Sungai Liat. Izin bertanya Bapak Ibu terkait dengan investasi emas. Saya jujur saya belum pernah mencoba untuk investasi emas apalagi digital. Karena keraguan kalau misalnya handphone hilang atau mungkin akunnya dihack. Nah, apakah ini ada penjaminan? Oke, silakan yang mau jawab. Okay.
1: Baik, Pak Abdul ya. Baik. Kalau terkait memang secara keamanan memang ini adalah produk investasi. Jadi yang namanya digital emas ini adalah salah satu ada resikonya memang. Mm-hmm. Nah, tetapi ketika ada misalkan handphone hilang itu kan terkait dengan gadget ya. Mm-hmm. Jadi nanti kita bisa blokir dan sebagainya sehingga emasnya sendiri itu aman di BSI. Mm-hmm. Gitu. Nah, memang terkait dengan investasi ini kita bisa milih. Jadi ada dua yang menjadi regulator. Pertama adalah OJK. OJK dalam hal ini itu yang sudah jadi bank bulian itu adalah BSI dan Pegadaian. Mm-hmm. Nah, sedangkan yang satu lagi Bapepti. Bapepti itu adalah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, itu yang mengawasi platform-platform yang menjual emas digital, Mbak Ica. Mm-hmm. Jadi, nah sekarang kita lihat kalau TIKA itu sudah terdaftar di sana dan sudah diawasi oleh OJK dan Bapepti, itu insya Allah aman. Mm-hmm. Begitu. Mm-hmm. Ya, memang itu perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya kita ragu di apa tidak terdaftar ya jangan gitu ya. Iya, tapi kalau memang yang sudah terawasi oleh OJK seperti Bank BSI dan Pegadaian itu insya Allah itu aman. Mm-hmm. Gitu, Mbak.
3: Ini karena mungkin masih banyak juga ya masyarakat yang masih belum paham. Betul, ya. Betul. Apalagi mungkin yang biasanya cuma beli fisik gitu ya, kan, betul. Sebelum pernah digital tadi juga kalau handphone hilang seperti apa ternyata itu langsung diblok gitu ya. Mungkin ya, langsung lapor gitu ya.
2: Betul.
3: Nah, mungkin kalau dari BSI sendiri ada enggak sih kayak misalnya edukasi-edukasi dulu apalagi untuk masyarakat yang memang belum pernah sama sekali menggunakan digital.
2: Iya. Baik, izin saya menjelaskan ya, Mbak Ica. Ya, jadi seperti ini Mbak Isha, pihak bank terutama pihak bank Syariah Indonesia itu tidak pernah yang namanya meminta kode OTP. Mm-hmm. Ya Mbak ya, kemudian tidak pernah meminta kode CCV yang ada di kartu ATM ya Mbak Isha. Okay. Ya. Jadi setiap nasabah yang memang bertemu dengan kami, itu selalu kami edukasikan bahwa Bank Syariah Indonesia itu tidak pernah meminta kode OTP, kode CCV, ya, dan kode-kode yang lain ya Mbak ya. Jadi mohon untuk dirahasiakan. Apabila misalnya terkadang kan nasabah tanpa sengaja terklik aja gitu ya, dapat SMS mengatasnamakan mungkin Bank BSI, terklik, nah segera melapor ke Bank Syariah Indonesia sehingga bisa kita blokir seperti itu gitu Mbak.
3: Okay. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang juga kita selaku usernya juga memang harus berhati-hati gitu.
2: Betul.
3: Ya.
2: Dan jangan lupa ya itu tadi, balik-balik lagi, jangan kita langsung klik gitu. Kalau misalnya pun kadang-kadang kan ada nasabah kita yang mendapatkan promo-promo baik itu lewat SMS, WhatsApp seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ragu, itu bisa telepon ke call center kami di 14040 atau di website resmi kami www.bankbsi.co.id seperti itu Mbak.
3: Oke. Nah, tadi juga kalau Pak Dwi bilang bahwa memang untuk emas ini investasi jangka panjang, 3 sampai 5 tahun. Dan katakan ini penyimpan apa ya? Harta kita deh gitu. Betul. Karena harganya selalu menaik ya. Betul. Karena kelihatan banget tahun berapa tuh cuman berapa.

0: masyarakat itu ketika membeli itu memang secara digital ada di akun apa, ada di catatan kita, portofolio kita, gitu ya. Tapi ketika misalkan masyarakat mau mencetaknya, itu bisa di mana saja. Artinya sebelum kita menjual produk digital emas ini, BSI sudah membeli duluan nih emasnya, sudah ada di bank kita di sentral di Jakarta dalam hal ini. Jadi kita tidak fiktif gitu ya. Jadi artinya ketika memang para pendengar Bapak Ibu yang berminat itu sudah ada emasnya loh fisiknya, tinggal kami jual secara digital. Nah itu akad, secara akad syariahnya adalah yang wadiah yadamanah. Kemudian kalau terkait dengan cicil emas, nah cicil emas ini kan pembelian tapi dengan angsuran gitu ya. Nah satu lagi yang perlu kita pahami bahwa fatwa ulama MUI sudah mengatakan bahwa yang namanya emas itu bukan komoditas, artinya bisa diperjualbelikan, bukan lagi sebagai alat tukar gitu ya. Nah jadi ketika membeli emas itu secara cicilan, itu fatwa MUI itu boleh, ya boleh. Nah itu akadnya adalah murabahah. Murabahah itu artinya jual beli dengan margin yang sudah ditentukan di awal. Nah jadi kalau misalnya mau beli emas dengan cicilan, itu kita sudah nyatakan bahwa nanti setelah akhir dari pembiayaan ini, maka margin bank adalah sekian. Nah ketika memang setuju, maka kita bisa berakad. Nah itu kira-kira gambarnya begitu. Nah sedangkan satu lagi yang gadai tadi ya. Nah kalau gadai namanya rahan, Mbak Ica. Rahan itu adalah titipan ya, dengan manfaat. Jadi barangnya dititip ke BSI, nanti mendapatkan manfaat berupa uang. Nah itu nanti ada biaya titipan namanya. Okay. Nah itu kira-kira begitu Mbak Ica.
1: Itu dia ya, jadi perbedaannya seperti itu ya. Siap. Nah terus juga ini kan tadi dari keamanan juga ya, selain ada edukasi untuk masyarakat yang baru buka juga ya, bahwa memang kalau udah akun sudah ditutup itu insya Allah aman ya Pak ya, kalaupun misalnya gadgetnya hilang gitu. Nah terus juga tadi kalau Bapak sama Bu Siti bilang bahwa memang segala halnya ini harus dicek dulu masuk OJK atau enggak dan lain halnya, karena memang banyak banget ya seliweran iklan-iklan kayak gitu kan.
2: Sekarang banyak aplikasi-aplikasi
1: ya, aplikasi digital mas, nah gitu ya, betul, ini bener gak sih, bener gak sih gitu kan. Taunya kita malah ketipu gitu. Apalagi betul, apalagi juga untuk para pemula gitu ya. Tapi ternyata untuk sekarang banyaknya juga udah ada mahasiswa ternyata ya, yang lebih banyak nggak untuk berinvestasi jangka panjang gitu. Nah untuk kesalahan nih mungkin yang paling sering terjadi, yang terlihat gitu ya, untuk investor pemula biasanya apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada nggak?
0: Sebenarnya kesalahan gitu itu setahu saya memang begini Mbak. Jadi ada sesuatu yang dengan hal yang buru-buru, misalnya begini. Jadi ya misalkan nih, tadinya mungkin harga emas naik, tiba-tiba turun gitu ya. Nah kemudian dia membeli dengan semua hartanya. Nah, misalnya dia punya uang 25 juta, itu semuanya dibeli langsung begitu kan. Nah, jadi seolah kok nyesel ya. Nah, maksudnya harusnya memang kita tuh pelan-pelan, Mbak. Namanya emas ini jangan sekaligus. Ingat kita itu jangka panjang ya, menengah dan panjang. Artinya kalau misalkan sekaligus tuh seolah kita mau trading. Nah, trading ini memang dalam Islam itu tidak diperbolehkan ya. Artinya spekulan. Nah, itu ya. Tapi kalau memang itu untuk mengamankan harta, kemudian untuk menyimpan terkait dengan masa depan, itu diperbolehkan. Nah paling yang agak sedikit banyak itu seperti itu. Jadi dia nyesel gitu kan, akhirnya ya harus rugi gitu ya. Secara spread kan biasanya ada spreadnya sekitar 3-10% lah. Spread itu adalah perbedaan harga jual dengan harga beli. Ya biasanya ada merugi kalau pada saat hari yang sama. Gitu Mbak Ica.
1: Oke, jadi kalau beli itu jangan buru-buru gitu ya. Kalau
0: pelan-pelan mau aja,
1: bertahap gitu ya, dan tidak dijual kembali gitu ya. Oke, itu yang memang banyak pemula gitu ya, kesalahan yang seringnya. Mau digital ataupun tidak sama aja itu.
0: Sebenarnya sama karena aja, ya. Kadang-kadang yang cicil emas ini kadang-kadang daripada nanti naik lagi gitu kan, ternyata ya dia agak apa ya tadi terlalu buru-buru, jadi sehingga tidak mempertimbangkan resiko di depannya. Gitu Mbak.
1: Oke, padahal dikit-dikit enggak masalah ya.
0: Iya, dikit-dikit di bukit kan.
1: Nah, itu. Mending banyak-banyak ya, terus pas tengah-tengah butuh pula ya.
2: Iya, gitu. Paling kalau lagi butuh jual rugi gitu.
0: Jual rugi, benar.
1: Karena tadi Bapak bilang tiba-tiba harganya gitu kan turun. Ya kalau lagi naik untung gitu ya.
2: Makanya kita memang untuk jangka panjang emang enggak bisa yang hari ini kita beli, tiba-tiba nanti 2 minggu lagi kita ngeliat misal harga nya turun, wah aku rugi gitu. Nah, enggak seperti itu ya Mbak ya. Karena memang itu tujuan untuk investasi emas itu

0: untuk jangka panjang gitu. Banyak nasabah-nasabah kami yang awalnya berpikir seperti itu. Makanya biasanya sebelum mereka membeli ataupun membuka tabungan, kami edukasikan dulu nih seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalaupun memang punya uang gitu, harus ada persentase alokasinya seperti itu. Jadi tetap yang namanya kita hidup ya butuh uang ya Mbak ya. Nah, tetap kita harus memperhitungkan kebutuhan sehari-hari dulu nih. Nah, nanti nah untuk investasi berarti kalau untuk investasi atau tabungan itu kan berarti memang sudah kita alokasikan untuk tidak digunakan seperti itu ya Mbak ya, untuk digunakan masa depan, baik itu untuk anak sekolah, mungkin untuk biaya nikah, beli rumah dan sebagainya seperti itu. Nah, alokasi itu yang memang untuk investasi emasnya seperti itu.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih panjang kali lebar tentang investasi emas digital. Namun sebelumnya kita akan hadirkan satu koleksi emas kita akan datang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengalian. Ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, mendengar masih bersama kami di Bangka Belitung sore, dan kita juga masih berbincang-bincang ya, tentunya juga ini tentang terkait investasi emas ya. Ya, dan pendengar ya, untuk Anda ya, kali ini juga mungkin yang baru saja bergabung ya di sore hari ini, pendengar, kita sudah bersama narasumber kami, yaitu ada Pak Dwi ya, lalu juga ada Ibu Zeti, tentunya juga ini dari BNI. Nah, langsung saja nih, tadi kita udah sedikit spill ya, bahwa ternyata gak mesti dengan uang banyak dulu untuk berinvestasi emas ya. Terus juga ini bisa yang namanya menyicil dulu juga ya tadi. Terus juga ada pegadaian juga ya Bu ya, untuk yang namanya emas ini. Nah, untuk Anda yang mau bertanya kembali juga dipersilakan 94301 ataupun di 0811-7179-111. Dan tentunya jangan takut, karena keamanan juga ini dijamin ya. Bu Zeti, mungkin Bapak mau nambah lagi nih untuk keamanannya berinvestasi emas, apalagi khususnya di BSI, silakan.
3: Iya, betul. Ya, jadi yang jelas para pendengar ya, kalau terkait dengan pembiayaan penyimpanan ya, ataupun simpanan emas ini, memang kita lihat dulu platformnya apa, Mbak Ica ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada OJK, regulator kita, kemudian Bappebti itu juga menjadi regulator yang memang mengawasi dan juga melihat apakah memang platform ini sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai nanti masyarakat sudah kadung membeli emas ya lewat digital, tetapi ternyata bodong gitu kan. Sejak tahun waktu tahun 2025 itu pernah kejadian di Cina ya.
2: Betul.
3: Jadi ya. Nah, jadi itu yang kita wajib hindari. Jadi pilih-pilih dulu sebelum membeli gitu, Mbak Ica.
2: Oke, ya, dan mungkin ada juga yang tadi di awal ya, ada yang nanya juga pengen investasi masih takut. Mungkin ini harus diyakinkan dulu kali ya Bu,
4: betul,
2: ya,
4: betul.
2: Karena ya namanya pilihan ya, tetap. Kalau risiko ada nggak sih resikonya? Kalau digital ini,
4: kalau digital sebetulnya yang namanya teknologi ya, ya balik-balik lagi, makanya dari awal sudah kita bilang bahwa yang bisa mengamankan itu adalah diri kita sendiri nih, ya Bu ya. Jadi makanya mulai dari kita tidak menyebarluaskan data diri kita seperti itu, tidak memberikan kode OTP yang saya bilang tadi ya, CCTV gitu. Dan dari segi emasnya sendiri, kita dalam hal ini Bank Syariah Indonesia itu sudah resmi menjadi bullion bank, Bu. Jadi kita sudah mendapatkan lisensi bank emas itu di tanggal 26 Februari 2025.
2: Oh, baru setahun berarti
4: betul.
2: Ya.
4: Betul. Okay. Jadi itu langsung diresmikan oleh Pak Presiden, ya Mbak ya. Jadi insya Allah kalau yang ingin berinvestasi terutama tabungan emas di BSI itu insya Allah aman Mbak. Karena apa? Karena kalau mau tabung dalam bentuk digital bisa. Terus kadang-kadang gini, ada nasabah kami yang bertanya, ini kan kita kan nabungnya digital, kita bisa gak sih ambil fisiknya gitu. Nah fisiknya juga bisa dicetak Mbak. Jadi ada cabang-cabang ya yang menyediakan untuk pencetakan fisik tersebut. Dan semuanya bisa dipesan lewat Beyond by BSI itu gitu.
2: Kalau di kita sendiri gimana? Cetaknya ya bisa disengelihat?
4: Iya, kalau untuk di Bangka Belitung sendiri itu untuk cetak belum bisa. Jadi bisanya ada cabang-cabang tertentu, misalnya kayak Palembang itu Palembang Demang. Kemudian tapi kalau untuk di Jakarta dan Pulau Jawa itu hampir rata-rata semua cabang bisa. Dan biasanya butuh waktu lebih kurang 30 hari kerja untuk mencetak itu. Dan nanti kalau untuk fisiknya khusus untuk tabungan emas itu adalah Mas Antam Mbak. Jadi kalau untuk di BSI sendiri itu kita ada dua jenis emas ya Mbak ya. Satu adalah Antam, yang kedua itu BSI Gold. Nah kita kan udah jadi bank emas nih ceritanya di tahun 2025 kemarin kan. Jadi BSI sendiri itu ada emas yang berlogo BSI Mbak. Jadi di apa namanya logam mulia itu ada logo BSI-nya dan kita kerjasama dengan Harta Dinata. Kalau misalnya masyarakat pengen gitu ya memiliki itu gitu, bisa cicil emas di BSI gitu. Jadi kalau di kami, kalau untuk tabungan emas itu emasnya kalau mau tarik fisik itu emas Antam. Tapi kalau untuk cicil emas bisa milih nih, pengennya BSI Gold atau Antam. Seperti itu
2: deh ya kelebihannya salah satunya ya.
4: Betul Mbak Ica.
2: Nah kalau untuk seberapa penting literasi digital nih, apalagi mungkin untuk orang-orang yang baru pengen memutuskan investasi, sebenarnya sejauh mana sih harus segimana gitu untuk literasinya?
3: Ya kalau terkait literasi memang sebetulnya mudah kok ya, karena penggunaan gadgetnya Beyond atau mungkin platformnya itu seperti biasa ya, jadi ya pengisian data KYC gitu ya Mbak Ica ya. Kemudian gak begitu yang gimana-gimana ya, karena memang disajikan Beyond itu menjadi mudah dan ramah terkait dengan penggunaannya dan juga bisa diakses. Ya sepertinya kalau yang memang yang banyak megang HP ini kan kebanyakan yang Gen Z atau itu ya Mbak ya. Tetapi kan ya untuk yang sudah apa umur 50 pasti juga masih tetap pakai. Cuma memang terkait dengan apa namanya keyakinan tadi itu yang Mbak sampaikan. Apakah memang dia yakin bahwa oh emas ini pasti ada gitu ya. Nah tapi insya Allah kalau tadi saya balik lagi ke tadi bahwa yang melindungi siapa ataupun lembaga mana yang melindungi itu itu insya Allah kita sudah aman dan nyaman, tenang gitu ya Mbak ya. Emasnya insya Allah ada gitu, bukan hal yang tipu-tipu atau bodong-bodong begitu.
2: Oke. Nah balik lagi ke inovasi. Inovasi atau layanan digital BSI sendiri yang memang ngedukung masyarakat untuk mengelola keuangan ini seperti apa nih? Silahkan Bu Zeti. Tunjuk-tunjukkan.
4: Inovasi yang pasti BSI itu selalu ya Mbak ya, namanya juga teknologi ya, selalu mengikuti pengennya seperti apa gitu ya. Kalau dulu Beyond itu contohnya nih, dulu kalau mau beli tabungan emas kita masuk ke Beyondnya ini belum ada nih menu khusus. Kalau sekarang itu di Beyond itu pas pada saat kita login itu ada lagi yang namanya bank emas. Nah jadi nasabah-nasabah kami gak perlu lagi, oh saya kalau mau investasi emas mau lihat harga emas gitu di mana ya. Nah kalau sekarang itu inovasi yang diciptakan oleh BSI, pada saat buka dashboardnya langsung ada bank emas di situ. Nah di situ lengkap nantinya, mau tabungan emas kah, mau cicil emas kah. Bahkan untuk yang cicil emas itu sekarang nasabah udah bisa nih nyoba-nyoba, oh saya pengen cicil emas misalnya 25 gram, pengennya 5 tahun, kira-kira angsurannya berapa sih? Dan udah bisa dicoba di situ, gitu.
2: Okay, kalau bisa
4: kelihatan, oh ternyata angsurannya segini, bisa dicoba dulu, gitu. Oh oke, saya mampunya segini, nah baru nanti kita tinggal teruskan. Tapi kalau kita nggak mau teruskan, ah nantilah kayak gitu ya, harga emasnya masih tinggi gitu, cancel aja juga bisa di situ, gitu. Terus juga untuk harga beli dan harga jual juga sudah ada di situ, gitu. Jadi Jadi kalau kita mungkin ke toko emas misalnya, kan kita harus melakukan tawar-menawar ya Mbak ya. Nah kalau di BSI itu fair, ada harga beli dan ada harga jual, seperti itu.
2: Dan itu ngikutin harga dunia.
4: Betul,
2: ya,
4: dan itu menghitung harga dunia. Dan setiap hari itu selalu update, seperti itu, gitu Mbak. Jadi inovasi-inovasi itu terus dikembangkan oleh BSI, seperti itu, untuk mempermudah nasabah-nasabah kami, mulai dari Gen Z sampai ke yang dewasa.
2: Oke, siap, kita ke WhatsApp lagi nih ya. Sudah ada yang bergabung kembali. Ini di 08227971 sekian-sekian. Ini gak ada ngasih nama ya Bapak ya. Selamat sore, izin tanya Pak, apakah harus punya penghasilan besar dulu ya untuk investasi emas?
3: Oke,
2: silakan.
3: Ya, sebetulnya gak begitu ya. Namanya investasi itu kan berapapun yang kita punya bisa ditabung gitu kan. Nah, jadi memang ini modelnya bukan nabung ke uang, tapi nabungnya ke emas begitu. Kalau nunggu apa gaji besar dulu ya, kapan kita nabung gitu,
4: kapan
3: ya,
4: punya emasnya,
3: kapan
4: gitu
3: punya
4: ya emasnya, Pak ya.
3: Iya, karena memang 50.000 tuh saya pikir itu sudah relatif murah ya Mbak Ica ya. Jadi nanti kalau misalkan ada uang ya kita tabung gitu ya. Kalaupun memang enggak ya sudah, nanti kita cari dulu. Artinya memang tidak terkait dengan yang namanya pendapatan. Gitu. Ibu rumah tangga pun ya, walaupun memang dari suami itu kan, tapi kan dia bisa menyisihkan ya, atau menyisihkan dari awal nih, namanya nabung kan dari awal ya Bu Siti ya. Nah, itu bisa nabung kok di emas itu. Jadi enggak perlu yang bergaji-gaji jut-jut.
4: Betul. Dan kalau tabungan emas itu kan kita nggak ada keharusan. Misal ada kan yang nanya, kalau tabungan emas itu setiap bulan kita harus nabung ya Mbak di situ? Sebenarnya kan ya biasanya enggak. Jadi gini, kalau yang namanya tabungan emas itu, kapan kita ada uang kita mau beli silahkan. Tapi kalau lagi nggak ada pun nggak apa-apa, seperti itu gitu. Atau misalnya lagi harga rendah nih gitu, hari ini mau beli, besok mau beli lagi nih, lagi ada turun lagi. Nah iya, itu juga boleh. Dalam satu hari itu boleh berapa kali juga beli emas juga boleh. Seperti itu Mbak. Jadi tidak ada keterikatan yang setiap bulan harus ngisi. Terus saya harus nabung berapa Mbak? Beda dengan cicil emas ya Mbak ya. Kalau cicil emas memang kan dia setiap bulan ya, namanya juga nyicil gitu. Nah tapi kalau tabungan emas itu tidak mengikat gitu.
2: Nah jadi, kalau dijualnya sendiri gimana? Harus dihabiskan apa enggak? Apakah sama seperti tabungan harus disisakan gitu?
4: Iya, kalau untuk Liza saldo minimalnya adalah 0,02 gram gitu. Betul. Dan kalaupun mau jual, terkadang misalnya gini, kita nabung itu minimal yang saya bilang tadi 52.000 atau 0,02 gram itu kan udah bisa nabung tuh. Nah jangankan orang yang berpendapatan, mahasiswa yang belum punya pendapatan pun yang dapat apa namanya transferan dari orang tua juga, mereka kan bisa tuh gitu untuk nabung seperti itu. Jadi kalau untuk tabungan emas ini saya rasa memang tidak berat dan semua kalangan bisa kan ya Mbak ya, seperti itu gitu.
2: Kamu mesti nunggu gaji dulu.
4: Betul.
2: Nggak jadi-jadi
4: Betul.
2: Oke. Ya, dan untuk Anda yang masih ada 17 menit lagi ya, silakan bergabung bersama kami. Investasi emas tentunya juga sekarang enggak mesti fisik tapi digital juga bisa. Betul. Tapi itu dia tadi, diedukasi lagi, literasinya lagi, hati-hati juga, terlebih lagi memang ya banyaknya SMS ataupun WhatsApp yang masuk gitu kan. Apalagi bagiin kode-kode itu yang memang harus kita hati-hati gitu, apalagi orang tua nih khususnya. Masa orang tua ini kan ngeliat ke handphone aja udah kayak gimana mungkin ya. Mungkin anak-anaknya juga ini bisa lebih meliterasi lagi orang tuanya. Nah untuk investasi emas sendiri, untuk di Sungai Liat deh, tadi kan udah dibilang nih ternyata mahasiswa nih lumayan dominan, banyak juga gitu ya peminatnya gitu. Nah selain mahasiswa mungkin di urutan kedua siapa lagi nih Pak?
3: Nah biasanya yang urutan kedua ini ibu rumah tangga Mbak.
4: Betul, ibu-ibu yang suka
3: jadi investasi emas. Memang ibu-ibu ini kan dia punya apa ya, punya pikiran luas gitu ya. Dan harus cadangannya banyak gitu
2: ya. Baik Pak, Bu Zati, kita ke line telepon dulu ya, sudah ada yang bergabung sepertinya. Halo, selamat sore. Mati lagi, ini gak jadi. Ini gimana, mau invest apa enggak nih? Mumpung langsung ada aktornya nih. Oke, lanjut lagi, silakan Pak.
3: Iya, jadi ibu rumah tangga itu menjadi posisi yang juga favorit ya terkait. Karena memang gini Pak, biasanya ibu rumah tangga itu kan kalau beli emasnya ke toko emas ya. Dan memang negosiasi seperti kata Bu Siti tadi, dan juga minimal berapa gitu ya gram emas yang harus dibeli. Nah kalau di kita ini kan ya tadi lebih mudah ya, 50.000 pun sudah bisa nabung begitu ya, ataupun lebih gitu.
2: Oke, kita coba angkat lagi ya. Mudah-mudahan enggak mati lagi nih. Oke. Halo, selamat sore. Mati lagi sinyal. Oke. Antara dua, kalau enggak sinyal memang pulsanya enggak cukup ya. Oke, silakan Bapak lanjut lagi.
3: Iya, itu. Jadi itu yang nah, terus yang ketiga itu biasanya memang pekerja-pekerja yang baru-baru masuk ya, Mbak ya. Artinya memang mereka yang memang butuh apa? Tanggungan untuk keperluan-keperluan tertentu. Karena memang ya gaji itu kan kalau masuk ke rekening kalau nggak ada yang ditabung di awal kan pasti ya lewat saja gitu kan, tidak tidak berbekas. Nah itu beberapa yang kami lihat itu seperti itu, Mbak.
2: Oke, jadi ternyata kalau untuk sekarang mahasiswa ini lumayan tinggi ya, dan yang kedua ini ibu-ibu ternyata. Betul, ya gitu. Oke, dan tadi juga untuk aplikasi tadi kalau Bu Zeta bilang ini nggak susah-susah banget lah ya, ramah gitu, dalam artian ramah,
4: cukup mudah,
2: terus juga mudah. Kalau misalnya sesuai dengan kemampuan, kalau nggak mampu ya nggak usah di cancel. Kalau udah mampu dipersilakan, apalagi khusus untuk nyicil emas tadi ya. Nah untuk gadai sendiri ini gimana nih, apakah juga banyak peminatnya untuk di Sungai Let, Ibu?
4: Ya, kalau gadai itu mungkin kalau untuk di Sungai Let saat ini gadainya logam mulia ya, Pak ya. Iya, jadi kita ada cabang-cabang ini banyak kelas-kelasnya ya, Mbak ya, khusus untuk gadai. Kebetulan kalau untuk Sungai Let sendiri ini bisa gadai, tetapi emas yang digadaikan adalah emas antam. Nah, tapi kalau misalnya nasabah atau masyarakat pengen gadai perhiasan ataupun logam mulia, lantakan, nah itu bisa ke cabang Pangkal Pinang. Seperti itu. Dan perhiasan pun Mbak, kita bisa misalnya nih, kadang-kadang kan ada tuh saya punya anting ataupun kalung ataupun gelang, bisa gak digadaikan? Bisa, kayak gitu ya. Yang kita terima itu adalah mulai dari 16 karat sampai dengan 24 karat. Yang penting emasnya emas kuning. Kalau emas putih itu belum bisa. Seperti itu, gitu Mbak.
2: Jadi itu dia ya, untuk gadai juga ini peminatnya juga lumayan banyak ya Bu ya?
4: Banyak banget.
2: Oh banyak,
4: sekarang
2: banyak banget lah.
4: Iya.
3: Banget. Biasanya kalau gadai ini lebih ke pengusaha sih Mbak.
4: Betul.
3: Jadi memang dia butuh dana cepat kan, karena durasi titipnya kan 4 bulan ya.
4: Betul.
3: Jadi bisa diperpanjang ataupun mungkin ditebus sebelum itu. Nah jadi memang lebih kepada perputaran yang uang tunai segera gitu ya. Nah jadi memang untuk khusus saat ini itu memang ada di BSI Pangkal Pinang. Nah yang di Sungai Let ini memang akan segera dibuka untuk terkait hanya logam mulia saja.
4: Logam mulia saja.
2: Itu Mbak, untuk pegadaiannya ya.
4: Nah itu kelebihannya emas Mbak. Jadi kalau emas itu dia seperti uang lah ya. Kapan kita ada emas nih, kapan kita lagi butuh duit, bisa langsung kita jual. Seperti itu. Jadi kita gak perlu lagi cari siapa sih pembelinya gitu ya. Kalau kita investasi di lain ya, misalnya entahkah itu investasi bangunan, tanah dan sebagainya, kita kan harus cari dulu pembeli ya. Tapi kalau kita udah punya emas, udah tinggal datang aja. Kalau udah punya fisik emasnya, kita tinggal datang aja ke toko emas ya, nggak ya Mbak ya, ataupun bisa jual dengan siapapun seperti itu. Dalam sekejap pasti orang mau membeli.
2: Benar banget ya, itu bedanya ya.
4: Betul.
2: Investasi emas. Nah tadi kalau Pak Dwi juga bilang bahwa ternyata dominan kalau untuk gadai emas ini memang perputarannya yang cepat ya, karena titip ini 4 bulan aja gitu, ataupun bisa dilanjutkan gitu, diperpanjang. Tapi untuk di Sungai Let ini belum ada ya?
3: Belum ada.
2: Nanti kedepannya?
3: Kedepannya insya Allah kita akan buka. Jadi namanya counter layanan gadai terbatas. Jadi persiapan itu karena memang minat apa masyarakat itu terkait dengan gadai kan juga lumayan ya, menangkap pasar tadi yang disampaikan Bu Siti. Gitu Mbak Ica.
2: Oke, jadi untuk sekarang baru di Pangkal Pinang.
3: Oke,
2: dengan catatan 4 bulan ya tadinya perputarannya bulan, ataupun sebelum itu boleh ditebus atau juga dilanjutin lagi, diperpanjang lagi. Oke, nah itu dia ya. Karena memang investasi emas kalau buru-buru juga ini enggak bisa ya. Belum lagi dengan harga yang naik turun setiap harinya, itu kan beda-beda. Nah, kalau misalnya nih yang udah memiliki rekening emas terus memang dengan sedikit demi sedikit terus pengen jual langsung. Nah, apakah masuk ke rekeningnya langsung? langsung rekening BSI apa gimana nih, silahkan.
4: Iya, jadi kalau misalnya nih masyarakat ataupun nasabah udah punya tabungan emasnya nih ya, emas digital lah misalnya, tiba-tiba lagi butuh duit misalnya ya Mbak ya, nah itu langsung jual Mbak di Bion itu, nanti uangnya akan otomatis masuk ke rekening rupiah kita seperti itu, dan itu tidak menunggu lama. Yang penting kita nanti oh mau jualnya berapa gitu, mau jual berapa gram. Penjualan itu minimal 0,05 gram. Jadi 0,05 gram itu sekitar 130.000 itu udah bisa jual. Nanti tinggal kita tinggal kita input saja di Bionnya. Nah, setelah kita okein kita ketik PIN-nya, setelah kita PIN otorisasi, uangnya akan otomatis masuk ke rekening seperti itu. Jadi tidak menunggu lama seperti itu.
2: Enggak repot.
4: Enggak
2: mesti kemana-mana.
4: Enggak mesti kemana-mana. Betul, dan kita enggak perlu tawar-menawar.
2: Nah, itu dan dia
3: satu lagi, ikutin ya. Itu 24 jam, Mbak.
2: Nah, 24 jam.
3: Jadi kita butuh pas jam 2 pagi, boleh langsung enggak, Pak?
2: Boleh langsung ya. Oke, kita coba ke telepon ya, mudah-mudahan enggak terputus lagi. Halo.
5: Halo.
2: Oke, ternyata sudah siang. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Dengan Pak Martin.
2: Pak Martin di
5: Pangkal Pinang.
2: Oke, silakan Pak Martin, mungkin langsung bertanya saja kedua narasumber kita di sore hari ini.
5: Izin Bapak Ibu narasumber.
3: Iya Pak Martin.
5: Iya, seandainya saya ngambil cicil emas, kemudian saya meninggal dunia, apakah emas yang didapatkan itu pas saya meninggal dunia sesuai yang saya cicilkan, ataukah sesuai dengan standar akad kita untuk ahli warisnya seperti itu?
2: Itu saja Pak Martin.
5: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Martin. Nah, selamat ini ya. Selamat siang tentang ahli waris nih. Ya. Ini kayaknya udah panjang banget ya. udah waduh, nanti kalau meninggal ya, karena yang memegang semuanya OTP-nya pribadi gitu kan, silakan.
3: Jadi kalau terkait dengan cicil emas, sebetulnya di awal itu akan ada penawaran, Mbak Ica. Penawaran apa? Pertama, apakah mau di cover asuransi jiwa atau tidak? Nah, kalau misalkan asuransi jiwa, berarti nanti ketika terjadi resiko wafat atau meninggal dunia, maka nanti akan dilunasi oleh maskapai rekanan kita. Nah, atau mungkin yang kedua, biasanya si nasabah kurang berkenan untuk di memakai asuransi jiwa, ya. Jadi nanti gini, ketika memang terjadi resiko, maka nanti emas yang sudah dicicil itu kita jual, Mbak. Ya, bisa jual ke BSI atau rekanan BSI, atau mungkin Bapak Ibu atau para pendengar yang berminat untuk melunasi dari emas yang ahli yang wafat tadi ya, yang nasabah tadi. Nah, nanti ketika dijual itu tadi tentukan melunasi pokoknya dulu yang sisa pembiayaan tadi. Nah, sisa semua uangnya itu akan kita berikan atau kita kasih ke ahli waris. Begitu. Jadi intinya kita bisa mengeksekusi jaminan itu, logam mulianya itu bisa dengan dijual. Dijualnya terserah apakah memang dibantu oleh pihak bank dengan tawar menawar ya, karena memang ini harga pasar pada saat itu ya, bukan pada saat pembelian.
2: Jadi harga pasar saat dia memang mau menjual dan sudah meninggal gitu ya.
3: Iya betul. Jadi misalkan sudah 2 tahun yang lalu, maka harga itu hari ini. Pada saat dia akan eksekusi itu berapa harganya, ya tinggal kita hitungan pelunasan, ya udah nanti sisanya baru kita kasihkan ke ahli waris. Begitu Mbak Ica.
2: Oke, jadi aman ya.
3: Aman Mbak, aman.
4: Insyaallah aman Mbak. Ataupun misalnya ahli warisnya pengen melunasi seperti itu ya Mbak ya. Jadi bisa juga seperti itu. Iya, misalnya dia tahu nih, ahli warisnya tahu nih bahwa pasangannya ataupun ayahnya kayak gitu punya cicil emas di BSI misalnya ya Mbak ya. Nah, nanti dia tinggal melapor saja bahwa ayahnya sudah meninggal dunia gitu. Sedangkan ayahnya ada cicil emas. Nanti petugas kami akan menghitung nih seperti itu berapa yang harus dilunasi. Nah, nanti kalau pihak ahli warisnya memang bersedia dilunasi, tinggal dilunasi, nanti fisik emasnya itu bisa kita berikan kepada pihak ahli warisnya. Tapi kalau misalnya nyata itu tadi misalnya enggak setuju,
2: terus misalnya enggak mampu, mampu dan lain hal ya.
4: Betul, kita cari pembeli yang seperti dijelaskan oleh Pak Dwi seperti itu.
2: Jadi fleksibel ya.
4: Fleksibel dan
2: enggak memberatkan. Betul, tidak memberatkan kan ahli waris tentunya mau dilanjut, alhamdulillah. Kalaupun tidak ya bisa dijual dengan harga yang memang sesuai dengan hari itu ya. Nah, itu dia yang enggak repot-repot. Tapi ada yang lebih menarik, jam 2 malam juga. Ya, kenapa kalau lagi butuh bener-bener duit atau enggak tiba-tiba zong? Iya. Oke, okay. Enggak ada duit sama sekali. Nah, udah jual tempatnya. Iya. Tadi 52.000 aja udah bisa buka rekeningnya.
4: Iya,
2: ya, udah bisa investasinya. Betul. Tapi minimal kalau untuk pinjol tadi 0,02 gram ya.
4: Kalau 0,02 gram itu adalah nabung, tapi kalau untuk jual 0,05 gram.
2: 0,05 gram. Ya. Dicatat ya. Jangan mikir jualnya mulu nih, nabungnya dulu. Iya, betul. Orang lain nanti emasnya naik, padahal enggak mikir nabungnya dulu nih dulu utama ya. Tapi catatan yang sangat yang harus digaris bawahi adalah pelan-pelan nabungnya. Karena emas enggak bisa buru-buru. Tadi kalau kata Bapak bilang sama Bu Jati ya, itu dia pergeseran. Tiba-tiba nih punya duit blok besar langsung dibelikan emas full-fullan, padahal kita punya ada apa ya, prioritas-prioritas dulu yang takutnya ketika pas butuh tengah-tengah harga emas lagi turun.
4: Betul.
2: Alhasil rugi.
3: Betul.
2: Rugi banget. Rugi. Nah, ini yang hati-hati juga, ini edukasi juga untuk kita semua ya. Dan bahkan juga di BSI Sungai Lihat sendiri ternyata sekarang udah banyak banget nih mahasiswa yang berinvestasi emas ya. Dan ini juga sebenarnya salah satu apa ya, motivasi ya, bahwa ini salah satu investasi yang paling aman ke depannya, enggak mesti fisik tapi digital juga. Betul. Mungkin ada pesan nih dari Bu Zeti dan Pak Dwi juga nih di akhir perjumpaan kita sebelum kita ke Warta Belajar Suma. Silakan Bapak Ibu.
3: Ya baik, mohon izin para pendengar sekalian. Jadi memang emas ini sekali lagi adalah safe haven yang memang itu adalah lindung nilai, di mana kita berpikir memang bukan untuk jangka waktu pendek ya, jangka waktu yang menengah dan jangka waktu yang panjang. Dan di BSI itu sudah kita fasilitasi, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat website ataupun memang lewat 14040 ataupun juga datang langsung ke kantor BSI terdekat di Sungai Liat di Air Hanyut ya.
4: Betul.
3: Di Ruko Sutos itu bisa tanya-tanya dulu seperti apa terkait dengan tabungan emas, cicil emas ataupun gede emas.
2: Oke, okay, dari Bu Zeti mungkin ada tambahan juga.
4: Tambahannya yuk untuk masyarakat, terutama masyarakat Bangka Belitung ya, Pak Ica ya. Yuk udah mulai melek yang namanya investasi emas ya. Jadi untuk melindungi aset kita, terus juga untuk apa ya? Ya untuk masa depan kita yang lebih baik. Jadi nggak apa-apa, mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu, karena ada orang yang nantilah ujung-ujungnya
2: nyesel. Pas udah naik,
4: kenapa saya nggak dari dulu gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan menyesal, mendingan terlambat daripada tidak sama sekali.
3: Nah, satu lagi Mbak Ica, ada kata-kata pepatah yang luar biasa yang saya sering dengar nih. Harga yang kamu rindukan hari ini itu adalah apa? Jadi gini, intinya gini, harga yang sekarang itu nggak pernah ada yang murah.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalkan mau investasi, kapan pertanyaannya? Sekarang.
2: Sekarang.
3: Jangan nunggu pas murah.
2: Karena ya, belum tentu dapat.
3: Betul.
2: Benar, belum tentu dapat. Apalagi dengan harga emas yang menurut saya wow, sangat luar biasa banget. Bukan kenaikan. Pergeseran yang sangat luar biasa ini 2021 aja sampai sekarang juga beda.
4: Betul.
2: Banget.
4: Beda banget.
2: Beda banget beda itu. Banget. Oh, apalagi pas lihat 2010. Oh, udah nilainya udah beda.
4: Makanya
2: banget.
4: Yang udah dari dulu simpan emas. Bener. Udah kipas-kipas Mbak Ica sekarang.
2: Udah kipas-kipas, udah senyum-senyum, pokoknya udah aman ya. Tapi sayang juga, nunggu lagi naik. Bener.
4: Jangan dijual pokoknya. Bener. Kalau lagi enggak butuh banget.
2: Bener, ya. Kalau enggak butuh-butuh banget enggak kepepet kalau ada orang yang enggak usah simpan aja dulu. Terima kasih buat Mbak Dewi dan Bu Zeti ya sudah mengedukasi kita ya bahwa ternyata untuk namanya investasi ya jangan ditunda, lebih baik sekarang. Enggak apa-apa sedikit-sedikit dulu ya. Yang penting ada niatan untuk berinvestasi karena untuk masa depan kita juga. Satu lagi juga pendengar, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba ya, dan di kesempatan sore hari ini kita akan mengikuti RRI Pro 1 Lampung. Kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini di Bangka Belitung sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara. Di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku.
2: Setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan.
0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 16 September 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Ardi Hussein, inilah warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas yaitu dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Selengkapnya dilaporkan oleh Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, salah satu upaya pemerintah dalam mendongkrak produktivitas generasi muda yaitu dengan melakukan minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turut mempengaruhi kebiasaan pelajar sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk dengan mendorong sekolah untuk membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan bacaan yang memiliki nilai edukasi.
2: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara. Di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita PR, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
1: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Renold Putra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya.
1: Nusmir.
0: Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha, meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh, itulah yang melalui UKP-UKP tadi.
0: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus setiap tahun, ya setiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau, gitu loh.
0: Wajib pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukar pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat satu, kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda.
0: Ya, ya.
1: Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka, kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koleksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
0: Mungkin Pak terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu menjaga kekompakan. Yuk, kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan. Gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 yang dirangkum reporter Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Kenalkan, nama saya Anggi Mayasari, saya bekerja sebagai jurnalis untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda, itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset. Itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter sehari-harinya. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
3: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup bang, karena pada momen-momen tertentu aja misalkan kegiatan keolahragaan itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan, apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga misalkan. Masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. Yusi dari Sukaraja.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Senator Ratu Teni Leriva mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Senator asal Sumatera Selatan Ratu Teni Leriva memberikan dukungan terhadap keterlibatan industri jasa keuangan dalam program strategi 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri serta berdaya saing. Ratu Teni Leriva mengatakan akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
2: Ini adalah perwakilan milenial dan Gen Z yang salonnya masih aktif, tapi sudah mulai berwirausaha. Salah satu contoh produknya adalah Grab itu. Jadi banyak perusahaan film, kehidupan domba, banding, apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang memulai usahanya, jangan suka-suka ingin langsung siap Sumatera Selatan. Nah, insya Allah di program program ini akan dibantu dalam bentuk
1: Melalui langkah nyata dan kolaborasi tersebut, program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang inovatif dan tangguh serta menjadi penggerak perekonomian daerah. Upaya ini juga diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius polisi. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang
2: maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syami menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM Pertamax maupun kendaraan operasional pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari hingga September 3 September 2026 sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 diantaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI, SP Sungai Penuh.

0: Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Terdiri dari kartu keluarga pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin, kartu keluarga mertua pengantin, KTP elektronik pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
2: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
3: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya program ini bagus, Mbak, karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
1: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur, maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup.

0: tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Mengantisipasi tingginya ancaman bencana hidrometeorologi, Karang Taruna Kabupaten Waikanan resmi membentuk Satgas Taruna Tangguh Bencana sebagai garda terdepan pemuda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan. Ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
2: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana. Karena tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan, pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana.
1: Dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan, organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Kurniawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Itu rata-rata beberapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas.
2: Ya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemari antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH, sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya, tapi demi untuk mengurai SPBU ini Kecamatan Manggar dan sekitarnya supaya mereka nih gak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi, bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ardi Husain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana juga ada 700 hektar lahan bangka terbakar. TNI turun bantu cegah karhutla. Ya pendengar, hampir 700 hektar di lahan Kabupaten Bangka terbakar hingga awal September 2026. Ada 300 titik kejadian, dan tentunya juga di mana perwira menengah TNU AU Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran TNI di Sumatera bagian ini menugaskan bantu mencegah karhutla. Sekitar ada 1000 perwira dikirimkan dari berbagai wilayah, 100 personel di Sumsel dari AD, AL, dan AU disebar di kabupaten. Bahkan sudah 3 minggu di Pulau Bangka berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat pemegang hak lahan rawan karhutla, dan kehadiran Mabes TNI juga memberikan penguatan bagi Pemda. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan untuk Anda, kembali lagi ragam koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore, selamat menikmati sore hari. Jangan lupa selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah kita lakukan di hari ini.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga saya informasikan kembali untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini juga informasi internasional pendengar. Arab Saudi sempat keluarkan peringatan darurat di Makkah Taif, di Jeddah, Makkah, dan Taif. Ya, pendengar, Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan darurat terkait potensi bahaya di tiga wilayah tersebut, yaitu Jeddah, Makkah, dan Taif. Peringatan tersebut dikeluarkan pada hari Selasa. Peringatan ini dihimbau kepada warga yang mencari tempat berlindung serta mengikuti petunjuk keselamatan resmi. Peringatan disampaikan melalui platform peringatan dini nasional. Masyarakat juga diminta menjauhi area terbuka, jendela, balkon, dan atap bangunan. Warga yang berada di luar ruangan disarankan segera memasuki gedung terdekat atau berlindung di balik penghalang yang kokoh. Bagi pengendara yang menerima peringatan, pertahanan sipil meminta mereka menepikan kendaraan di lokasi yang jauh dari jembatan atau bahkan gedung-gedung tinggi. Masyarakat juga diminta kerumunan dan area yang dinilai berbahaya. Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan Arab Saudi dan kelompok Houthis di Yaman. Houthis dilaporkan melancarkan serangkaian serangan yang menggunakan rudal, pesawat nirawak terhadap kota dan disertai infrastruktur di Arab Saudi. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lek.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar untuk Anda tentunya juga kali ini yang bersedia bergabung bersama kami, selamat bergabung dan selamat beraktivitas di sore hari ini. Satu informasi kembali, kami hadirkan untuk Anda sebelum kami akan hadirkan lagu-lagu religi. Kali ini juga pendengar masih ada beberapa pantauan hotspot ya untuk titik panas di Bangka Belitung. Dan untuk Anda juga tetap berhati-hati ya dalam menjaga keadaan daerah Anda ya, terlebih lagi jika terlihat adanya titik panas ataupun kebakaran ya, langsung bisa menghubungi ya, dan tentunya juga damkar terdekat. Baik pendengar, untuk di prakira cuaca ya untuk daerah Selat Gelasa juga dimana mulai besok hingga Sabtu tanggal 19 pendengar ya, ini juga perkiraan untuk gelombangnya 0,75 hingga 0,95 meter. Lalu juga dimana untuk cuacanya ini dari udara kabur ya, dari cuaca panas hingga hujan ringan pendengar. Itu dia prakira cuacanya. Baik, dan untuk Anda tetap berhati-hati, terlebih lagi untuk pendengar yang memang beraktivitas di lautan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.

0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu, aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
2: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Beduga Zan Maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat sekitarnya pukul 17:57. Dan saat lagi pendengar, kita akan menemani Anda dalam rangkaian pengajian Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani, surat Asy-Syura ayat 15 hingga 18. Dan dirangkaikan dengan Beduga Zan Maghrib berkumandang bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi. Ya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk pendengar yang selalu setia mendengarkan kami, baik melalui radio terestrial ataupun juga mendengarkan melalui RRI digital. Selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda yang baru sampai rumah. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati, semoga sampai tujuan. Ingat, segala halnya yang kita lakukan awali dengan doa, dan selamat mengikuti pengajian Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Dan tentunya juga di malam hari ini ya, kutipan-kutipan kata-kata bijak ya kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kami kutip dari karya Deni Sutan Bahtiar, Sabar Tanpa Tepi, Ikhlas Tanpa Tapi. Ya, dan pendengar ya, di mana juga bahwa ketika seseorang dihadapkan pada sesuatu permasalahan, keikhlasan merupakan alternatif cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi. Untuk pada tahap ikhlas diperlukan positive feeling dan penerimaan agar bisa tetap merasa nyaman dalam berbagai keadaan. Kebutuhan rohani ataupun mental spiritual seseorang hamba sangat bergantung pada kestabilan kesabaran dan kesadaran agamanya, yaitu ikhlas beribadah dengan akidah Islam sebagai perwujudan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlebihan jika sikap sabar disebut memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental dan manusia. Sabar memiliki faedah yang besar dalam mendidik jiwa dan menguatkan kepribadian manusia, khususnya seorang Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: kunjungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini. Begitu.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
10: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan.

0: Sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi taman mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payten Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
2: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
4: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
5: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
6: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
5: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
7: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat dan menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
5: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.

0: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga presentasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar ya, kali ini juga mungkin untuk Anda yang ternyata memiliki rambut rusak ya, ini ada baiknya juga tetap harus dirawat agar rambutnya sehat kembali dan halus. Salah satunya adalah yang kita sesuaikanlah frekuensi keramasnya. Jadi kalau terlalu sering juga gak boleh ya, terus jarang juga gak boleh. Karena teruntuk untuk Anda yang memang rambutnya ini kering, biasanya nggak perlu keramas sesering orang yang rambutnya berminyak gitu ya. Terus gunakan dan pilih juga sampo yang memang tepat, yang fokus pada kerusakan rambut Anda. Misalnya rontok ya, rambut rontok, kalaupun ketombean ya berarti cari yang untuk ketombean gitu pendengar ya. Nah kalau bisa juga menggunakan conditioner, ini juga boleh ya Anda pakai. Terus juga untuk mengeringkan rambut secara kasar, kalau bisa gosok secukupnya aja, nggak usah apa ya terlalu berlebihan lah pakai handuk gitu ya. Terus kalau mengeringkan sih bagusnya emang kering ini dengan sendirinya kena angin-angin gitu ya, itu lebih bagus. Dan yang pastinya kurangi penggunaan alat pemanas, baik itu pengering rambut ataupun catokan, karena ini biasanya mudah banget rambut kita akhirnya jadi rusak. Pendengar, pukul 8 malam nanti Ruang Rindu Nasional akan kami hadir untuk Anda. Namun sebelumnya nanti di pukul 8 malam juga ada rekan kami Reta Kurniawan yang menemani pendengar hingga pukul 12 malam nanti.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik penggiat ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik Sebe, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, Dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga
0: yang di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama kita nostalgia.
2: Jadi nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di pastinya. Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
1: Okay.
0: Nah, itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahasa rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: itu
0: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: ini. Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
0: Silakan.
1: Ada 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama Luang, kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
4: Wah, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, siap.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke
1: Toli-Toli ada Bang Candy.
0: Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana, Bang Candy gimana?

0: Ya, saya salam.
1: Boleh, silakan
2: boleh Bang Kendi.
0: Ya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Prosatu RRI Tori-Tori yang bertugas malam ini, Neng Irnawati, dan seluruh
2: Prosatu
0: RRI se-Indonesia.
2: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Tori-Tori kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Giana lagi. Lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dr. Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Nah, itu pasti saya. Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya. 2001
3: sekarang jadi udah 25
1: tahun.
3: Nah,
1: oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
3: Tetap
2: ya,
3: kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
2: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
3: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kadang saya
1: emang yang legend itu,
3: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
2: Jadi kemudian
3: sama Kang Giana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan,
2: dibayar
3: seharga ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau
3: ya.
2: Berarti kalau Kang Giana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah,
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
4: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
4: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
4: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
4: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
1: Bang Ori.
4: Iya, boleh salam dalam?
2: Boleh silakan Bang Ori.
4: Salamnya untuk semua pendengar Prosatu RRI Samarinda dan Prosatu RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
4: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama. Terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah,
1: di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
2: bila sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
3: jadi
1: nyanyinya anu Mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.

0: usianya berapa dan asli orang mana. Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya nggak tahu loh.
1: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, nah, pakai H ya.
1: H, pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya iya
1: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Nah, masih saiki masuk Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Banten. Oh Allah.
1: Gitu. usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
0: Oh, yes.
1: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dok.
1: Ya, kita sama-sama Gemini.
0: Oke oke oke.
1: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
2: mundur, ya?
1: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
1: Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata
2: ada halangan.
1: Iya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
1: 31 Oktober.
2: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
1: Ada,
2: lebih lanjut.
1: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
1: Instagramnya. Oh,
2: oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan itu bintang radio satu
2: bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Panggil Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang masa radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Yaitu tahun 70.
1: Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Bener.
2: Ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi sih.
0: Oh iya.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung ketemu Kang Agus, ketemu Elva diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu? Ibu Itas
1: tuh. Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok iya, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio dan Dr. Edi
0: Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
4: Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi, selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya. Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong.
0: Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya. Untuk
3: jadi juara.
0: Ya, oke. Gitu.
2: Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan
1: atau
0: diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an ya,
1: 80.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: Iya. 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack film Tetap B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi, jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam, saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya, langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: waduh,
2: album pria Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal itu musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni, Kang.
0: Oke.
1: Menuruni
2: kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa? Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
5: Bintang tamunya sehat, siapa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: yang makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Teteh Ginda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya kan.
1: Minggu,
3: nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
1: juga,
3: yang
1: ya? Iya,
3: sama
1: iya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman. Ya.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kang?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
5: Yono dan Bang
1: Yana
5: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum.
6: walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mbak Edi.
0: Ah iya, oke.
6: Ini Mas Budi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti malam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Labung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Budi.
0: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin nggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah lama.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh, nah, iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer. Ya,
3: ada beberapa artis
1: kan, yang, ya, Kang, ya?
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik,
3: IO, promotor apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin oh Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo Dok. Aku terang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Eh dong Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Ku udah lupa kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: misalnya dia? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu. Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
0: Aduh. Ya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas tadi.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang bener. Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Enggak dirilis lagi.
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana
1: nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Okay.
0: Ditunggu
1: akan
0: Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Iya.
1: Jadi ada mas, dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Surabaya.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Diana Julio.
0: Kang Diana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik itu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya?
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari Sember sama Makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Tumano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Okay. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, bagus kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
5: Amin. Terus saya menyapa Bapak Benjo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Dokter. Dan semua yang mendengarkan perusahaan
1: dari
5: Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya emosi jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa dan, loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, enggak jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu
0: ya. Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: kok GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya. Ya, betul.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Kan? Dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB.

0: apa namanya?
1: Fibra.
2: Karakter
0: apa suaranya. Iya, iya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
3: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
0: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
3: Oke, okay, siap.
0: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu? Artinya itu pertanyaannya.
3: Okay.
0: Buat Dokter Edi semoga sukses.
1: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke.
2: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
0: Semoga
2: ya.
0: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
1: Siap.
2: Semoga ya Teteh ya semoga.
0: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
3: Siap.
0: Hatur nuhun.
2: Selamat malam.
3: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
3: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
2: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
3: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
1: sudah
2: Diana.
1: Menjiwai.
2: Sudah menjiwai.
3: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi Diana. Iya, dari ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori buat lagu, Mbak Ita,
2: siap.
5: Mbak Yudi,
3: siap.
5: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak.
3: Langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
3: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas nggak? Untuk penonton untuk acara nanti.
3: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
1: Ada.
3: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG.
3: Di
5: ya.
3: IG.
5: Oh.
3: Terus ada lagi?
5: Oh nanti sukses buat Dr. Edi.
1: Amin amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
3: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
3: Oke siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
2: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep deh.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi.
3: Wih,
5: saya suka.
2: Duh, memang
5: warna suara vibrasinya
2: suaranya khas banget. Kang Yana.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singer Bang Yanel gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
5: Selamat malam, Pak Tedinda semuanya.
3: Siap.
5: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio.

0: Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Kita dengerin karena tadi Bang. Siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, serius? Iya, iya. Aku jadi gak ngeh. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mang. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati. Ati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut. Yang udah Jakarta, oke. Ingat gak Kang Yana sama Mbak Ati?
4: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter ini Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atu?
2: Udah almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Search cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang Yana.
1: Satu lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget, Kak.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat.
2: Ya.
0: Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomong inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Iya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi
1: satu
0: deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah. Kan?
0: Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk pendengar
0: Pro Satu barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk untuk Dr. Edi.
3: Hati-hati.
2: Yeay. Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak nama. Keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Jok Trini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren
2: jadi
1: pastinya ya.
2: Jadi saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay, dia
2: Faisda gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, okay. Ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus ya, Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa
0: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: okay. 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu.

0: Setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari bapak benar-benar memilih pulang, apa yang bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM di Ruang Rindu di hari ini ya. Kita masih menemani Anda, masih dengan menghadirkan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hingga nanti berakhir di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, berbagai pilihan musik hadir untuk Anda.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Pilihan musik akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Mantap orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian Bangka Belitung Pagi. Hingga usai nanti saya menemani pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan Murotal Quran terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan selanjutnya di kesempatan pagi ini kita hadirkan dengan Mutiara Pagi. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka, Ustaz Jaja Sulaiman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Baik, pendengar, di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita akan hadirkan topiknya berkatalah dengan benar. Nah, nanti Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun juga pesan WhatsApp-nya hingga usai nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita dengarkan akan disampaikan oleh Ustaz Jaja Sulaiman terkait topik kita di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panaji'an la'natallahi 'alal kadzibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan hidayah, inayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita bahwa tema Mutiara Pagi kita hari ini hari Kamis, hari ke-6 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-17 di bulan September 2026 Masehi, adalah berkatalah yang benar. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, salah satu sifat yang wajib ada bagi para nabi dan rasul adalah siddiq. Siddiq itu benar, saudaraku semuanya. Jadi Allah ngajarin kepada kita supaya kita meneladani salah satu sifat, semua sifat-sifat yang ada pada diri nabi: siddiq, jujur, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian patonah, cerdas. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, model yang baik, contoh yang baik bagi kita. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah, wal yawmal akhir, dan mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat. Wadzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, saudaraku semuanya, bisa kita pahami bahwa semua perilaku yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus dan wajib kita patuhi. Salah satunya adalah berkata yang benar, bersifat yang jujur. Karena kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi katakan di dalam sebuah hadisnya, saudaraku semuanya, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kamu senantiasa berkata benar, berkata jujur. Bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sebab sesungguhnya perkataan yang benar, perkataan yang jujur itu akan membimbing kepada kita menuju jalan kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan bisa menuntun kita, menunjukkan kita ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku semuanya, ajaran dari Nabi. Kebaikan itu memberikan kepada kita kemanfaatan, keberkahan, kesuksesan. Dan orang jujur, orang yang selalu berkata benar, walaupun mungkin itu sulit dia lakukan, walaupun itu mungkin pahit di lidahnya, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia bertugas, dimanapun dia berada, dimanapun dia bertetangga, pasti dipercaya orang. Maka kenapa Nabi Muhammad itu digelari sifat Al-Amin, yang dapat dipercaya. Lakobnya beliau Al-Amin, dipercaya, gak pernah bohong. Sampai-sampai orang kafir pun yang notabene memusuhi Nabi, mereka lebih percaya menitipkan barang-barangnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejujurannya yang luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau berdagang, mengambil barangnya dari Siti Khadijah, beliau jualan, saudaraku semuanya. Ya, diajak oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian ditanya sama orang, "Berapa ini harga kain ini?" Kata beliau, "Saya beli dari Tuan Khadijah 1 dinar. Silakan Anda mau memberikan berapa keuntungan bagi saya." Lihatlah cara jualan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau mengatakan 1 dinar, dia modalnya memang 1 dinar nian. Kalau kita kan beda, saudaraku semuanya. Kita bisa katakan 2 dinar padahal 1 dinar. Kita katakan untungnya enggak ada padahal untungnya sudah banyak. Nah, orang yang jujur, saudaraku semuanya, akan menuju kesuksesan. Kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Kemudian dari hadis ini Nabi ngelanjutin, "Wa ma yazalur rajul yasduku wa yatahazzas sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki senantiasa berkata benar dan bersungguh-sungguh berupaya untuk berkata benar, sehingga ditulis si Allah sebagai orang yang suka berkata benar. Nih pelajaran yang kedua, saudaraku semuanya, bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga berkata benar, walaupun konsekuensinya memang berat. Jadi orang baik itu, saudaraku semuanya, konsekuensinya jadi orang baik itu banyak dibenci orang kayak Nabi, banyak dimusuhi orang, dan bisa saja disingkirkan orang. Kalau orang yang jujur itu, orang yang baik itu, dimanapun dia bertugas di pemerintahan, ya saudaraku semuanya, akan kena singkir, saudaraku semuanya. Tapi ini sebuah kebenaran yang harus kita pegang. Itu saudaraku semuanya. Sehingga kalau kita berkuat tenaga, sekuat tenaga kita berkata benar, maka akan tertulis di hadapan Allah, saudaraku semuanya, orang yang suka berkata benar, dicap oleh Allah siddiqan, ini orang baik. Kalau Allah sudah mencap orang baik, siapa lagi yang mau merendahkan kita? Siapa lagi yang mau menelanjangi kita? Siapa lagi yang mau mencelakakan kita? Sudah dijaga sama Allah, ini orang baik. Dan wafatnya pasti dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kemudian Nabi ngingatin juga, setelah Nabi ngingatin kepada kita supaya berkata benar, alaikum bisidqi. Kemudian Nabi ngingatin sama kita, wa iyyakum wal kadib. Awas, hati-hati. Jangan sampai kamu bohong. Jangan sampai kamu berdusta. Jangan sampai kamu menipu. Jangan sampai kamu bebula, kata kita orang Bangka. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena perkataan dusta, karena perbuatan bohong, sesungguhnya menuntun kepada kedurhakaan, ilal fujur, kemaksiatan, kehancuran, kenistaan, saudaraku semuanya. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kedurhakaan menunjukkan jalan menuju neraka. Tuh, pasal-pasalnya dijelaskan sangat rinci sama Nabi. Kalau kita suka bohong, maka dibimbing oleh kebohongan kita menuju kehancuran. Setelah dibimbing kehancuran, maka akan dibimbing juga kepada neraka. Ini kan mengerikan, saudaraku semuanya. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalul abdu yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Seorang hamba tahenti-hentinya berkata bohong dan suka berkata bohong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Ngeri saudaraku semuanya. Kalau Allah sudah mencap, nih orang ini suka bohong, nih orang ini suka dusta, hati-hati saudaraku semuanya. Siapa lagi yang mau mempercayai kita kalau Allah sudah mencap sebagai pembohong? Dan mengerikannya, orang pembohong ini dilaknat oleh Allah. Di Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-61, ayat yang saya baca di muqaddimah, saudaraku semuanya. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. Maka laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang berdusta. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang berdusta, yakni menjauhkan mereka dari rahmat dan kasih sayangnya. Allah enggak kasih sama dia, Allah enggak cinta sama dia, Allah enggak sayang sama dia. Laknat adalah hukuman paling berat yang menandakan besarnya dosa kebohongan. Ini renungan bagi kita. Lidah ini memang tak bertulang saudara kesemuanya, tapi hati-hati, orang banyak selamat masuk surga gara-gara lidah, dan orang banyak masuk ke dalam neraka yang paling dalam gara-gara lidah. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apakah dia bisa menjaga lidahnya ataupun tidak. Kalau bisa menjaga lidahnya dari gibah, dari namimah, dari dusta, dari menyakiti perasaan orang, insyaallah dia selamat, saudaraku semuanya. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lain hadis, beliau katakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membikin kebohongan padaku, maka hendaklah bertempat pada tempat duduknya di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, itu yang pertama, hati-hati dengan mulut kita, jangan sampai dusta, berkatalah yang benar. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Apa munafik itu? Saudaraku semuanya, orang Islam itu kan ada tiga. Ada Islam sejati, namanya insan kamil. Mudah-mudahan kita ya, insan yang sempurna keimanannya, tutur katanya sesuai dengan hatinya, perbuatannya selaras dengan yang diucapkannya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang sempurna itu adalah Nabi Muhammad, insanul kamil. Ya. Muslim kamil. Ini tujuan kita bersama, saudaraku semuanya. Tujuan kita utama. Ada muslim fasik, ada muslim munafik. Nih muslim fasik, muslim munafik, ngeri. Minta jauh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang munafik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling dalam. Keraknya neraka. Apa orang fasik? Fasik ini, saudaraku semuanya, dia hanya beriman dengan hatinya doang, tapi perbuatannya tak mencerminkan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iman, al-iman, tasdiqun bil qalbi wa amalu bil arkan wa iqrarun bil lisan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengerjakan dengan perbuatan, dan melafadzkan, mengucapkan dengan lisan. Nah, orang fasik dia hanya beriman dengan hatinya saja. Ditanya sama orang, kamu percaya dengan Allah? Ya, saya percaya dengan Allah. Kamu percaya dengan adanya balasan nanti di akhirat? Ya. Kalau orang baik masuk surga, saya ingin masuk surga. Kalau orang jahat, ahli maksiat masuk neraka, saya takut masuk neraka. Kamu sholat? Tidak. Kamu puasa? Tidak. Kamu jumatan? Tidak. Kamu ngaji? Tidak pernah. Kamu ibadah? Tidak pernah. Ini fasik, saudaraku semuanya. Dan Allah katakan di Al-Quran surah As-Sajadah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik? Fala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Enggak sama, kata Allah. Karena kalau orang beriman seia sekata, dia mengimani dengan hatinya, kemudian dia mengerjakan dengan perbuatannya, mengucapkan dengan lisannya, itu fasik. Kemudian munafik, kalau munafik kebalikan dari fasik, saudaraku semuanya. Dia beribadah tapi ibadahnya bukan untuk Allah. Dia berkata tapi suka dusta. Itu yang Nabi katakan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Perkara empat, barang siapa yang memiliki seluruhnya dalam kepribadiannya, maka dia adalah munafik sejati. Ya Allah, munafiqan khalisan. Hebat. Kita pingin muslim sejati. Ini munafik sejati, kata Nabi. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa mempunyai salah satu daripadanya, maka dia mempunyai satu kepribadian munafik sehingga ditanggalkannya. Apa cirinya, saudaraku semuanya? Yang pertama, kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Bila berbicara dia suka dusta. Bila dia berucap dia suka bohong. Wa idza wa'ada

Kemudian saudara semuanya, kata Nabi Muhammad SAW, bila mengadakan persetujuan terhadap suatu masalah, dia cedera. Kemudian yang terakhir, wa idza khasama fajara, bila berbantahan berkata jelek durhaka, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Nabi lagi-lagi ngingatin sama kita nih, semakin banyak kita berdusta, maka semakin banyak dosa pada diri kita. Semakin banyak kita berbuat dusta, maka semakin tergerus keimanan kita. Dosa ini kan perbuatan dosa, saudaraku semuanya. Maka setiap dosa yang kita lakukan ada titik hitam di hati kita. Namanya malikul a'dha. Satu kali berdusta, titik hitam. Satu kali lagi berdusta, titik hitam. Apalagi tiap hari berdusta tuh. Ya Allah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Tergerus keimanan kita, udah hitam legam. Maka ketika hidayah datang, mental. Ajakan kebaikan, ditolak. Karena sudah sering berkata bohong. Maka kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal kadib, fa innal kadiba mujanibun lil iman. Awas, jangan sampai kamu bohong. Sebab sesungguhnya bohong menjauhkan kita dari keimanan tuh. Semakin suka berdusta, semakin jauh tuh diri kita dengan keimanan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita sudah semakin jauh dari keimanan kita, apalagi yang bisa kita harapkan? Sementara keimanan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian di hadis yang lain, saudaraku semuanya, Nabi katakan juga, hadis riwayat dari Tirmidzi dan Abu Nuaim. Apa kata Nabi? Idza kadabal abdu kidbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bih. Bila seorang hamba berdusta sekali, ya, ini sekali. Bila seorang hamba berdusta sekali, maka malaikat menjauh daripadanya satu mil. Satu mil malaikat, milan. Lantaran tidak tahan terhadap bau busuk pembohongan yang dilakukan. Nih. Jadi orang yang suka dusta itu, saudaraku semuanya, di hadapan para malaikat mulutnya bau. Mulutnya tak cium, tak enak dicium. Kayak gitu aja, saudaraku semuanya. Kalau bau mulut kan dijauhi orang. Entah kenapa bau mulut, apa belum makan biasanya? Apa karena makan jengkol? Apa karena makan petai? Ini malaikat pada menjauh kepada orang yang suka bohong. Kalau malaikat jauh, saudaraku semuanya, bagaimana mau bawa pahala kita? Bagaimana mau bawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini malaikat ini kan tugasnya, saudaraku semuanya, turun naik kan? Turun bawa rahmat. Turun bawa rezeki. Turun bawa kebaikan bagi siapa? Bagi kita. Kemudian naik. Naik untuk apa ya? Bawa amal-amal kita, salat kita dibawa, salat kita zakat kita dibawa pahalanya, puasa kita dibawa, ngaji kita dibawa. Sementara mereka mau menjauh dari kita, apalagi yang bisa diharapkan? Ini rugi luar biasa, saudaraku semuanya. Maka marilah, saudaraku semua, kita berusaha berkata benar supaya selamat kita di dunia dan di akhirat. Dan itu modal kita, saya sampaikan tadi di awal. Orang yang jujur itu dimanapun enak, selalu dipercaya orang, saudaraku semuanya. Ini ada sebuah cerita. Mudah-mudahan cerita ini jadi renungan bagi kita. Ada iktibar, ada tarbiyah dari cerita ini. Di kitab Irsyadul Ibad Ila Sabili Rasad yang disusun oleh Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Maribari, dikatakan ada sebuah cerita. Al-Yafi'i bercerita dari Abdullah Muhammad bin Muqatil berkata, aku pernah berkumpul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita nyebutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ulama katakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini seorang wali Allah. Lantas

0: Ada orang bertanya kepadanya, apakah dasar pengabdianmu kepada Allah? Beliau menjawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atas dasar berkata benar. Dan aku tidak pernah berkata bohong. Kemudian dia melanjutkan ceritanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada waktu aku masih kecil, kata beliau, di desa kami, aku keluar pada hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah ya, kalau enggak salah, hari Arafah itu. Untuk mengikuti lembu yang membajak di sawah dan di ladang. Lalu aku memandang lembu-lembu itu. Tahu-tahu lembu itu berkata kepadaku, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, bukan untuk itu engkau diciptakan oleh Allah. Dan bukan dengan pekerjaan sedemikian engkau diperintah. Akhirnya aku pulang ke kampung kami dalam keadaan takut. Ini luar biasa. Masih kecil sudah ditunjukkan saudara kesemuanya kewaliannya oleh Allah Subhanahu. Si lembu bisa ngomong sama dia. Lantas aku melihat dari atas rumah, kata beliau, ternyata banyak jamaah haji yang sedang berwukuf di padang Arafah. Aku datang langsung kepada ibuku, aku berkata kepadanya, berilah aku uang wahai ibu. Dengan lillahi ta'ala. Dan berilah izin aku untuk pergi ke kota Baghdad. Aku ingin sekali belajar di sana dan berkunjung ke rumah orang-orang yang soleh. Nah, lihat, Syekh Abdul Qadir Jailani. Umurnya baru 10 tahun. Bukan orang tuanya yang nyuruh mondok. Bukan orang tuanya yang nyuruh mesantren. Tapi dia yang minta di usia 10 tahun. Kemudian kata beliau, akhirnya ibuku bertanya tentang sebab yang membuat aku ingin pergi ke Baghdad menuntut ilmu. Aku pun bercerita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tentang kejadian yang kualami sewaktu aku di ladang. Lantas ibuku pergi untuk mengambil uang sebanyak 80 dinar dari harta warisan ayahku. 80 dinar itu banyak. Satu dinarnya itu, saudaraku semuanya, 4,25 gram emas. Kalikan aja, satu gramnya berapa ya sekarang? Ya sekitar 2 jutaan lebih lah. Kalikan aja kali 80 tuh. Berapa? Ratus M mungkin. Aku diberi 40 dinar, dan yang 40 dinarnya lagi diberikan kepada saudaraku. Dibagi dua. Ibu membuat saku di bawah ketiak bajuku sebagai tempat penyimpanan uang tersebut. Nah, ditaruh di sini supaya aman, enggak dicuri orang, enggak dirampok. Setelah itu sang ibu memberikan izin kepadaku untuk pergi ke Baghdad. Dia berpesan padaku agar berkata benar setiap keadaan. Nih pesan orang tuanya, pesan ibunya hebat. Berkata benar. Aku pun keluar dengan mengucapkan salam terakhir. Lantas ibuku bilang, pergilah. Aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah agar kamu memperoleh pemeliharaannya. Kiranya inilah raut muka yang aku tidak melihatnya sampai hari kiamat kelak. Dilepas dengan pelepasan yang penuh dengan kasih sayang, dengan penitipan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku pun berjalan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bersama kafilah unta yang mempunyai beberapa orang anggota menuju Baghdad. Ketika kami melewati suatu tempat bernama Hamdan, kata beliau, lantas kita berada di tanah tandus, kayak semacam apa ya, semacam tempat peristirahatan lah. Kota yang disebut pula namanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lantas ada 60 orang pengendara kuda lalu merampas apa yang dimiliki rombongan kafilah. Ada perampok. Kalau di laut perompak, kalau di darat perampok. Perampok ini beda dengan pencuri, saudaraku semuanya. Ini saya jelaskan. Kalau pencuri ngambil barang diam-diam, itu namanya pencuri, nyolong. Kalau perampok, dia komunitas, banyak orang, ngambil orang secara terang-terangan, main paksa. Kalau enggak dikasih, dibunuh. Kalau enggak dikasih, dilukai. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan kapilahnya yang mau berangkat ke Baghdad itu dirampok. Jadi tiap orang ditanya, kamu bawa apa? Bawa ini. Kalau enggak jujur, ya disiksa, dibunuh saudaraku semuanya. Jadi tiap kabilah itu, tiap orang diambil barang-barangnya, termasuklah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saudaraku semuanya. Maka bertanya tuh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai orang fakir, apa yang kamu bawa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku membawa 40 dinar. Dia jujur. Padahal kalau kita ya bohong aja, selamat, enggak diambil tuh uangnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, enggak. Saya bawa uang 40 dinar. Di mana kau letakkan? Kata dia. Kata perampok itu, terjahit rapat di bawah ketiakku. Rupanya perampok ini mengira bahwa aku menghinanya, lantas meninggalkan aku kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orang fakir, ini ngolok kalau bahasa kita, maka bocah pula kan. Lewat tuh. Kemudian datang lagi satu orang bertanya seperti yang ditanyakan perampok tadi. Aku pun menjawab lagi sebagaimana jawaban yang pertama, bahwa aku membawa 40 dinar dan diletakkan di bawah ketiakku. Dia tidak menghiraukan padaku dan pergi seketika. Akhirnya mereka sampai kepada pimpinannya. Pimpinannya itu di atas bukit, nunggu anak buahnya ngambil barang-barang punya kafilah itu. Kemudian dia lapor, bos kalau bahasa kita, ini ada bocah nih, dia katakan punya 40 dinar. 40 dinar diletakkan katanya di saku celananya. Maka kata bosnya, panggil bocah itu, suruh naik ke bukit ini. Dipanggil saudaraku. Kemudian ditanya sama si bos ini, saudaraku, bos perampok, wahai fakir, apa yang kau punya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya mempunyai uang 40 dinar. Di mana kamu menyimpannya? Kata dia, berada di sakuku yang terjahit rapat di bawah ketiakku. Kemudian pemimpinnya memerintahkan untuk memeriksaku dan membuka sakuku di ketiakku. Akhirnya ditemukan uang sebanyak 40 dinar. Ya Allah, jujur, luar biasa. Lantas si bos perampok ini, pimpinan perampok ini berkata, apakah yang mendorongmu untuk mengaku dengan sebenarnya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku berkata, ibuku memerintah aku untuk berkata benar dan aku tidak berani. Cedera terhadap perkataan ibu. Kata si bos perampok ini, ibumu kan enggak ada. Kau bisa saja berdusta. Kau bisa saja bohong. Ibumu bahkan bakalan tahu jauh di sana di Mekah ibumu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya ibuku enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apa yang terjadi saudaranya sekalian semuanya? Lantas pemimpin itu menangis dan berkata, engkau tidak berani cedera. Engkau tidak berani menyalahi janji kepada ibumu, sedang kami sudah beberapa tahun cedera menyalahi kepada janji Tuhan kami. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku semuanya? Pemimpin ini, bos dari perampok ini bertaubat di pangkuanku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lantas mereka juga turut bertaubat bersama pemimpinnya di depanku. Tuh saudaraku semuanya. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Umur baru 10 tahun, dengan kejujurannya membuat perampok luar biasa bengisnya saudaraku semuanya, menangis terseduh-seduh, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan tuh. Sampai-sampai dia katakan kepada anak buahnya, wahai anak buahku, semua ilmu-ilmu cara merampok sudah aku berikan kepadamu. Sekarang aku mau bertobat. Kalau kalian silahkan, kalau meneruskan merampok silahkan, mau bertobat dengan samaku silahkan. Tapi apa yang dikatakan anak buahnya ini, engkau adalah pemimpin dalam rombongan perampokan dan engkau juga pemimpin dalam rombongan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani baru umur 10 tahun sudah punya murid 60 orang, semuanya sudah tua. Asbab apa? Kejujuran. Ini renungan bagi kita saudaraku semua. Dan sampaikan kepada anak-anak kita tentang masalah ini, tentang pentingnya berkata benar saudaraku semuanya, tentang pentingnya berkata jujur. Kalau kejujuran sudah dipegang, udah. Maka ada pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wahai Mu'adz bin Jabal, bertakwalah engkau dimanapun kamu berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menutupi perbuatan jelek yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Ini yang pertama nih, merasakan kehadiran Allah. Jika kita berdusta, memang orang enggak tahu kita berdusta, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, dan itu ada rekamannya. Dan itu ada pengawasannya, dan itu ada filmnya, dan film itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, hari kiamat nanti. Dan pada waktu itu mulut kita tidak akan bisa menyanggah lagi, karena mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka amal dari tema kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Sabis ya.
2: Ya.
1: Silakan, Pak Sabis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa malfirah. Sehat, Pak Sabihis?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah ada hujan di Labu sana?
2: Belum, Pak Ustaz.
0: Mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan ya.
2: Amin ya
0: rabbal. Hujan yang penuh membawa rahmat.
2: Amin ya rabbal.
0: Amin ya rabbal. Silakan, tafadhol.
2: Jadi bagaimana seseorang itu, Pak Ustaz, dia tidak pernah sholat, tetapi katanya sholat setiap waktu, sholat namanya katanya sholat da'in, sholat dengan ingat. Nah, jadi semua orang apa ini salah katanya. Ah, apakah orang ini termasuk orang munafik apa termasuk golongan mana ini, Pak Ustaz? Nah, cuma hanya apanya pelajarannya lah, perkataannya lah yang benar. Nah, orang itu mengerjakan sholat hanya dengan syariat itu salah. Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu terminologinya, saudaraku semua, di kitab Fathul Mu'in, hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bittakbir wa mukhtatamatun bittaslim.
1: Ya, Ustaz ada telepon.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Kita terima dulu ya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haris.
1: Oh, Bung Jante Belitung Timur nih ya.
3: Benar sekali.
1: Silakan Bung Jante.
3: Assalamualaikum Pak Guru Waktu.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu Pak Ustaz dapat ilmu dari posaknya ini, terserah aku banyak ilmu terbati. Dan pertanyaan aku begini, posak memang gak di mana-mana masalah orang soal melukukan. Aku sering itu putih bukan dalam kita. Dulu orang terbeli pisang sama aku kan dibayar emas baru nantilah menukupi batu sampai hari ini enggak. Tapi aku begini aja, aku ilahkan posak. Ada juga kalau orang tu terlalu bulaku sering cari ikan air tawar, dibilang kan besok lah bayar kan, sampai hari ini juga tidak dibayar. Aku yang alaskan itu, Ustaz. Dan juga orang aku sering belanja ke toko kan, sering juga enggak cukup mengembalikan uang aku itu. Terutama, tapi aku alaskan saja. Jadi waktu enggak di mana-mana masalah telepon. Masalah kejujuran itu ada di mana-mana. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz untuk pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Bung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik.
3: Aku banyak terima kasih yang terpengaruh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Belakangnya satu lagi nih Pak Ahmad Irwan, silakan.
0: Masya Allah. Iya, tak ada lah Kang.
1: Silakan Kang Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum Pak Haji Jaja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Sudah ada hujan di Bandung?
4: Ya, Bandung sekarang masih kondisi belum ada, masih kemarau Pak.
0: Masih kemarau. Sama.
4: Alhamdulillah di lingkungan saya air makan tetap tidak berkurang, masih normal kalau di daerah. Daerah yang masih kekeringan. Begini Pak, langsung aja ya karena waktu mungkin sedikit lagi. Saya mau bertanya lah tentang masalah fenomena yang sekarang lagi terjadi, lagi dialami oleh kita semua kan. Tentang masa bermacam musibah ya Pak kan. Ada yang musibah karena campur tangan manusia, ada musibah karena itu betul peringatan. Sebenarnya gunung meletus di Krakatau kan tidak campur tangan manusia ya, itu jelas peringatan. Tapi terjadi kebakaran, terjadi apapun juga, itu kan terus kalau musim hujan mungkin itu akibat ulah manusia. Makanya tidak bagaimana walatu supir adik kan, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh manusia dirusak, yang merusak bumi, yang merusak alam itu siapa Pak? Bukan musuh macam saya yang tidak berkekuatan apa-apa, ekonomi lemah, jabatan tidak punya, justru mereka yang merusak alam. Sedangkan peringatan Allah, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka tidak akan panjang lebar. Mungkin itu Pak Haji juga sudah lebih paham. Bagaimana menurut Pak Ustaz Jaja? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penelpon silakan Ustaz.
0: Masih ada waktu ya saya jawab ya. Kita lanjutin tadi fasabihis salat huwa aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Salat itu adalah rangkaian kata perbuatan yang khusus ya, diatur oleh agama, namanya juga ibadah mahdhah. Jadi enggak bisa kita salat hanya nyebut eling doang. Kan kata fasabihis tadi ya, ingat salat itu cukup ingat aja. Memang secara bahasa as-salah itu adalah ayat dikir, ingat. Tapi tidak hanya dengan ingat doang, harus ada rangkaian katanya, harus ada rangkaian perbuatannya. Maka diatur tuh di kitab-kitab tentang fikih sholat itu. Salah satunya kitab Safinatun Najah, kemudian Fathul Qarib. Ada rukun sholat, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 11, ada yang 13, dan ada yang 14 ya. Tapi yang jelas itu mengatur rangkaian kata, rangkaian perbuatan, dan ada ibadah hatinya juga. Jadi enggak cukup sholat itu hanya eling doang. Nah, sholat yang menghadirkan hati, menghadirkan ucapan, menghadirkan gerakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa ladzikrullahi akbar, ya. Dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang katakan dia sudah sholat tapi dia masih berdusta, tapi dia masih bohong, berarti sholatnya bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Pak Sabihis ya. Jadi jangan sampai kita mencap orang salah, mencap orang tidak baik sementara kita belum baik. Jadi lebih baik kita menilai diri kita sini, karena kata Nabi, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, berbahagialah orang yang karena kelemahan, karena kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak sempat lagi menilai kelemahan, kekurangan yang ada pada orang lain. Nah sekarang kita sering nilai orang lain, nilai sholat orang, nilai ibadah orang, padahal ibadah kita juga belum sempurna kok. Jadi lebih baik ngurus kita sendirilah ya, kayak gitu. Itu Pak Sabihis. Kemudian yang kedua Pak Jante di Belitung Timur.
1: Iya,
0: ya. Orang minjam tapi enggak dibayar ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak salah itu intinya ya. Yang disampaikan
1: tapi
0: oleh
1: beliau tetap ikhlas.
0: Ya alhamdulillah. Kewajiban kita ya yang menghutangi orang itu tetap harus ditagih Pak, enggak boleh enggak ditagih. Jadi nagih hutang itu kewajiban, ya. Jangan sampai tidak ditagih. Pertama, saudaraku semuanya, hakul adami itu harus dituntaskan di dunia. Jangan sampai nanti di akhirat dituntaskannya. Jadi ketika kita nagih hutang, sesungguhnya kita tengah menyelamatkannya dari urusan akhiratnya. Kalau hutang di dunia enggak selesai, maka di akhirat nanti tanggungannya. Di akhirat enggak ada lagi uang, enggak ada lagi barang, bank udah tutup. Yang dibawa adalah amal-amal kita. Kalau ada amal kebaikan kita, maka amal kebaikan itu diberikan kepada orang yang pernah kita ambil uangnya, dipinjam oleh kita, saudaraku semuanya. Tapi kalau enggak ada amal kebaikan kita, maka amal jelek punya orang itu yang meminjamkan uang kepada kita, diserahkan juga kepada kita. Kan rugi, itu muflis. Dan hati-hati, kalau sudah dari awal niatnya enggak bayar, ini kata Nabi nih, bukan kata kita. Ada orang minjam tapi niatnya memang enggak bayar, maka dia akan menghadap di hari kiamat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Ini sama dengan orang yang nikah berniat enggak bayar mahar mas kawin sama istri yang dinikahinya, maka dia akan menghadap sama Allah sebagai orang yang berzina, pezina. Ini kan luar biasa mengerikan, saudaraku semuanya. Kan banyak orang seperti itu. Dia minjam tapi sudah ada niat dalam hatinya enggak bakalan bayar, enggak bayar, biarlah. Ah, biarlah enggak apa-apa. Nah, nanti dicap di hari kiamat sebagai pencuri. Ya pencuri ya dosa besar, saudaraku semuanya. Dicap sebagai pencuri, belum lagi dia jadi muflis. Amal-amal kebaikannya diambil tuh, diserahkan sama orang yang dia enggak bayar hutangnya. Jadi sesungguhnya ketika kita ditagih hutang sama orang, jangan marah. Orang tuh berarti sayang dengan kita. Biasanya memang kalau yang punya hutang itu lebih garang ya daripada yang menghutangnya. Bahkan sebenarnya banyak orang yang malu ketemu dengan orang yang punya hutang ke kita, takut tersinggung gitu. Ya. Ini jangan sampai kayak gitu. Nah, tapi bagusnya memang seperti yang disampaikan Pak Jante tadi, ya ikhlaskan aja lah. Kalau diikhlaskan berarti pahalanya berlipat ganda dari Allah, ya. Berlipat ganda. Biarlah ya Allah, aku ikhlaskan, mungkin dia enggak punya uang, kita husnuzon dengan yang bersangkutan. Tapi tetap urusan di akhirat tetap ada. Jangan sampai dibilang enggak ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Ahmad Irwan
1: di Bandung Timur.
0: Di Bandung Timur tentang musibah. Betul apa yang dikatakan beliau, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah terjadi musibah pada suatu kaum, pada suatu tempat, kecuali akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi saudaraku semuanya, bencana-bencana yang kita saksikan, yang terjadi akhir-akhir ini, ada yang di NTT, ada yang di Banten dan Lampung tuh, Krakatau. Kemudian 2 tahun yang lalu ada yang di Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat, itu sudah pasti akibat perbuatan tangan kita selaku manusia yang tak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kerusakan di permukaan bumi. Padahal Allah katakan wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di permukaan bumi setelah Allah membuatnya baik. Adakah yang bisa menolak bencana? Ada. Dijelaskan di Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Jadi kalau selagi ada Nabi, saudaraku semuanya, itu tidak akan azab. Tapi sayang, Nabi sudah meninggal, sudah wafat 14 abad yang lalu. Ini pagar pertama sudah tidak ada lagi. Tapi tenang sebenarnya, pagar pertama sebenarnya masih ada kok. Kapan ya? Setiap kali berkumandang azan, itu kan dihadirkan nama beliau, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita peduli dengan panggilan ini, kita jawab panggilan ini, kita berdoa setelah mendengar suara azan, kemudian kita tunaikan sholat, maka insyaallah ini adab enggak bakalan ada nih. Jadi jangan-jangan bencana yang kita terima sekarang ini, baik kekeringan, kebakaran, karhutla, kebakaran hutan dan lahan, jangan-jangan sebab pertama ini yang kita lalaikan. Azan berkumandang, bahasa kita tidak retak, kita abaikan. akhirnya Allah timpakan bencana pada kita. Kemudian yang kedua kata Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampunan tuh. Jadi selagi ada orang yang beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka Allah angkat tuh mara bahaya, Allah jauhkan bencana dari diri kita. Jadi jangan-jangan saudaraku semuanya, kalau ada bencana di tempat kita, musibah di tempat kita, jangan-jangan kita tidak beristighfar, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Di dalam sholat ada kata-kata istighfar ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni, kata kita mohon pada Allah. 8 permintaan diawali dengan Rabbighfirli, minta ampun, dan diakhiri dengan minta maaf, wa'fu anni. Ini kan luar biasa saudaraku semuanya, semakin jauh azab dari kita. Jadi renungan bagi kita saudaraku semuanya, berkacanya kepada kita, jangan kepada orang lain dan jangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Adam, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, beliau tidak menyalahkan Allah, bahkan beliau tidak nyalahin setan. Yang nyata-nyata, yang notabene setan itulah yang menjadi asbab keluar dia dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia katakan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kata Nabi Adam, ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Itu yang dilakukan oleh kita saudaraku semuanya. Sakit yang kita derita, marah bahaya yang kita rasakan, bencana yang kita rasakan kembali kepada diri kita, ya Allah, berarti ada dosa pada diri kita. Ada maksiat yang kita lakukan di kampung kita, maka Allah kirimkan marah bahaya. Ini renungan bagi kita selaku pribadi, selaku rumah tangga, selaku bangsa dan negara. Kalau pola pikirnya kembali kepada hakikat penciptaan kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tujuan kita fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah akan tercapai oleh kita bersama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, dengan demikian pertanyaan dari para pendengar di pagi yang sudah dijawab oleh Ustaz Jaja Sulaiman, semoga bermanfaat untuk amin, semua. Ustaz, terima kasih Ustaz atas waktunya mengisi Mutiara Pagi di edisi hari ini. Insyaallah berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan dengan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
1: Kita sudah menyisir semua kecamatan, 7 kecamatan. Jadi pelaksanaan pasar murah ini sebetulnya karena situasi dan kondisi seperti ini.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. TNI turun ke Bangka fokus pada pencegahan dan deteksi dini karhutla. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menutup rangkaian operasi pasar murah yang sebelumnya telah digelar di 7 kecamatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026. Bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Mendengar, kita awali dari informasi pertama, TNI turun ke Bangka fokus pada pencegahan dan deteksi dini karhutlah. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
2: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutlah. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutlah. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutlah.
1: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan, atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
2: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
3: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama ini. Di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
2: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menutup rangkaian operasi pasar murah yang sebelumnya telah digelar di 7 kecamatan. Septrianingsih melaporkan.
1: Jadi kita sudah menyisir semua kecamatan, 7 kecamatan. Jadi pelaksanaan pasar murah ini sebetulnya karena situasi dan kondisi seperti ini.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menutup rangkaian operasi pasar murah yang sebelumnya telah digelar di 7 kecamatan. Wakil Bupati Hairil Anwar mengatakan pelaksanaan pasar murah mendapat respon tinggi dari masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu komoditas yang paling banyak diminati ialah daging ayam beku. Hairil menyebut harga ayam beku dalam operasi pasar murah berada di kisaran Rp39.000 per kilogram. Sementara untuk harga ayam di pasaran bisa mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram.
1: Cuma ada sebagian tuh yang tempatnya kurang mumpuni gitu. Nah ini harus menjadi perhatian juga. Jadi jangan sampai kita kalau mengadakan pasar murah di ujung-ujung. Nah sehingga apa namanya situasinya tidak terjangkau oleh masyarakat gitu. Nah itu, tapi kalau kita pantau secara langsung di kecamatan, alhamdulillah memang minat daripada pasar murah ini perlu menjadi catatan dari Ekbang, kiranya harus kita laksanakan lah. Apakah nanti di awal bulan pas pegawai gajian. Nah, tapi kita mengikutkan masyarakat juga yang kiri kanan dari Dusun Padang sini, kemudian dari Dusun Ngarawan.
2: Hairil juga mengatakan akan membuka peluang agar operasi pasar murah kembali digelar pada waktu mendatang. Evaluasi pelaksanaan di 7 kecamatan pun akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan waktu dan komoditas yang perlu disediakan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten, maksud kami pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka memanfaatkan sampah buah dan sayuran menjadi ekoenzim yang bermanfaat bagi tanaman. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Maka ini adalah satu metode pembelajaran untuk anak kita.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim yang memiliki manfaat baik bagi tanaman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra menjelaskan, ekoenzim adalah cairan serbaguna ramah lingkungan yang dihasilkan dari proses fermentasi limbah organik dapur seperti kulit buah dan sisa sayuran yang dicampur dengan air dan gula merah atau molase. Untuk langkah pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka menggelar workshop membuat ekoenzim yang diikuti puluhan pelajar tingkat SMP dari berbagai sekolah dan pondok pesantren. Dengan memanfaatkan limbah dapur seperti sisa kulit buah dan sayuran yang dicampur dengan molase serta air, para peserta belajar mengubah bahan baku sederhana menjadi cairan multi manfaat.
3: Inilah kami latih anak-anak kita ini supaya dia bisa mengembangkan di tempat, terutama di keluarganya pasti, baru kayak orang lain. Ada 50 peserta, ya kita kembangkan di beberapa sekolah dan alhamdulillah juga pembinanya hadir, kemudian kepala sekolahnya hadir, maka ini adalah satu metode pembelajaran untuk anak kita yang bisa untuk bermanfaat dan nilai ekonomisnya ada nantinya.
4: Boyandra menambahkan para peserta diharapkan menjadi pelopor lingkungan baik di sekolah maupun di tempat tinggal dan lingkungan masyarakat. Para peserta dapat membagikan cara pembuatan ekoenzim dengan teman-teman sehingga dapat terus dipraktikkan dan dikembangkan. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan sampah menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Melalui kegiatan workshop ini, sampah organik yang biasanya terbuang dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali melalui proses yang tepat.
3: Sosialisasi kegiatan ini, anak-anak kita ini bisa menjadi pelopor ke depan untuk bisa memanfaatkan, memilah sampah itu kan. Dan sampah sekarang menjadi persoalan kita dan alhamdulillah kita melalui beberapa kegiatan kita harapkan sampah ini mulai bisa kita manfaatkan dan dia mempunyai nilai ekonomis.
4: Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatan. Selain menjadi pengalaman belajar baru yang aplikatif, kegiatan ini memperluas wawasan siswa bahwa limbah rumah tangga yang biasanya terbuang begitu saja ternyata bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung siap dampingi permasalahan konflik agraria, terutama HGU Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Debi Nerwandi melaporkan.
5: Permasalahan agraria sawit ya, ini sebenarnya kan permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat pada pemerintah daerah kan. Nah, kami mengundang mereka. Contoh di salah satu perusahaan itu ada yang...
6: Polda Kepulauan Bangka Belitung akan mengawal dan memediasi konflik agraria khususnya terkait hak guna usaha atau HGU perkebunan kelapa sawit di wilayah Bangka Belitung. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi konflik sosial dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Mengenai upaya pendampingan dari kepolisian di lapangan, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing mengatakan permasalahan agraria sejatinya merupakan persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang perlu diselesaikan secara bersama-sama, termasuk dengan melibatkan pemerintah daerah. Meski demikian, Victor mengingatkan agar proses pemenuhan hak plasma bagi masyarakat tetap memperhatikan keberlanjutan operasional perusahaan.
5: Jadi ada hak masyarakat tentang plasma, itu juga harus dipenuhi, tapi bagaimana proses pemenuhannya juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan itu. Jangan sampai nanti perusahaan jadi tidak produktif yang berdampak juga kepada masyarakat. Nah, itu semua harus diperhatikan. Intinya, kesejahteraan masyarakat itu paling utama. Dan kewajiban perusahaan, kita akan dorong mereka untuk melaksanakannya.
7: Agar tidak merambah ke gangguan Kamtibmas di dalam.
5: Pasti. Jadi kalau mensejahterakan masyarakat itu sebenarnya mencoba meningkatkan atau mempertahankan situasi Kamtibmas. Itu ada hubungan kausalitas yang perlu tetap kita jaga.
6: Sebelumnya DPRD Provinsi Bangka Belitung menyoroti dampak ekonomi yang signifikan jika kewajiban plasma ini berhasil diwujudkan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya ketika menerima perwakilan masyarakat dari 4 desa di Kabupaten Bangka Barat, yakni Desa Air Belo, Belo Laut, dan Mayang. Didit mencontohkan misalnya jika satu desa seperti Air Belo mendapatkan alokasi sekitar 400 hektar plasma, maka perputaran uang yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 1,2 miliar per bulan untuk kesejahteraan warga.
8: Ya, harapan kedepannya saya berharap baik itu pemerintah daerah kabupaten yang punya perusahaan sawit dan pemerintah daerah provinsi, mari sama-sama kita berjuang mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Maksudnya, kita sudah diberi ruang oleh pemerintah pusat untuk memperjuangkan, mewujudkan bahwa setiap perusahaan perkebunan sawit wajib memberikan plasma kepada masyarakat.
6: Selain memperjuangkan hak plasma, DPRD Babel juga menyuarakan kegelisahan petani terkait kenaikan harga pupuk yang dinilai kian meroket dan membebani masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Seluruh desa kelurahan di Kabupaten Bangka telah memiliki pekerja sosial masyarakat. Laporan Ivan Sona.
9: Jadi di setiap desa kelurahan itu kita memiliki satu orang tenaga pekerja sosial masyarakat.
10: Seluruh desa kelurahan di Kabupaten Bangka memiliki pekerja sosial masyarakat PSM. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Riat.
9: Nah, kita ada pilar-pilar sosial di setiap desa dan kelurahan itu, mereka adalah PSM ya, pekerja sosial masyarakat. Jadi di setiap desa kelurahan itu kita memiliki satu orang tenaga pekerja sosial masyarakat. Nah, nanti PSM inilah yang memverifikasi bekerja sama dengan desa kelurahan melalui kasih kesetaraannya, akan menilai berdasarkan tingkat sosial ekonomi ya, itu layak atau tidak mereka dinyatakan bagian dari data terpadu kesejahteraan sosial.
10: Lebih jauh, Baharudin Bafa menjelaskan pekerja sosial masyarakat berkedudukan di desa kelurahan dan pekerja sosial masyarakat mempunyai wilayah kerja di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Tugas PSM diantaranya menginisiasi penanganan masalah sosial, mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, PSM juga memiliki fungsi di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan dan pengorganisasian program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pengembang kemitraan. Dari Sungai Riat, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah yakin wortel bisa menjadi komoditas baru yang menjanjikan bagi petani di daerah tersebut. Berbagai upaya pengembangan pun sudah dilakukan, bahkan sudah menunjukkan hasil positif. di mana beberapa balai penyuluh pertanian sudah berhasil melakukan panen uji coba. Kepala DPKP Bangka Tengah Dian Akbarini dalam keterangan yang diterima RRI mengungkapkan beberapa PPP berhasil melakukan panen uji coba wortel dengan hasil yang sangat memuaskan. Dia berharap wortel mampu menjadikan alternatif komoditas unggulan bagi masyarakat. Pendengar, demikian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Net Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di mana Anda berada, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai.